0: konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
1: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunus menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
5: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya, sekaligus.
4: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
6: Masalah WPR yang ada pada saat ini. Karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan. Perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
4: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
8: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
9: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
10: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
9: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
11: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan gizi.
9: Kemudian anggota DPR fraksi Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
12: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
9: Seperti diketahui dalam APBN 2020, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 7.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas 610.000 barrel per hari, gas 974.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% serta 6,4%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% 4,7%. Dengan tujuh pandangan umum ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan ke Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait bahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
13: Saya normalisasi. Kalau tanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada depan masyarakat, kalau saya sih APBN semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Jadi yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar diirin sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik, ya udah harus baik, terus habis itu kebutuhan harus jangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah, kalau APBN disit semakin rendah, saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
14: Halo, nama saya Tommy Ichibuk. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Nah, saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
15: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
16: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal, begitu dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan dari SMS Korlantas Polri lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam. Ini sebanyak 76 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% dominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, menghubungi kantor kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0857150669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio MC. Salam sisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih banyak, Brigadir.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik? Maksudnya?
2: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

0: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utangmu, tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
1: Jadi begini, Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory footage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali.
5: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Piyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih dan selamat pagi kembali baru bersama kami di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kita hadirkan kembali beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini, di mana pendengar, Badan Pengusahaan BP Batam menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung di kawasan pembangunan sekolah dan integrasi Merah Putih Rempang merupakan bagian dari pengamanan dan pengawalan proses pembangunan, bukan pengurusan sebagaimana narasi yang telah beredar. Nah, disampaikan nih pendengar, yaitu BP Batam menyebutkan kehadiran personel di lokasi ini bertujuan menjaga keamanan kawasan, memastikan aktivitas pembangunan berjalan tertib, serta mencegah terjadi gesekan antara petugas dan juga masyarakat. Disampaikan Deputi Bidang Pelayanan BP Batam Arya Stuti Sirait menyampaikan personel telah diarahkan untuk mendepankan pendekatan persuasif, humanis, dan pengendalian diri selama menjalankan tugas. Nah, di mana disampaikan pendengar, BP Batam menegaskan tetap menghormati hak masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum apabila diperlukan penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Itu dia pendengar terkait tentang pembangunan sekolah dan integrasi Merah Putih, diharapkan tetap berjalan sesuai rencana untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kawasan Rempang Galang.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Ibadah haji dan umroh merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada

Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi

Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Mendengar, kembali kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini dari 7 kabupaten kota dan juga 12 kecamatan yang ada di Kota Batam tercinta. Nah, mendengar, satu informasi untuk Anda di mana Badan Narkotika Nasional bersama Bea Cukai dan Polda Kepulauan Riau ini mengamankan kapal berbendera Tanzania yang diduga membawa 2,6 ton sabu cair di perairan Tanjung Parit Bengkalis Riau. Nah, disampaikan Direktur Penindakan dan Pengejaran BNNRI Brigjen Pol Roy Hardisyaan menyampaikan, nah, tentunya pengungkapan berawal dari informasi intelijen mengenai pengangkutan narkotika dari Sawak Malaysia menuju perairan Indonesia. Nah, BNNRI kemudian membentuk operasi gabungan BNNRI, Bea Cukai dan Polda Kepri melakukan intercept 17 Agustus sekitar pukul 18:15, kemudian kapal tersebut ditarik untuk diperiksa. Kapal tersebut menggunakan bendera Tanzania dengan nama MP Ocean Porter. Berdasarkan pemeriksaan awal, kapal itu sebelumnya bernama MP Rainmaker. MP Ocean Porter kemudian ditarik ke Pelabuhan Pangkalan Bea Cukai Karimun Kepulauan Riau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut menggunakan sejumlah peralatan termasuk anjing pelacak ataupun K9, baik stretcher, cernas, dan narkostes. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan cairan diduga metapetamin ataupun sabu cair di dalam 8 drum dan tangki air kapal. Nah, didapatkan 2,6 ton tentunya satu sabu cair dan pemeriksaan dilakukan oleh BNNRI, Bea Cukai dan Polda Kepri untuk ditindak lanjut dan penyidikan. Nah, seperti apa nanti kita tunggu saja terkait tentang tentunya berhasilnya Polda Kepulauan Riau yaitu menggagalkan yaitu Badan Narkotika Nasional bersama Bea Cukai Polda Kepulauan Riau yang mengamankan sekitar 2,6 ton sabu cair di perairan Tanjung Parit Bengkalis Riau.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini.

0: Lintas informasi yang pertama, sebanyak 307 warga negara Indonesia WNI dipulangkan dari Johor Malaysia ke Batam ke Kepulauan Riau. Pemulangannya difasilitasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru bersama Jabatan Imigrasi Malaysia Jim Putrajaya menjadi salah satu pemulangan WNI terbesar dalam satu hari melalui Johor Bahru. Lintas informasi selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Batam mempermudah masyarakat dalam melakukan pergantian kartu tanda penduduk elektronik KTP yang rusak maupun hilang. Pengurusan dapat dilakukan langsung di kantor kecamatan sesuai domisili masing-masing warga. Lintas informasi yang terakhir, masyarakat Kota Batam kini dapat kemudahan baru dalam mengurus proses peralihan hak balik tanah, di mana kantor pertanahan Kantah Kota Batam resmi meluncurkan pelayanan hak integrasi sebagai bagian dari transformasi pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Demikian lintas informasi kali ini, update informasi Anda di portal resmi kami, rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi. Hanya di Pro 1 RRI Batam.

Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi sejenak, kami minta perhatian Anda untuk satu berita informasi yang harus jangan dilewatkan ya. Nih, halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo mempatkan gebiar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai 30 Oktober dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebiar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk informasi dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bavendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pasal ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
3: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketumpu anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Jadi baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Ya sudah, Mace. Jangan ketarik, Mbak. Sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan kayak
1: itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

0: Selamat pagi saudara pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Dan pagi hari ini kembali lagi bersama saya Meta Fajar Walinda dalam Batam Menyapa edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dan untuk hari ini kita temanya adalah konservasi biodiversitas dan resiliensi pulau kecil dan bagaimana tantangan dan aksinya. Dan di studio kita sudah ada ini Abang Lezar Penggalih ya Bang.
1: Betul ya,
0: praktisi mangrove. Selamat pagi ya Bang.
1: Pagi Kak Meta.
0: Bang, gimana nih Bang? Agak telat kita mulai hari
1: ini. Yes, ya, minta maaf ada kendala dikit di jalan.
0: Betul, tapi alhamdulillah ya Bang, Batam pagi hari ini udah hujan.
1: Alhamdulillah, nah pagi hari ini luar biasa. Emang beberapa hari ini Bang Batam luar biasa panasnya ya. Jadi alhamdulillah pagi ini diguyur hujan, suatu limpahan rezeki yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa.
0: Betul. Nah, Abang, Abang sejak kapan nih Bang jadi praktisi mangrove ini?
1: Pada dasarnya saya suka dengan mangrove itu tahun 2014-2015 lah Kak. Pada awalnya sebenarnya ya saya melihat di Batam ini ya, yang uniknya di Batam sebenarnya kan sebuah pulau. Pulau yang kemajuan industri yang luar biasa, yang dikelilingi oleh berbagai laut, laut ya, biar ke suatu kepulauan yang Batam ini kemajuannya pesat sekali, dan mangrove mempunyai peran yang luar biasa. Akan tetapi ya di sektor itu juga mangrove juga akan kena dampak yang luar biasa ya, seperti itu Kak. Jadi saya melihat mangrove ada satu permasalahan nantinya bakal akan bisa-bisanya tergusur gitu.
0: Nah, kalau Abang sendiri nih melihat kondisi sekarang di lapangan ini, Batam kan kepulauan gitu ya Bang. Nah, dari pengamatan Abang sendiri tuh sebagai praktisi nih, seberapa penting sih Bang ekosistem mangrove untuk ketahanan pulau-pulau di Batam ini gitu?
1: Nah, kalau kita dari segi ketahanannya, kita tahu sendiri bahwasannya secara global ya, mangrove salah satu adalah sebagai pelindung pulau-pulau kecil, salah satunya bisa mencegah tsunami yang seperti yang kita alami di Aceh tempo 2014 tahun 2004 ya.
0: Iya,
1: 2004 ya. Jadi di segi ekologi, mangrove mempunyai peran yang luar biasa, salah satunya sebagai tempat perlindungan untuk bertelurnya ikan, untuk berkembang biaknya biota-biota laut, dan banyak fungsi lain. Selain itu juga mangrove juga punya peran, yaitu secara geopolitik ya Bu ya. Apalagi Batam berdekatan langsung dengan Singapura. Nah, disitulah kondisi ketika mangrove jika terjaga, ada pulau-pulau terluar itu kan menghilangkan hakisan apa erosi abrasi yang luar biasa seperti pulau yang Pulau Nipah. Sementara mangrove udah nggak ada. Dulu pasti ada itu mangrovenya. Dan pulau itu paling terluar, ketika mangrovenya habis, secara geopolitik otomatis keluasan kita kan jadi berkurang. Otomatis negara lain akan mengklaim bahwasannya tengah-tengahnya di mana, seperti itu. Itu secara geopolitiknya. Gitu. Secara ekonomi juga luar biasa. Kita sendiri mungkin hari-hari kita makan ikan, suka seafood. Sementara kalau mangrove habis, gonggong pun mau berkembang biak seperti apa? Padahal berkembang biaknya di area mangrove itu sendiri, seperti itu.
0: Nah, Abang, kalau menurut Abang nih Bang, luasan mangrove di Batam itu seluas apa sih Bang?
1: Kalau keluasan ya, sekarang keluasan ini luar biasa. Sekarang terakhir itu 17, yang data terakhir ya, itu sekarang untuk hilangnya aja ya, sekarang ngomong hilangnya aja, dampaknya hampir 80% hilang loh dari segi keluasannya. Untuk keluasannya ya, sekarang data terakhir saya belum baca lagi, tapi untuk terakhir data itu 2025 hampir 80% dah habis untuk mangrove di Batam. Karena juga kita paham sendiri, karena untuk di Batam sendiri ya kita memahami bahwasannya kawasan yang terus berkembang terus, jadi kita nggak bisa pungkirin bahwasannya secara ekonomi memang Batam dikhususkan untuk tempat untuk perkembangan ekonomi seperti itu. Tetapi yang kita tidak secara hati nurani, waduh makin habis. Tetapi bagaimana nanti ada pembangunan yang berkesinambungan, bagaimana ketika kita ada penggunaan lahan, tapi bagaimana mangrove tetap terjaga, atau istilahnya saling mengembangkan, atau nanti dikembangkan di daerah lain atau di pulau-pulau lagi biar mangrovenya tetap terjaga seperti itu.
0: Nah kalau di Batam sendiri nih Bang, yang di Pulau Batamnya sendiri tuh titik-titik mangrove tuh sekarang masih ada di mana saja gitu Bang?
1: Nah untuk kawasan kan mangrove tuh sekarang ada berbagai kawasan ya. Untuk kawasan contohnya yang di kawasan Piayu ya, Piayu yang sementara kami lakukan banyak kegiatan di sana memang itu udah masuk ke hutan lindung. Jadi sementara ada beberapa kawasan yang kita pastikan dari pemerintah memastikan bahwa karena hutan lindung nggak akan digusur. Mm-hmm. Nah, jadi kami seperti halnya kami berkegiatan sampai dari detik ini kami menanam kawasan yang pastikan hutan lindung. Jadi kami berkoordinasi dengan pemerintah, salah satunya dari KPHL, BP Batam, bagaimana perkembangan kedepannya seperti apa. Jadi ketika kita menanam atau mengembangkan mangrove lagi, jangan sampai nantinya tergusur seperti apa. Jadi sayang ada beberapa tempat yang memang diplot, memang kawasan sudah memang bagaimanapun juga ini akan lambat laun akan tergusur. Jadi ya sia-sia lah kita seandainya kita nanam, nantinya pula kita digusur juga, lebih baik kita merencanakan tempat yang memang itu diplotkan pemerintah memang untuk hutan lindung yang tidak akan digusur seperti itu.
0: Nah, Abang sendiri wilayahnya di mana saja nih, Bang?
1: Kalau wilayah saya ibaratnya bukan wilayah kayak penguasaan aja ya, gitu ya. Jadi secara global saya itu berkegiatan di mana saja bisa. Nah, intinya untuk base saya dengan kawan-kawan penggiat itu kami di Piayu. Nah, gitu. Jadi katakanlah saya di mana saja, karena sifatnya mangrove itu kan global. Jadi seandainya diperlukan atau saya kepingin nanam, intinya kawasan itu adalah kawasan yang mungkin kritis, apalagi kawasan hutan lindung. Nah, disinilah saya dengan rekan-rekan akan bergerak bagaimana kegiatan mangrove tetap berjalan, penanaman atau kegiatan-kegiatan sifatnya edukasi, lebih seperti itu. Karena kita lihat sendiri bahwasanya ketika kita menanam saja tanpa dibarengi dengan edukasi, itu sayang sekali ya, karena hanya nanam saja itu loh, nggak ada keberlanjutannya seperti apa gitu Kak.
0: Nah Bang, kita kan sering tuh Bang ada kegiatan penanaman mangrove gitu kan Bang. Tapi apakah menanam mangrove saja tuh sudah cukup Bang untuk mengembalikan fungsi ekosistem kita?
1: Itu prosesnya panjang gitu kan. Karena orang kan gini, apalagi beberapa orang ketika sudah aku menanam mangrove, aku udah menyelamatkan dunia. Nah, itu oke.

0: apa yang tanam, apa yang akan ditanam, lokasi tanamnya seperti apa, terus hambatan-hambatan apa saja, terus kegiatan yang cocok untuk pohon ini seperti apa. Nah, ini ada berbagai aspek yang harus dipikirkan lagi, karena kita memaksakan menanam, contohnya kita jenis Rhizophorum crownata. Pada dasarnya itu kan kawasan memang oke lah secara pertumbuhannya agak lebih cepat dan lebih cepat tingginya ya. Tetapi dipaksakan di daerah yang agak arus kuat paling depan pasti mati. Itu ada jenis lagi contohnya nanti avesinnya alba, contoh seperti itu yang harus ditanam gitu Kak. Ya gitu salah satunya Kak. Satu lagi ya, kalau kita soal penanaman lagi, kita secara global memang kebanyakan kita menanam jenis Rhizophora atau bakau sendiri, karena di hutan bakau itu ibaratnya yang dikenali dengan itu, orang menganggap hutan mangrove adalah bakau, bakau adalah mangrove itu, padahal itu bukan, suatu pemahaman yang agak sedikit, bukan salah tapi agak sedikit keliru aja gitu. Mangrove itu secara global, bakau ada salah satu jenis mangrove itu sendiri.
1: Oh gitu, gitu. Iya. Tapi kalau di Batam itu arus yang kuat di daerah mana ya Bang?
0: Ya contoh aja gini Kak, bukan hanya arus saja, mm-hmm. tetapi ketika ada satu kapal atau apa, oh. itu hal yang contoh ketika kita daerah Nongsa ya, Nongsa dari Teluk Tering, mm-hmm. itu kan kawasan lalu lintas untuk mobilitas kapal-kapal feri kan luar biasa. Nah itu ombak-ombak itu kan luar, bisa merusak juga kawasan mangrove yang kita tanam baru saja. Itulah perlunya anjir, dan ada beberapa aspek lagi bagaimana pola penanamannya. Mungkin kalau biasa kita tanam satu-satu gitu, satu meter, itu kan sebenarnya untuk pola, untuk memudahkan untuk menghitung, memudahkan biar kelihatan rapi kayak seolah ini kayak kebun aja kayak gini gitu loh. Padahal kan idealnya pohon itu kan jatuh, lancap, tumbuh sendiri secara ini kan, secara alami kan seperti itu gitu loh. Jadi ada beberapa aspek sih yang membuat pohon rusak gitu.
1: Oh gitu.
0: Mati, bisa menyebabkan kematian lah gitulah.
1: Nah, silakan nih Bang Lawe sudah datang. Gimana Bang perjalanan sini?
2: Tak maaf banget.
1: Baik, kita langsung ke Bang Alawi nih Bang. Bang, yang kita mendasar itu kan konservasi biodiversitas gitu Bang, dan relansi pulau-pulau kecil. Sebenarnya apa sih Bang yang dimaksud dengan dua konsep tersebut gitu?
3: Pertama terkait dengan konservasi. Kita kalau di bidang konservasi itu keanekaragaman hayati, itu biasanya dibagi atas tiga. Itu ada konservasi genetik, konservasi spesies, sama konservasi ekosistem. Dan hampir tiga-tiganya itu memang kita kelola dalam satu payung namanya konservasi keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu ragam dari semua flora, fauna, atau bio. Jadi kita bicara tentang sesuatu yang hidup. Nah, keanekaragaman hayati itu mencakup dengan lingkup itu. Di sisi lain tentang resiliensi pulau kecil atau ketahanan pulau kecil itu sangat berhubungan banget dengan yang namanya climate change, perubahan iklim, kenaikan suhu permukaan laut. Kenapa? Karena pulau kecil itu sangat rentan terhadap yang pertama kepunahan terhadap spesies, dan yang kedua pulau kecil itu juga sangat rentan terhadap climate change. Jadi kalaupun kita berbicara tentang ketahanan, kita juga bicara tentang dua ketahanan itu. Ada ketahanan manusia di situ, ada ketahanan makhluk hidup lain selain manusia di sana. Resiliensi pulau itu juga berarti, misal nih, kenaikan suhu permukaan laut. Kenaikan suhu permukaan laut itu mengakibatkan es yang ada di kutub itu mencair, air naik. Air naik itu mempersempit ruang dari mangrove sendiri. Kalau tadi Valajar bicara tentang banyak mangrove. Betul. Ya, itu mempersempit ruang mangrove. Sementara pulau-pulau kecil itu sangat bergantung dengan mangrove untuk memecah gelombang, untuk supaya pantai-pantai mereka tidak abrasi. Di sisi lain, pulau-pulau kecil itu memiliki ekosistem yang sangat sempit dan terbatas, sehingga putusnya satu ekosistem itu bisa mengakibatkan putusnya rantai yang mendukung

0: ketahanan satu pulau tersebut. Apa saja yang mendukung ketahanan pulau tersebut? Sebuah pulau kecil itu didukung, mungkin aku akan melihat pada Batam. Batam itu sangat tergantung dengan air hujan sebagai tampungan utama terhadap air. Kebutuhan terhadap air adalah kebutuhan yang sangat vital, di mana pulau-pulau kecil sangat rentan dengan ketersediaan air bersih. Lalu yang kedua itu kita berkaitan dengan sumber daya. Sumber daya di pulau kecil itu sangat-sangat terbatas dengan adanya pohon. Walaupun pohonnya ramai, ruang juga sangat sempit untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, misalkan untuk settlement, untuk perumahan, atau untuk perkebunan. Sehingga ada satu bentrok yang luar biasa antara ruang yang didiami oleh keanekaragaman hayati itu sendiri di luar manusia, termasuk ruang untuk manusia hidup, termasuk ruang hidup manusia. Sehingga ada singgungan-singgungan antara dua itu yang membuat ketahanan di pulau-pulau kecil itu sangat rentan.
1: Nah Bang, kalau Abang melihat Batam sendiri itu, keragaman hayatinya apa saja sih Bang yang di Batam ini gitu?
0: Boleh aku cerita langsung sama Kepri gak?
1: Boleh.
0: Oke, aku cerita tentang Batam dulu ya. Karena keragaman hayati Batam itu, dari research yang keluar 2 tahun yang lalu, ada satu jahe-jahean hutan. Kita bicara tentang jahe hutan dulu deh. Itu tercatat sebagai new record yang dulunya endemik dari pulau tetangga Singapura. Itu kita dapat ditemukan di Batam, namanya Hanguana rubiginea, itu sejenis jahe hutan. Terus keanekaragaman hayati Batam, apalagi ada satu spesies yang sebenarnya tercatat di tahun 1995 terakhir dan sekarang belum tercatat lagi, itu kepiting air tawar Batam. Nah spesiesnya itu sekarang endangered ya, masuk dalam status IUCN endangered. Lalu mungkin satu lagi ya, aku bicara tentang Batam itu, mungkin yang sedikit lost itu sama kita adanya Presbytis siamensis subspecies rionis, kekah bintan. Kekah bintan itu dulu, kekah bintan itu dulunya menghuni Pulau Bintan dan ada Pulau Batam. Dan kami dari Serindit belum berjalan untuk melakukan research yang banyak tentang itu. Karena keanekaragaman hayati Batam terkait gitu. Kita bicara sekarang Kepri, agak low wider sedikit ya. Kepri itu unik sebagai satu area yang berada di persimpangan Malaysia, Sumatera, Kalimantan. Kalau aku secara personal, aku menyebut Kepri itu sebagai jembatan. Jembatan biologis di zaman Pleistosen dulu ketika es mencair dan permukaan air naik. Sehingga dia mengisolasi beberapa spesies yang memiliki kemungkinan besar timbulnya neo-endemism. Aku menyebutnya neo-endemism. Endemism baru yang terbentuk kurang lebih 20.000 tahun. Mungkin untuk saat sekarang itu dia turunnya sebagai subspecies ya, seperti Presbytis tadi. Tapi kalau kita bisa menyebar untuk beberapa hal, Natuna misalkan. Di Natuna itu kita bisa bertemu dengan yang namanya Dipterocarpus concarpus. Di sana juga ada Presbytis natunae, satu spesies sendiri endemik Natuna, kekah Natuna. Di Anambas terjadi polemik beberapa tahun belakangan, apakah di Anambas itu sebenarnya Rafflesia apa sih? Tapi terakhir ada satu tim research yang untuk pengelolaan keanekaragaman hayati Kepri itu turun ke sana, menemukan kemungkinan besar itu adalah Rafflesia hasseltii dari ramet yang ada. Terus turun lagi menuju ke Bintan ya, kita bicara tentang Presbytis Bintan, Presbytis siamensis, kekah Bintan. Terus juga ada, kalau di Batam yang tadi udah aku sebutkan, Karimun. Nah Karimun ini unik, salah satunya di Karimun itu ada yang namanya Soria blumutensis. Soria blumutensis itu adalah meranti kuning yang sebarannya sangat terbatas. Salah satu sebarannya itu ada di Gunung Blumut, Malaysia. Dan akhirnya dia ada nih di Karimun. Nah itu adalah salah satu bentuk spesies, gak konservasi spesies atau keanekaragaman spesies. Lalu kita bicara tentang lingga. Lingga itu adalah kalau kita menyebut di dunia ini Indonesia sebagai megabiodiversitas itu biodiversitas yang sangat besar. Maka di lingga itu, kalau kita ngelihat cakupan Kepri, lingga itu menyimpan keanekaragaman hayati pohon yang luar biasa. Apa aja pohon yang kita bisa temukan di situ? Ada beberapa endemisitas di situ yang disebut dengan Anisoptera curtisi. Di sana itu ada kapur Dria balanum aromatica yang adat sebarannya itu salah satunya itu di kampar, di kapur. Dria balanum aromatica ini adalah salah satu bahan untuk pengawetan mumi di Mesir. Terus di lingga itu, kalau aku bisa bicara, mungkin sekitar 60-70% pohon yang ada di Sumatera itu ditemukan di lingga. Di pulau yang sangat kecil itu, karena keragaman hayatinya bisa sampai sebesar itu.
1: Sebesar itu, Bang. Nah, Bang, kalau menurut Abang nih, sekarang tuh melihat situasi sekarang nih, bagaimana sih, Bang, ketahanan hayati kita tuh melawan pembangunan?
0: Ketahanan hayati kita melawan pembangunan di Batam, aku bicara di dalam konteks Batam. Dalam konteks Batam itu, pemerintah, baik itu dari KPHL, BP, DLH, PKSDA itu sudah sangat concern dengan hal ini. Kita sudah punya beberapa, kalau aku sebut perhutanan sosial misalkan di Batam. Di Batam itu dalam beberapa tahun terakhir itu ada yang namanya patch. Patch itu kantung-kantung hutan. Di mana itu menyimpan beberapa spesies terakhir yang ada di Batam, spesies-spesies yang mungkin menjadi native-nya Batam, seperti Soria curtisii, Soria leprosula. Kalau aku sendiri bicara tentang bagaimana menghadapi pembangunan, kita sebagai masyarakat itu memang harus saling sembahu-membahu sih, antara baik itu pemerintah, lokal NGO, maupun itu masyarakat, dan tidak bisa pekerjaan itu menjadi pekerjaan satu. Kenapa? Karena pemahaman terhadap keanekaragaman hayati, biodiversitas ini cukup besar, keahlian yang dibutuhkan juga besar, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun harus sangat relevan. Karena balik lagi ke tadi, pulau kecil itu memiliki ruangan yang sempit. Sementara arus, kalau di Batam kita bicara tentang arus urban, kalau di Lingga, di Natuna, di Anambas, di Karimun, Bintan, ada beberapa tempat kita bicara tentang perubahan lahan menjadi lahan perkebunan, yang besar itu menjadi tambang. Lingga itu baru dibuka perkebunan sawit di situ. Dan hadapan yang paling rentan buat kita sekarang adalah penyadar tahuan tentang keanekaragaman hayati itu sendiri. Karena bagaimanapun, tanpa adanya kesadaran yang penuh dari semua pihak, keanekaragaman hayati itu dia akan hilang. Sudah sangat dipastikan sih itu.
1: Nah, menurut Abang berdua nih, pendekatan konservasi yang ideal di Batam itu gimana? Kita ke Bang Lezar dulu.
2: Nah, ini yang menarik sebenarnya. Karena selama ini ya, kalau kita lihat pendekatan, mungkin cara Kak Mita tadi katakan bahwasannya, kita bicara soal mangrove aja nih. Kita danan mangrove udah menyelamatkan dunia. Oke. Itu hal yang positif yang pertama, itu adalah tadi. Tapi pendekatan yang lebih utama salah satunya melalui sesi edukasi. Edukasi yang seperti apa? Yang semenarik mungkin dong. Mungkin kita lihat aja di sekolah-sekolah aja sekarang. Orang udah bermain gadget, udah bermain ini, tetapi ada cara bagaimana mereka itu meninggalkan, bukan meninggalkan dalam artian mengurangi lah istilahnya. Ataupun seandainya melihat gadget, di situ ada paparan-paparan tentang edukasi juga. Nah, inilah peran kami juga sebenarnya menjadi PR. Bagaimana membuat satu paket-paket kegiatan menanam mangrove, pengenalan biodiversitas. Itu jadi boleh buat hari ini. Jadi menarik gitu loh. Mungkin ada beberapa hari yang lalu ya, kita buat kegiatan juga menarik kali ternyata. Kami buat dari hal yang sederhana, mengamati bintang, melihat macam-macam kegiatan camping. Nah, orang tua bisa menjaga anak, anak bisa berinteraksi dengan orang tua. Nah, di situ timbul kegiatan-kegiatan yang ada pertanyaan-pertanyaan, dan ini si anak kan akan bertanya-tanya nantinya ke depannya, juga akan meneruskan misi-misi kita juga sebagai penerus bangsa yang akan membangun lah ibaratnya seperti itu. Nah, peran pendidikan yang utama. mungkin Bang Lawi bisa menambahkan.
1: Secara singkat menurut Abang yang idealnya gimana nih Bang?
0: Strategi untuk apa? Tadi Mbak, maaf.
1: Konservasi yang ideal menurut Abang, singkat aja deh Bang. Menurut Abang gimana?
0: Jadi gini, kalau kita bicara tentang konservasi yang ideal, kita itu mesti bicara tentang strategi konservasi. Baik itu di Batam maupun itu di Kepri. Strategi konservasi yang ada di Batam, Kepri itu tidak bisa disamakan dengan mainland seperti Sumatera, seperti di Jawa atau Kalimantan, karena dia merupakan kepingan-kepingan kecil yang tersebar. Jadi seperti remahan roti kalau di atas meja. Sehingga kami dari Serindit dalam 3 tahun terakhir kita membuat berbagai macam strategi pendekatan untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Pergerakan yang terdekat yang kita lakukan sekarang itu, kita sudah membuat satu canangan terhadap adanya refugium. Refugium itu adalah satu area untuk tempat pengungsian, istilah bahasanya itu tempat pengungsian. Ada satu strategi lagi yang kami belajar justru dari Australia, itu adalah sanctuarium. Sanctuarium itu dulu timbul karena terjadi kepunahan besar-besaran di Australia karena pembangunan develop agriculture, sehingga orang-orang yang di Australia itu berpikir tentang kayaknya kita perlu satu suaka kecil di setiap lahan perkebunan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Nah, sanctuarium itu salah satu strategi yang kita buat di Batam. Jadi itu sih, kalau menurut ideal, ideal akan selalu berubah, tapi untuk sejauh ini itu strategi yang kita miliki untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati di Pulau Batam maupun itu di Kepri.
1: Nah, sedikit ya Bang, pesan untuk masyarakat ini terhadap konservasi alam kita.
0: Pesan terhadap masyarakat, aduh aku gak ada kata-kata untuk ini. Tapi sejauh yang aku pahami sampai sekarang, berhenti sejenak, bernafas, lihat lebih dekat, lihat lebih pelan, bahwa yang ada di sekitar kita itu hidup. Yang ada di sekitar kita itu memiliki maksud dan tujuan yang telah dititipkan Sang Pencipta bumi ini untuk kita ambil pelajaran di dalamnya.
1: Baik, terima kasih banget Abang berdua nih sudah hadir di studio. Walau waktunya sangat singkat sekali ya Bang. Baik, sudah mendengar sampai di sini dulu Batam Menyapa kita untuk pagi hari ini. Semoga nanti kita punya kesempatan lagi ya Bang, ya, untuk lebih banyak mengenal tentang keragaman hayati di Batam dan Kepulauan Riau. Jadi saudara pendengar, tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Batam, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Batam menjadi salah satu daerah percontohan atau pilot project dalam implementasi digitalisasi bansos nasional. Warga Batam dapat mendaftar secara online sebagai penerima PKH, Program Keluarga Harapan, dan BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Sebelum mendaftar, pastikan aktivasi IKD, Identitas Kependudukan Digital, di kecamatan masing-masing atau di kantor Disduk Capil Kota Batam. Daftar bansos online dengan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, akses situs resmi portal Perlinsos di perlinsos.kemensos.go.id/login/IKD. Kedua, pilih opsi masuk dengan IKD. Ketiga, sistem akan mengarahkan pengguna ke aplikasi IKD. Keempat, lakukan verifikasi biometrik wajah untuk memastikan keaslian pemilik akun. Kelima, setelah berhasil, sistem otomatis mengarahkan ke halaman utama portal Perlinsos dengan status sudah login dan terverifikasi. Berikut langkah pendaftaran program Bansos PKH atau BPNT. Setelah login, pengguna bisa langsung melakukan pendaftaran Bansos. Caranya, 1. Klik menu daftar program di halaman utama. 2. Pilih program Bansos yang tersedia, misalnya PKH atau BPNT. 3. Baca dengan teliti syarat dan ketentuan pendaftaran. 4. Setujui notifikasi penggunaan data pribadi. 5. Lakukan verifikasi data pemohon untuk memastikan kesesuaian data. 6. Klik setuju dan daftar. 7. Simpan atau unduh nomor pendaftaran sebagai bukti. Pantau status pengajuan Anda secara berkala. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kota Batam.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng, 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam. Karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buyutama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 dari Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Nah pendengar, Anda juga bisa menyampaikan update informasi terbaru Anda di portal resmi kami rri.co.id, dan juga untuk Anda menyampaikan sesuatu yang Anda temukan baik itu di jalan raya lain sebagainya, bisa sampaikan melalui via telepon kami di 0778463351. Nah pendengar, satu informasi untuk Anda di pagi menjelang siang hari ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan 2050 sambungan listrik baru gratis bagi rumah tangga kurang mampu pada 2026. Nah program tersebut ditujukan untuk memperluas akses listrik hingga wilayah terpencil dan pesisir, disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Kepri M. Darwin. Program pemasangan listrik di BLE melalui sinergi anggaran pendapatan daerah belanja daerah APBD dan pendapatan belanja negara APBN serta dan tanggung jawab sosial perusahaan ataupun CSR. Nah, di mana khusus Kota Batam, Provinsi Kepri mendapatkan tambahan 200 sambungan listrik baru yang bersumber dari dana CSR, perusahaan pemegang izin usaha ketenaga listrikan. Perusahaan yang berkontribusi lain antara lain seperti PLN, Pambir, Tunas, Batamindo, Lagoy, Lobam hingga Tanjung Kasam Power, di mana dari seluruh penerima manfaat akan mendapatkan fasilitas sambungan listrik dengan daya subsidi sekitar 900 Watt. Tetap di Pro 1 Rir Batam karena informasi dan inspirasi.
3: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
4: Main apa?
5: Yang dia bisa main.
4: Biar bisa bermain dan bermain.
3: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.
4: Ya udah.

0: Enak aja nanti aku.
1: Ya, damai.
0: Ayo pulang yuk. Ayo. Aduh, mau

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamoraon diau. Bukan soal harta loh. Kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapotuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, belajar, dan meraih mimpi. Perbedaan kemampuan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan keberagaman yang memperkaya kehidupan kita. Mari ciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Bersama kita wujudkan masyarakat yang saling menghargai, saling mendukung, dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas, karena setiap langkah kecil menuju inklusi akan membawa perubahan besar bagi masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh.

0: jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, masyarakat yang merasa posisi desil keluarga dalam data tunggal sosial ekonomi DTSN tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini dapat mengajukan pemutakhiran data. Nah, pengajuan dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau dengan mendatangi kantor desa, kelurahan maupun dinas sosial sesuai domisili. Namun perubahan desil tidak bisa dilakukan secara langsung sesuai keinginan data yang diajukan, maka melalui proses verifikasi dan validasi sebelum dilakukan pemutakhiran serta perankingan kembali. Nah, masyarakat juga dapat melakukan pengajuan pemutakhiran data secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Tahapannya ini pendengar untuk Anda disimak di 105,1. Yang pertama, unduh aplikasi Cek Bansos melalui toko aplikasi resmi, dan kedua, buat akun ataupun masuk menggunakan akun yang sudah dimiliki. Ketiga, buka bagian profil keluarga untuk melihat data keluarga dan posisi desil. Dan keempat, jika terdapat data yang tidak sesuai, pilih picture pengajuan pembaruan data. Dan kelima, lengkapi informasi mengenai kondisi sesuai ekonomi keluarga. Dan keenam, siapkan dokumen pendukung termasuk NIK dan kartu keluarga ataupun KK. Ketujuh pastikan seluruh informasi yang dimasukkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan kelapan, kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi serta validasi. Nah, setelah pengajuan ini pendengar, perubahan desil tidak langsung berlaku. Data harus diproses terlebih dahulu melalui mekanisme pemutakhiran yang berlaku. Bagi masyarakat yang mengalami kendala menggunakan aplikasi, pengajuan juga dapat dilakukan dengan mendatangi kantor desa, kelurahan ataupun dinas sosial sesuai domisili Anda. Data yang diajukan akan diproses melalui musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan. Setelah itu data dituliskan untuk proses pemutakhiran dan perankingan. Nah, dalam mekanisme pemutakhiran DTSN, masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai dengan mengusulkan pembaruan data dan dapat mengajukan kemudian melewati proses verifikasi sebelum data dipinalisasi. Itu dia pendengar. Sebagai catatan juga nih, untuk pengajuan pembaruan data bukan berarti bantuan sosial otomatis disetujui. Penetapan penerima tetap mengikuti hasil verifikasi pemutakhiran dan ketentuan program yang masih berlaku. Itu dia pendengar, satu informasi terkait tentang desil bansos yang tidak sesuai. Anda bisa mengajukan dengan cara-cara yang kami sebutkan tadi. Ada beberapa langkah yang bisa Anda dapatkan, yaitu untuk melakukan pengajuan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat pagi pendengar, saya Joshua Suryadi kembali menemani Anda di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi di program Asa Cita Presiden di Sangsi. Dan kali ini saya akan hadirkan informasi terkait tentang judi. Nah, belakangan di Kota Batam ini sedang ramai dibicarakan terkait tentang anti narkoba, pemberantasan narkoba dan juga judi galper ya, yang mengangkat beberapa nama yang mungkin gak asing lah untuk warga Batam. Dan akhirnya orang-orang ini sedang dicari, ada yang jadi DPO ya, salah satunya berinisial B dan A yang di galper ya, yang saat ini sedang ditangkap dan juga pekerjaannya dan juga orang-orang yang bermain di galper tersebut yang ada di Nagoya. Nah, nanti kita update informasi untuk Anda dan hadirkan apa aja sanksi yang mereka dapatkan dari kejahatan yang mereka lakukan. Kita akan update informasinya di program Asa Cita dengan sanksi.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling penting di dunia, terletak di antara Iran di sebelah utara dan juga Oman serta Uni Emirat Arab di selatan. Selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan kemudian ke Samudra Hindia. Secara geografis, Selat Hormuz memiliki lebar lebih dari 33 km di titik tersempitnya, tetapi jalur pelayaran yang aman hanya beberapa kilometer saja. Hal ini membuat menjadi titik sempit yang sangat strategis bagi perdagangan global. Selat ini sangat vital karena menjadi jalur utama ekspor minyak di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan juga Iran. Diperkirakan sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Jika terjadi gangguan di sini, harga minyak global bisa langsung melonjak. Selain penting secara ekonomis, Selat Hormuz juga memiliki nilai geopolitik tinggi. Ketegangan sering terjadi di kawasan ini, terutama melibatkan Iran dan negara-negara barat seperti Amerika. Konflik atau ancaman penutupan selat ini dapat berdampak besar pada stabilitas energi dunia. Karena perannya yang sangat krusial, banyak negara menjaga keamanan jalur ini dengan patroli militer dan kerjasama internasional. Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu jalur laut paling sensitif dan strategis di dunia.

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.

Jadi proses dari Ribu ya, bicara terkait tentang perjudian, ya ini memang harus kita berantas bersama. Dan tentunya banyak sekali modus yang mereka lakukan supaya dapat legal, tapi aktivitas dalamnya adalah ilegal. Nah, termasuk juga penggerebekan gelanggang permainan atau galper yang diduga digunakan sebagai tempat perjudian di kawasan Nagoya, Batam. Mendapatkan apresiasi dari pemerintah kota Batam, ya termasuk juga DPRD, melalui operasi yang dinilai tidak boleh berhenti pada lokasi manapun maupun orang-orang yang diamankan. Barisnya Polri bersama Polda Kepri dan juga Polresta Brelang didorong menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dari yang sudah ditangkap saat ini, dan termasuk pihak yang mengendalikan dan juga yang menikmati keuntungan dari aktivitas galper yang di dalamnya adalah perjudian. Nah, ini memang menjadi PR kita bersama nih, untuk saling menjaga dan jangan kejebak masuk dalam lingkungan itu juga gitu ya. Yang penggerbekan yang dilakukan kemarin di Ruko Nine State Lodge and Bar di Nagoya, Batam pada Sabtu malam hari. Dalam operasi tersebut polisi mengamankan ada 197 orang dengan berbagai perannya mereka. Mereka dari pemilik yang berinisial A, kemudian juga dua manajer dari galper tersebut, ada 5 kasirnya, 1 pengawas, 25 penukar chip, 65 dealernya dan atau bandarnya juga di sana, kemudian juga marketing dan juga 96 pemainnya. Dari 96 pemain yang diamankan, ada 86 yang merupakan warga negara Indonesia dan 10-nya ini warga negara asing. Nah, 10 warga negara asing ini terdiri dari 7 warga negara Tiongkok, ada 2 warga Singapura dan 1 warga Malaysia. Nah, untuk penggerebekan yang dilakukan ini memang menjadi salah satu mudah-mudahan langkah awal ya, untuk menggerebek beberapa tempat lainnya yang memang diduga menjadi tempat sarang judi di kota Batam. Dari yang diamankan ini ada 197 orang, polisi berhasil menyita uang tunai di sana, ada 7,79 miliar rupiah. Di operasi itu, satu operasi. Nah, sekitar ada 7,297 miliar rupiah ditemukan di 3 brankas, sementara 500 juta lainnya berada di aktivitas penukaran chipnya mereka. Nah, petugas juga menyita mesin yang digunakan sebagai sarana perjudian mereka. Nah, ini menjadi mudah-mudahan jadi take awal ya untuk tempat hiburan malam area kota Batam supaya steril dengan perjudian termasuk juga narkoba yang kemarin juga sudah dilakukan di Planet ya, P1, P2, P3 ya, biasanya mereka nyebutnya seperti itu di sini. Dan kalau kita lihat dari kacamata hukum sendiri, memang perlu kita perhatikan sanksi-sanksi yang mereka akan mereka dapatkan tentunya ya. Ini kalau kita lihat dari hukum online.com terkait tentang perjudian ini diatur pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1981. Nanti kita akan update lagi informasi untuk Anda, tetap di Beranda Sajita di program sanksi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Prosotnya RRI Batam, Meriar, di program sanksi. Dan untuk penggeledahan sudah dilakukan sebagai barang bukti, bukan hanya di lokasi tempat judi atau galper yang ada di Nagoya, tetapi juga ini berada sampai ke rumah dari tersangka, yaitu A di kawasan Garden Avenue Residence Cluster Rosewood di Bengkong, dan mengarah pada pengembangan perkara tindak pidana perjudian yang sebelumnya diungkapkan oleh Bareskrim Polri di kawasan Nagoya. Penggeledahan itu dilakukan tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Kepulauan Riau, dan Polresta Barelang. Rumah yang digeledah disebut diduga berkaitan dengan A, ya, sebagai pemilik dari galper yang ada. Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Priscilia, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan, dan dia mengatakan operasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Bareskrim Polri dan merupakan bagian dari pengembangan penyidik perkara perjudian yang ada di Kota Batam. Dari penggeledahan itu, penyidik membawa sejumlah barang bukti, dan Nona sendiri belum merincikan, ya, saat itu apa jenis dan juga barang yang diamankan mereka. Informasi mengenai tentang barang bukti dan hasil penindakan akan disampaikan langsung oleh Kewaka Bareskrim Polri dalam konferensi pers, dan penyidik juga dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan dalam pendalaman terhadap perkara tersebut. Kasus ini sendiri mereka terkait tentang dugaan praktik perjudian yang sebelumnya ditangani Bareskrim Polri di Batam. Dalam pengembangan, kepolisian telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangkanya, termasuk inisial A sebagai pemilik dari galper tersebut. Di perkara ini, peringat penyidik menerapkan pasal terkait tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud di pasal 426 dan pasal 427 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan penyidikan juga diarahkan pada dugaan tindak pidana pencucian uang. Yang menegaskan bahwa Polda Kepri dan juga Polresta Barelang dalam operasi ini berada dalam tim gabungan yang mendukung proses penyidikan Bareskrim Polri. Adapun rincian perkara, yaitu identitas para tersangkanya, kemudian juga barang bukti, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang akan disampaikan oleh penyidik pusat nantinya. Dengan demikian, pendengar, penggeledahan rumah di Bengkong menjadi salah satu pintu masuk baru dalam kasus ini, dalam pengusahaan perkara judi ini yang telah dikembangkan oleh Bareskrim Polri di Batam, dan penyidik kini masih mendalami hubungan antara sejumlah lokasi, kemudian sejumlah orang yang ditangkap, kemudian juga dugaan aliran dananya dalam perkara tersebut, karena ada dugaan juga di sini adalah tempat pencucian uang. Nah, informasi ini berikan untuk perjumpaan kita, dan satu lagu terakhir di informasi pagi di program sanksi beranda atas cita, saya dekat untuk Anda lagu dari Ada Band dengan Ao.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul Akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
4: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Jenny Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Jenny takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Jenny Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Jenis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, yang mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk tim performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba, pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16, gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal, gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Masih di Rotak Melayu Premier, jam hiburkan dengan lagu-lagu Melayu tentunya dengan pantun yang akan kita hadirkan hingga nanti jam 3 waktu Indonesia Barat. Dan lagu pembuka tadi ada M. Daud Kilo featuring Shuria dengan lagu Gurindam Jiwa. Dan sebagai backsound kita pada siang hari ini ada Black Dog Pond dengan penghibur dan juga pemberitahu. Para pemantun kami yang ingin bergabung dalam telepon dan juga di WhatsApp, kami persilakan bergabung di 46321 atau di WhatsApp di 0811-778-1051. Yang di WhatsApp nanti akan justru bacakan pantun yang ingin Anda bagikan di siang ini ya. Jadi yang lagi istirahat, yang lagi bekerja ya, mungkin jam 12 baru istirahat, sambil mikirin makan siang di mana ya, boleh tuliskan dulu pantun di WhatsApp kita, nanti akan justru bagikan. Atau juga di line telepon langsung kita ngobrol bareng di Prosatir RRI Batam ya. Terima kasih buat kayaknya ini sebenarnya yang sudah hadir di WhatsApp Prosatir RRI Batam. Ada pantun yang kirimkan di sini. Biasanya pantunnya pusing-pusing nih ya. Kalau orang Malaysia bilang pusing-pusing ya kalau jalan-jalan ya. Nah, ini pantun dari kayaknya sebenarnya yang kita bacakan. Jalan-jalan ke rumah Kak Lilis, duduk sebentar di warung Kak Ita. Anak sekolah rajin menulis, juga pintar bila membaca. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, mau pergi ke rumah Kak Ita. Anak sekolah menyanyikan lagu, lagu kebangsaan Indonesia. Terima kasih untuk pantunnya buat Kak Yani yang ada di Sebras. Lagi di lantai telepon, kita coba angkat di 463351. Halo, Ratak mulai jam hebokan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Jom hebohkan.
0: Selamat juga.
1: Siang, Jom.
0: Siang juga. Dari mana ini? Karimun kah?
1: Masa lupa sama diriku.
0: Dari Karimun ya, dan Mbak Dinda di sana kayaknya nih.
1: Iya, kayaknya rindu gak dengar suara Joshua baru hari ini. Sehat, Jom?
0: Sehat. Sama juga rindu di sini ya.
1: Iya, kapan kedekannya?
0: Wah, boleh tunggu undangan dari Mbak Dinda nih.
1: Dari Kak Mas Lidar besok.
0: Kak Mas Lidar ya? Ada acara Kak Mas Lidar?
1: Iya, anaknya ini pesta.
0: Mau pesta anaknya? Wah, iya. Alhamdulillah luar biasa. Mm-hmm. Eh.
1: Iya, nanti kita undang ya, datang ya.
0: Oke, siap Mbak Dinda. Iya, ya. Gimana kemarin perayaan kemerdekaan di sana Mbak Dinda?
1: Di Karimun, alhamdulillah ramai meriah.
0: Ramai meriah ya, Mbak Dinda ikut lomba apa kemarin?
1: Mbak Dinda tak diikut-ikut lah, dah tua, gak tua.
0: Menyaksikan ya.
1: Menyaksikan aja, merame-ramekan aja.
0: Oke, jom kita mau dengarkan dulu pantun dari Mbak Dinda dari TBK. Silakan Mbak Dinda.
1: Oke, pantun lama aja nih ya.
0: Boleh.
1: Boleh ya. Pisang emas bawa belayar. Mm-mm. Masak sebiji di dalam peti.
0: Ewa.
1: Utang emas boleh kubayar. Mm-hmm. Utang budi ku bawa mati.
0: Utang budi ku bawa mati, utang emas kan ku bayar katanya.
1: Iya, aku tak berbudi lah sama Joshua, dah nerima, gak telpon, melayani.
0: Terima kasih udah bergabung.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masih ada pantun lagi.
1: Ya, satu aja.
0: Satu aja cukup.
1: Lagu dia, ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu, lagu siapa punya nih?
1: Sudirman.
0: Sudirman S ya?
1: Iya.
0: Oke, kita dengan kan? Ayah dan ibu nanti kita dengan ya.
1: Terima
0: kasih.
1: Selalu Jos.
0: Merdeka.
1: Siang merdeka.
0: Dia masih 17-an ya. Di hari ulang tahun negara kita yang ke-81. Wow, ini kalau usia orang ini udah atu-atu ini kayaknya. Apakah atu-atu yang di belakang kita nih? Oke, kita angkat di lantai telepon lewat 6351. Halo. Halo. Rentak Melayu Jom.
2: Halo, Rentak Melayu Jom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di sana?
2: Buah manggis.
0: Buah kedong-dong.
2: Sudah menangis?
0: Minta digendong.
2: Mantap.
0: Aduh. Enaknya udah nangis digendong pula .
2: Itu kalau di Tanjung Pinang aja.
0: Oh, Tanjung Pinang kalau Kak Batam tak digendong dia ya. Dia apa dia? Kak Batam nih.
2: Aduh. Ini kalau di Tanjung Pinang kan putri kedondong ada itu, buah manggis buah kedondong.
0: Buah manggis buah kedondong.
2: Nah, ini cuba-cuba lah, nak bantu. Memang lama, jarang bukan tak masuk.
0: Tak masuk, ini dia masuk dia. Abang Gala ini kan, Abang Gala pula . Bang mana ya?
2: Buah manggis.
0: Buah manggis buah kedondong, silakan. Bikin pantun dong.
2: Iya. Adat asal kapas menjadi benang, tali hitam di tepi pantai.
0: Ewa.
2: Tahun dulu saudara terlepas, Tahun ini mari kita nanam padi, baru dimulai.
0: Baru dimulai, ya.
2: Kami ada tukang masak, Pak Jos.
0: Siapa tukang masak nih?
2: Tukang masaknya Amalina.
0: Mama Lina jadi tukang masak pula, ya. Ayang makan, ayang makan abang seorang, kan?
2: Ah, iyalah, kan. Ah. Apalagi, ya, lagi pantun lah. Lupa lah, jarang buat pantun lah.
0: Jarang-jarang. Coba lu satu pantun lagi, Bang.
2: Tak ngarang lah. Ini sejarah kebetulan datang masuk nih.
0: Iyalah yang kebetulan tuh.
2: Kebetulan aja memang biasa tak masuk. Karena ketika masuk lagi dia.
0: Masuklah dia kan, oke lah.
2: Iya sekarang tepidnya udah tiga haluan dah.
0: Tiga haluan nah, sekarang.
2: Udah pindah ke kebatan lagi dah, jarang.
0: Udah jarang.
2: Baik sekarang pindahin di Tanjung Pinang, Ranai, Bangka Belitung.
0: Lama udah sampai Pak Bayar pula ya. Oke lah,
2: dendang anak tani aja lah.
0: Anak, dendang anak tani ya.
2: Oke.
0: Okay. Padahal dia nelayan kan, tapi dendang anak tani tak pula ya.
2: Lah nanti kalau kita hari-hari lagu tuh, ya orang muak pula.
0: Ah iyalah. Makasih dari request lagu Bang.
2: Oke,
0: okay, ya.
2: Sama tugas sama sore kita menunggu naik onda gitu yo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih abang kita ya. Dendang anak tani, dendang anak

0: Kekaan ya.
1: Iya. Minta lagu lah Joshua.
0: Lagu apa kakak? Pantun dulu boleh.
1: Tunggu dulu, semalam kan minta Suara Hati.
0: Sekarang apa?
1: Sekarang Monik mau ganti lagi. Udah dua kali udah minta Suara Hati kan.
0: Nanti lagu apa?
1: Monik mau minta lagu ini, Denyutan Hati, kesukaannya Abang Kuka Temsam Pemuda India.
0: Oke, benenyutlah hati ini ya dari
1: dia. Iya dong. Atau pantunan Joshua.
0: Jom kakak pantunnya.
1: Kapal berlabuh di tepi muara.
0: Ewa.
1: Membawa rempah di tanah India.
0: Tanah India pula ini.
1: Kak Tem tampan berjiwa perwira. Hati yang baik, kasihnya mulia.
0: Luar biasa ya, kasih mulia, hati baik, ya, berbudi pula ya.
1: Lagi ya, sudah semua.
0: Jom kakak, pantun berikut.
1: Burung jelati terbang melayang. Hingga sebentar di pohon jambu. Pemuda baik, hatinya gemilang.
0: Ewa.
1: Suka menolong, penyejuk kalbu.
0: Penyejuk kalbu, eh?
1: Betul itu Josu. Satu lagi aja semuanya.
0: Jom kakak satu lagi.
1: Pergi ke pasar membeli roti.
0: Ewa.
1: Roti manis enak rasanya.
0: Pakai gula.
1: Betapa mulia hati Bu Siti. Suka menolong kepada sesama.
0: Itulah namanya budi ya.
1: Iya betul Joshua. Joshua jangan lupakan
0: budi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat kakak Moniknya dengan lagu dia Berdenyutlah Hati. Di JDF ya. Oke, di WhatsApp kita di sini ada pemantun dari siapa nama? Yang nak kirimkan pantun di WhatsApp kita kalau boleh nama dulu di awal ya, biar kita tak salah, tak silap, tak lupa lah gitu ya. Selamat siang juga, tak menjamin bukan. Ada pantun dari Kak Sumarlina ya. Jalan-jalan ke Maluku, jangan lupa beli paku. Selamat tinggal matahariku, sebagai hatiku teringat kamu. Waduh, apa lantun apa pula nih ya, pantun patah hati ke. Mangga merah jangan dimakan, tunggu dulu satu pekan. Untuk apa mengenang mantan karena dia bukan pahlawan. Iya betul pula kan. Kalau pahlawan dia lama dikenang lah, tak apa ya, tapi bukan pahlawan tak usah dikenang ya. Mantan cari lain ya. Ada Pak Benego di sini. Terima kasih Pak Benego sudah hadir. Ini ada pantun dari Pak Benego. Beli pulau di kedai Cina, di pasar Maimun membeli keli. Aku selalu sama Mak Dinda, pantunnya sungguh sedap sekali. Sedap lah, masakan dia sedap juga pula. Oke, di lantai telepon di 4631 kita angkat lagi. Halo, datang lagi jam hiburan.
2: Halo, rentak melayu jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan apa siapa sana, bagaimana?
2: Ya, Kak Mila tanya bapak.
0: Kak Mila apa kabar?
2: Ya, Kak Mila.
0: Kak Mila apa kabar, Kak Mila?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Kak Mila kat mana ni?
2: Ini istri Pak Mor.
0: Istri Pak Mor kan?
2: Iper, Wak Normi.
0: Oh, TBK, ya Wak Normi.
2: Wak Normi
0: saudara. Kakak dia kan?
2: Jus,
0: iya saya.
2: Kamu tak ada dengar suara Jus?
0: Adalah saya pagi-pagi. Pagi sangat tapi. Pagi sangat. Ada pagi sangat tapi tak ada siang dia. Saya dah dengar pantun lah dari Kak Mila. Dah lama juga tak dengar suara Kak Mila ni.
2: Ini je saya pantunnya.
0: Jom.
2: Pergi ke pasar membeli sayur.
0: Ewa.
2: Pulangnya mampir ke rumah bidan.
0: Bidan siapa ni?
2: Hadapi hidup dengan bersyukur. Sabar menjalani menjadi kemudahan.
0: Sabar nanti ada kemudahan eh. Betul pula ya.
2: Menjemur baju di atas batu. Batu baju dijemur berwarna putih.
0: Ewa.
2: Badai pasti berlalu seiring waktu. Buanglah duka, jangan kau sedih.
0: Jangan engkau sedih
2: Satu lagi Jos ya.
0: Jom Kamila.
2: Makan roti sambil ngopi. Duduk santai dalam restoran.
0: Ewa.
2: Setia itu harganya mati.
0: Betul.
2: Sekali selingkuh, hilanglah kepercayaan.
0: Alamak, udah macam pantunnya kakak kita tadi yang di WhatsApp ya. Nyambung. Terima kasih Kak Mila ya.
2: Terima kasih juga ya. Pantunnya
0: luar biasa.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Selamat siang.
0: Siang juga. Terima kasih buat Kak Mila di lantai telepon ya, dengan pantun-pantun yang luar biasa. Oke, yang ada di WhatsApp silakan kembali kirimkan, nanti akan justru bacakan karena sudah ada 4 pemantun ya yang sudah kita hadirkan di lantol.

Pon beberapa pantun juga sudah kita bacakan. Kita nak rehat dulu lah. Kita nak dengarkan dulu lagu request dari Sudirman S dengan Ayah dan Ibu. Ini spesial tadi untuk penonton pertama kita. Ada Mbak Dinda yang di Karimun.

Masuk di tentang melanjutkan mebokan dari Ramli dengan Dendang Anak Tani ya, yang sudah kita dengarkan tadi, mudah-mudahan menghibur dan juga membuat pemantun kita senang bahagia ya, yang lagi makan makin lahap ya, nambah 2-3 kali tak boleh ya, jangan banyak-banyak ya, kalau nambah secukupnya aja ya, seperti apa pepatah katakan, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang ya. Oke, nanti di jam 2 setepat kita akan hadirkan untuk lintas informasi, namun sebelumnya saya nak bacakan dulu pantun-pantun yang dah dikirimkan di WhatsApp kita. Di sini ada dari Ni Aswa ya. Selasih tumbuh di tepi perigi. Buahku ini dalam perahu. Kekasih hati dah 2 tahun pergi. Meranalah daku seorang diri. Wah lama merana pula ya. Tak boleh merana ya. Semangat semangat semangat ya. Nah, ini ada pantun lagi dari Pak Benigo. Ini pantun katanya untuk Kak Mila. Subuh-subuh hendak menjemur. Tempua bersarang di pohon jati. Usah ragu kasih sayang Pak Mor. Mor ya, karena dia pria sejati. Ah, itulah pria sejati itu ya. Pria idaman kata The Changcuters ya. Oke, yang ada di WhatsApp nanti kita bacakan lagi. Yang nak bergabung di line telepon sekejap lagi kita angkat ya. Saya nak hadirkan dulu lintas informasi. Kita akan update informasi aktual yang kita kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal yang ada di Kota Batam. Ya, tetap di Persat RRI Batam karena Rentak Melayu masih akan menemani Anda dan menghibur Anda di siang ini.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Barisim Polri terus mengungkapkan jaringan peredaran narkotika yang melibatkan manajemen tempat hiburan malam atau THM Planet 1, 2, dan 3 di Batam. Dalam pengembangan kasus, penyidik kini menyita satu aset mewah berupa yacht atau kapal pelesir Azimut 68S milik buronan atas nama Basri Lewaimang. Nilai kapal tersebut diperkirakan mencapai antara 500.000 hingga $935.000 Amerika Serikat atau setara dengan 8,1 miliar rupiah hingga 15,1 miliar rupiah tergantung pada tahun pembuatan dan kondisi mesin. Kapal keluaran 2005 sampai dengan 2011 ini masih terdaftar di platform jual beli kapal seperti Yacht World dan juga Boat Trader, dan Basri sendiri telah ditetapkan sebagai daftar pencari orang-orang atau DPO oleh Bareskrim. Ia berperan sebagai pengelola THM Planet 1, 2, dan 3 sekaligus bandar narkoba yang menyuplai berbagai jenis narkotika ke tiga tempat tersebut. Satuan Tugas Narkotik Investigation Center atau Satgas NIC, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkapkan peredaran gelap narkotika di tempat hiburan malam Planet 3, Batam, Kepulauan Riau. Puluhan orang diamankan dalam operasi yang berlangsung dini hari pada Senin 10 Agustus 2026. Kepala Satgas NIC, Kombes Pol Kelly, menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi intelijen di lapangan yang mengatakan mendapatkan laporan bahwa seiring terjadinya peredaran narkotika dari manajemen kepada pengunjung di pub maupun KTV Planet 3, narkotika bisa didapatkan dengan bebas melalui pramusaji maupun kapten yang bertugas. Informasi terakhir peringatan, eksplor komoditas perikanan Kota Batam, Kepulauan Riau ke Singapura mencapai 3.678 ton dengan nilai 125 miliar sepanjang Januari hingga Mei 2026. Realisasi tersebut setara dengan 45% dari target nilai ekspor perikanan Batam 2026 yang ditetapkan sebesar 280 miliar rupiah. Kepala Dinas Perikanan Diskan Kota Batam Yudi Atmayanto mengatakan pemerintah menargetkan ekspor komoditas perikanan yaitu mencapai 7.000 ton dengan nilai transaksi sekitar 280 miliar rupiah. Dan bagi lintas informasi peringat, dan tetap di Pusat RRI Batam kita masih akan hadirkan pantun-pantun dan juga lagu Melayu.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Hadirin tak melayu pendengar di Cong Hebohkan, tentunya siang hari ini ada DJ Dev dengan denyutan hati menemani kita. Saya bacakan lagi nih pantun yang sudah dikirimkan di WhatsApp Prosatur RRI Batam. Di sini ada Uni Desi di Batu Aji yang sudah hadir dengan dua pantun dia. Saya coba bacakan. Tanah diukur dari desa ke desa untuk dijual bersama-sama. Syukur-syukur pada Yang Maha Kuasa atas keberkahan rezeki yang telah kita terima. Bermain layang-layang di waktu petang, tersangkut pula di pohon bambu. Niat di hati nak memetik bintang, sayang tertutup awan kelabu. Terima kasih untuk pantunnya, saya angkat dalam telepon. Halo. Mantap main job heboh kan dengan siapa di sana?
1: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo. Saya di sini dengan siapa di sana?
1: Di rumah Kak Nila nih.
0: Oh.
1: Pak Mod dibalik nih, saya balik Karimun sekarang jod.
0: Oh.
1: Kontrol mata.
0: Lagi kontrol mata. Berarti sekarang lagi di Karimun ya?
1: Lagi di Karimun ya.
0: Oh.
1: Ini ada pantun dua jod. Saya jajak kalau salah minta maaf ya.
0: Iya, coba Mbak Nurmi.
1: Ke Hawaii penat Mario dan Rustam berlari serta mengelilingi batu.
0: Ewa.
1: Wahai peminat radio Batam, mari kita saling bersatu.
0: Terima kasih.
1: Ini bukan pantun ya, ini semboyan aja.
0: Semboyan.
1: Ambil yang buang yang keruh, ambil yang jernih. Bersatu teguh, bercerai roboh. Mari kita bersatu. Ya.
0: Baru kita bersatu.
1: Ini satu lagi jas pantun.
0: Jom.
1: Berenang ke Meranti mencari sini.
0: Jauh.
1: Di rupet zaitun mangan niswa. Tenang hatiku di hari ini. Dapat berpantun dengan Joshua.
0: Terima kasih. Saya pikir apa sebab ternyata karena berpantun.
1: Sehat selalu panjang umur.
0: Terima kasih. Rezeki,
1: aman bahagia.
0: Amin. Lagunya
1: kalau bisa lah. Rere dengan Bintara ya.
0: Rere Bintara.
1: Semoga pendengar radio Batam semoga aman bahagia.
0: Oke, dengan lagu dia aku pasti kembali ya.
1: Terima kasih Jo.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Horas.
0: Jadi Horas pula kita di rentak Melayu ini. Tak apa ya. Oke, terima kasih untuk pantunnya ya. Kita coba baca angkat lagi satu penelponnya sebelum kita break lagi untuk di sholat zuhur. Halo, rentak Melayu jam heboh kan?
2: Rentak Melayu jom hebohkan.
0: Jom hebohkan dengan kakak kita di Batam nih ya.
2: Bukan, ibu TBK.
0: Oh TBK, siapa TBK ni? Aduh, dah lama
2: betul ya, agak dah berapa bulan tak dapat bertelpon dengan Joshua.
0: Itulah pula. Asyik nak pagi teruskan, lupa pula siaran siang kan?
2: Ya, kita ada pantun dua ya.
0: Jom, yang pertama dengan kakak siapa ni?
2: Ini sama Nenek Karin.
0: Saya Nenek Karin ya.
2: Alhamdulillah.
0: Tak panjat pinang kemarin kan?
2: Tidak.
0: Kan nonton aja ya.
2: Nonton di Facebook aja.
0: Facebook aja ya. Kita dengarkan dulu pantun dari Nenek Karin.
2: Ada dua ya. Entah oke, entah tidak. Joshua, dengar aja lah ya.
0: Dengar aja semua ya. Dengar aja Nenek Karin ya.
2: Oke. Yang pertama. Buah betik, buah kini, buah langsat, buah bidara, nampak ensem dan berani, bila
0: berani.
2: Ketawa, tak ada gigi.
0: Itu pula ya, ensem pula dia ya.
2: Satu
0: kedua.
2: Lagi, pantun kedua. Kalau sumur di ujung desa, airnya sejuk di waktu pagi. Walau umur di ujung usia, tetap semangat nak mengurat lagi. Ya Allah,
0: mengurat lagi.
2: Ya Karin tak mengurat. Siapa tak mengurat tak tahu lah.
0: Tak tahu. Entah siapa yang salah, aku tak tahu katanya.
2: Oke Joshua, lagu masih boleh?
0: Lagu masih, nak dengar lagu apa?
2: Lagu Bujang Telajak ya.
0: Bujang Telajak ya, boleh.
2: Buatnya Joshua, selamat bertugas. Makasih.
0: Oke, dari Nek Karin, di telepon kita lagunya Bujang Telajak. Oke, kita hadirkan nanti lagunya dari Bujang Tanjak ya, featuring Cinong kalau tak salah lagu ini. Oke, kita nak rehat dulu untuk muslimin juga musliman sekota Batam dan di Kepulauan Riau dan dimanapun ya, yang sewaktu di kota Batam kita akan kumandangkan sholat zuhur terlebih dahulu. Nanti setelahnya saya akan kembali menemani Anda dengan program hiburan di Rentak Melayu. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Katakanlah yang benar walau pahit sekalipun. Hadis Abu Daud.

0: Dari akhir pintar featuring Riri dengan Kupasti Kau Bali di Rantau Melayu. Masa menemani Anda dengan lagu-lagu Melayu tentunya, dan juga pantun-pantun yang sudah dikirimkan di WhatsApp dan juga para pemantun yang akan bergabung dalam telepon kita. Oke, okay, kita bacakan lagi pantun yang sudah dikirimkan di WhatsApp Rosetta Rari Batam. Di sini ada dari Kak Nur ya. Terima kasih Kak Nur sudah hadir. Buahku ini setangkai lebat, belum diiris manis dulu. Abang pergi meninggalkan surat, belum dibaca menangis dulu. Waduh, itulah pula ya kalau udah jarang kasih surat jadi menangis dia. Baik, terima kasih Pak Abednego di sini juga kembali hadir lagi. Ada pantun dari Pak Abednego. Ini pantun katanya buat Nek Aswa ya. Ikan gelama, ikan tenggiri, beli lohan di tengah hari. Kalau ke kande dah lama pergi, yang telah pergi tak akan kembali, Nek, katanya. Nah, ini pantun juga dari Pak Abednego untuk Uni Desi. Buah kue ini masak sebiji anak angsa di tengah laman. Uni Desi, nak petik bintang yang tinggi, apa pekan daya tertutup awan. Eh, siang hari pula ya, kalau malam hari dapat tampaknya. Lagi di lantai pun dapat 6351. Halo, kontak melalui Jom Hebohkan dengan siapa di sana?
1: Jom
0: Hebohkan.
1: Selamat siang Joshua.
0: Siang juga kakak, apa kabar?
1: Apa kabar di sana, Joshua, hari ini?
0: Sehat, Piayu macam mana? Panas sekali sana atau hujan?
1: Oh, hari ini panas, hujan panas tadi dua kali.
0: Hujan panas, ya. Hati-hati, hujan panas bisa bikin pusing kepala ya, hati-hati ya.
1: Ya itu dia, kalau di jemuran tak berani angkat, biar aja.
0: Biar aja pula ya.
1: Takut kepala pusing nanti. Tak sesuai. Pantun kita.
0: Sila kakak.
1: Pantun aku hari ini.
0: Nak pantun kemerdekaan lagi kah atau apa?
1: Pantun kemerdekaan tetap. Kami dah selesai, tapi nanti hari puncak deh, malam minggu besok itu bagi hadiah.
0: Bagi hadiah,
1: tarik tambang dapat 500, juara 1 Joshua.
0: Alamak,
1: dari donatur itu, bukan dari dari donatur, menambahkan mainannya, supaya biar banyak.
0: Biar banyak, luar biasa, Jadi Kak Sarina dapat apa kemarin lomba?
1: Tak dapat apa-apa, belum lagi rezeki.
0: Belum lagi, alamak.
1: Yang penting kita itu meriah, kan semangat.
0: Iya, betul.
1: Merdeka ke 81, kan?
0: 81,
1: hadiah ya. Hadiah itu nggak perlu, kalau dapat ya alhamdulillah lah.
0: Yang penting hadiah yang meramaikan, ya.
1: Meramaikan, meriahkan. Belum ada rezeki lagi itu mungkin, ya.
0: Iyalah.
1: Ini, dapat ini, Joshua.
0: Apa, Kakak? Kupon
1: ikut apa ini... Dapat, bohong pula Kak Sarina, minyak goreng.
0: Minyak goreng.
1: Nih, ikut upacara.
0: Ikut upacara dapat minyak goreng. Alamak, enak
1: minyak
0: betul.
1: Minyak goreng. Yang terakhir dapatnya siapa itu, suami siapa itu. Dapat kompor gas yang 2 tungku.
0: Tahu seperti itu tadi, rame-rame warga Batam ke sana ikut upacara dapat minyak.
1: Khusus RT3, RT4 itu tak boleh ikut.
0: Tak boleh ikut, ya.
1: Masing-masing punya RT,
0: ya. RT masing-masing, ya. Bendera masing-masing,
1: ya. Kalau dia sudah datang, ya tak apa, main rumah Kak Sarina aja. Nanti hari Minggu, hari Sabtu besok. So, ramai nih orang-orang dari Serumpun ke rumah Kak Sarina. Ada undangan di Bagan.
0: Bagan, ya. Kemarin
1: Bagan
0: saya...
1: Bagan dengan Kak Sarina kan dekat.
0: Di Pelabuhan, Piyayu, kan? Pelabuhan Bagan tuh nak coba mancing Kak sana. Tak ada
1: Kak Sarina. Mancing. Iya. Yalah kita pantun lah, ya.
0: Pantun, Kakak.
1: Kalau Kak Sarina ini pantun lama kan. Bang Ariel, tahu lah ini.
0: Apa lagi?
1: Pucuk pau di 5 batu. Anak semilang di tapak tangan. Selamat menyambut hari kemerdekaan yang 81. Menyambut dengan semangat.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Anak
1: satu lagi
0: ditana,
1: ini jauh lagi perginya, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Perginya ajaan ini, ya. Dengar. Air pasang mau berkarang. Air kering mau berenang. Air pasang mau berenang.
0: Terbalik pula kan, berenang terbang tadi nanti.
1: Pakai apa? Air pasang mau berenang, air kering mau berkarang. Dulu dirimu banyak disinggol-singgol orang. Sekarang banyak dibenci orang.
0: Alamak.
1: Kita pakai dengar aja. Itu kan waktu aja semua yang mengatur. Joshua, lagunya Joshua.
0: Lagu apa, Kakak?
1: Bisa tak dari Tommy G. Pisa, lagu Melayu nih loh.
0: Tommy Jevisa, lagu apa? Lagu yang sejuk-sejuk, Kak, ya? Biar tak ini, ya?
1: Iya, sejuk lagu ini. Nasib Diriku.
0: Nasib Diriku, ya? Saya coba cari dulu. Tommy Jevisa, Nasib Diriku, ya?
1: Itu aja Joshua Q, ya? Selamat siang.
0: Terima kasih. Nasib Diriku, ya? Pantas. tentunya mudah-mudahan sejuk-sejuk semua eh. Lagunya juga lagu-lagu sejuk nih, nasib diriku ya. Okey, di lantai telefon jom kita angkat lagi di 4631. Datang lagi jom ibukan dengan siapa di sana? Halo? Ada orang ke? Halo?
2: Halo?
0: Halo, dengan abang siapa di sana?
2: Abang baru.
0: Pendatang baru? Malu-malu tampaknya ini. Ah, Pak Haji nih, Pak Haji.
2: Datang baru nih, Anton.
0: Anton? Anton mana pula? Anton Piayu?
2: Bang Anton.
0: Pak nge Anton pula eh. Waktu lomba 17-an Pak Anton tak apa. Kalau ditelepon, Pak nge.
2: Anak 9 tak pasangan, telepon penjabat tadi.
0: Anak 9 di tangan, induk 9, jangan coba-coba, kena patil nah, nanti.
2: Apa, bawa 5 batu, anak 9 tak pasangan, kena senyap tak pasangan. Habis tepat tangan, siapa tadi?
0: Kak Sarina,
2: tembok tepat tangan.
0: Habislah sudah.
2: Habislah tepat tangan.
0: Sehat, Pak Ngah macam mana?
2: Kenapa tak tunggu Pak Ngah datang kemarin? Pak Ngah datang malam minggu, apa tak tunggu?
0: Saya kan dah bilang Pak Ngah saya di Pinang waktu itu.
2: Di Pinang?
0: Saya siap pergi ke Pinang, sore dah balik lagi Batam.
2: Barusan malam minggu kemarin ya.
0: Malam minggu kemarin? Tak kabar lah.
2: Meta je datang.
0: Oh alamak.
2: Nah, Meta dengan Pak Ngah datang, Bunda langsung datang balik ke Pinang dia.
0: Bunda ke Pinang?
2: Meta ke Pinang dia pagi tu pergi. Subuh-subuh pagi pergi, sore balik dia, langsung dia sedia.
0: Oh sama pula eh.
2: Dia takut kena marah Pak Ngah.
0: Itu pula takut. Bunda macam mana kabar, Pak Ngah?
2: Bunda, ini benar.
0: Halo Bunda, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Jangan bolehkan Pak Ngah pajak Pinang ya, 17-an kemarin ya.
3: Oh iya, tak boleh lah.
0: Tak boleh, tinggi soalnya. Kalau nak hadiah beli pasar ya.
2: Nah dia Arya beli pasar aja yang beli manjat ya.
0: Tak usah manjat ya, tinggal 7 aja pasar ya.
2: Bahaya banyak orang Minang tu.
0: Pantun Pak Ngah.
2: Pantun dua kali je sajalah. Pantun dua kali je saja.
0: Jangan lah banyak pantun pula.
2: Tadi je saya banyak pantun kan?
0: Banyak dah banyak pantun memang eh.
2: Pantun je dah banyak dari pertama buka kan.
0: Pantun Pak Ngah banyak.
2: Karina banyak juga pantun kan?
0: Banyak pantun dia, pantun 9 pula ya. 9 enak dia apa nih? Di asam pedas.
2: 9 jangan taruh dapat tangan, masak asam pedas Karina kan?
0: Taruh kuali ya.
2: Nanti kena dengar dapat tangan, tak ada QCU lagi ya.
0: Betul, taruh priuk, taruk kuali ya. Enak lah tu.
2: Yelah, cuci, taruh asam, taruh cabai kan?
0: Cabai pula, alah.
2: Gula asam pedas kan?
0: Gula asam pedas.
2: Jangan taruh apa tangan. Jom, tak lagu ya?
0: Lagu boleh. Pantun dulu, Pak Ngah. Lagu apa nak dengar ni?
2: Lagu Matamu Mataku.
0: Aku apa pula ni? Mata kiri mataku, mata kanan matamu. Mata-mata.
2: Ya, pantun dia wakil je saja.
0: Janganlah pula.
2: Ada kan lagu kan?
0: Lagu apa? Lagu Mata-mata.
2: Matamu Mataku.
0: Mana pula ni lagunya ni? Mataku Matamu.
2: Ada. Kalau Aaron tahu lagu tu.
0: Nanti saya cari ya. Jawab Pak. Pantun dulu Pak, pantun dulu biar kita sambil cari ya. Mataku Matamu. Apa mata lagu apa pula ni Mata-mata ni? Siapa penyanyi ni Pak Ngah?
2: Nah, punya ini apa?
0: Peramli ya, sejak mata bertemu.
2: Ini
0: dia
2: Alamir dengan Jurassic
0: kan? Jurassic.
2: Jurassic dengan Alamir.
0: Antara mataku matamu, Jurassic.
2: Antara mataku mataku.
0: Itulah pula ya, main mata pula dia.
2: Okey. Okay, ya.
0: Siap.
2: Okey, ya.
0: Mana pantun Bang? Lupa pula.
2: Abang tentu wakil lucu
0: saja. Kasih pantun lah Pak Ngah. Dah rindu kita nak dengar pantun Pak Ngah ni. Kucing berlari pun boleh lah.
2: Tak ada pantun je. Ada pantun-pantun lama. Pantun baru belum sekarang ya.
0: Iyalah iya. Kita tunggu.
2: Okey lah. Bojo sama tugas ya.
0: Makasih Pak Ngah ya.
2: Okey ya. Sorat.
0: Next mungkin Pak Ngah siapkan pantun dulu ya. Siapkan pantun Pak Ngah. Nanti yang lain protes pula kan. Pak Ngah tak ada pantun pula ya. Okey. Nanti kita tunggu lagi ya. Disiapkan dulu pantunnya Pak Ngah ya. Kita tunggu pantun dari Pak Ngah kita yang ada di Karimun ya. Ini dari Dari siapa nih? Oke, terima kasih ya. Kita tunggu nih pantun dari Pak Ngah. Kita tunggu lagi bergabung dengan telepon, kita tunggu WhatsApp juga ya. Kalau Pak Ngah apa tak boleh panjat pinang, tinggal pergi ke pasar tunjuklah dia mana yang nak dipilih ya. Rantau Melayu Jom Hebohkan dengan siapa? Halo, Rantau Melayu Jom Hebohkan dengan siapa sana?
4: Halo.
0: Halo juga, dengan siapa?
4: Dari Abang Awang.
0: Abang Awang?
4: Iya.
0: Abang Awang Batam Setter?
4: Bukan, di pasar.
0: Abang Awang Pasar?
4: Ya, Pasar Tanjung Uma.
0: Tanjung Uma. Apa kabar Abang Awang?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Pantun jod.
0: Sila. Pantun yang
4: boleh berpantun.
0: Boleh lah.
4: Nah, di atas papan ada buku.
0: Mewah.
4: Nah, kaki tersangkut terasa buaya. Hari Merdeka 81. Kita sambut dengan meriah.
0: Kita meriahkan ya di kampung
4: Sampun ya. Nah, ini pantun untuk kaki kita, kaki kita payah mau tanya-tanya sama dia.
0: Apa nih?
4: Boleh,
0: dia tanya pantun betapa
4: sayur ya. Bayam, sayur bayam bermangkuk, mangkuk.
0: Ewa.
4: Ya, bayam dimasa bersama berayam. Yang malam terus berkokok. Ayam apakah gerangan?
0: Ayam apakah itu siang malam berkokok? Tampaknya ayam malam dibagi berkokok. Wajib, ayamnya dibagi wajib.
4: Saya mau ditanya. Oke, buka lagu.
0: Lagu apa?
4: Yale-yale, tapi versinya dari Darmansa.
0: Yale-yale, Darmansa ya.
4: Oke, terima kasih ya, Jos.
0: Terima kasih.
4: Horas,
0: sudah bergabung ya. Terima kasih sudah bergabung siang ini ya. Oke, pemantun kita yang ada di WhatsApp, silakan kembali bergabung di 463351. Ada Kak Sarina dengan gulai ikan pedas. Alamak, sedapnya gulai. Gulai asam pedas pula ya, tiga rasa tak nih? Kalau di apa negara seberang kan terkenal dengan tiga rasa. Oke, di telepon kita kembali lagi di 463351. Halo. Datang mulai jumpa bukan? Siapa di sana? Halo.
5: Halo John.
0: Saya dengan siapa sana?
5: Dengan Kak Ain.
0: Kak Ain?
5: Iya, saya.
0: Kak Ain kat mana?
5: Tinggal kat Batam Center.
0: Batam Center?
5: Haha.
0: Tetangga pula ni.
5: Nah, tetangga lah gitu ya.
0: Itulah pula tetangga dekat. Langsunglah ketuk pintu, request nak pantun langsung.
5: Boleh pantun ni?
0: Boleh, silakan Kak Ain.
5: Ayam jantan, ayam betina. Setiap pagi selalu dibangunkan kita. Dirgahayu, Indonesia itu tercinta.
0: Tercinta.
5: Semoga semakin maju dan berjaya.
0: Amin, berjaya semua rakyat makmur sentosa.
5: Berjaya. Ada mahasiswa lagi wisuda. Dari universitas di Sumatera. Kalau cinta sama negara, mari bersama mempertahan negara.
0: Oh, merdeka.
5: Mempertahankan negara.
0: Negara, Luar biasa pantun kemerdekaan kita ini. Kasih tepuk tangan dulu.
5: Thank you.
0: Dari Kak Ain.
5: Boleh play lagi ke lagu?
0: Lagu kita nak coba cek dulu ya. Satu lagu lagi.
5: Serumpun kasih terbuang, okay?
0: Serumpun kasih terbuang, eh?
5: Okay. Thank you atas waktunya, John.
0: Terima kasih, sama-sama.
5: Selamat siang.
0: Siang juga. Bye-bye. Dari Kak Ain dengan pantun dia luar biasa, ya? Okay, kita nak berdendang dulu dengan Mak Pono dengan Bujang Tanja. Duduk temenung katanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati.

0: hanya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Langsung kita tetap melayu, Jom Epokian pendengar. Dengan lagu Yali Yali tadi merupakan kita. Saya bacakan lagi pantun kita di sini. Di sini ada Kak Monik, terima kasih sudah hadir. Kava juga, Pak Ngah, gabung lagi di sini ya. Pantunnya, naik sampan, duduk di samping, cowok tampan, nopetnya kering. Memang Pak Ngah nih. Oke, Pak Ngah luar biasa ya. Terima kasih Pak Ngah sudah selalu setia dengan RRI Batam ya. Sampai dengan saat ini, saya nak coba angkat lagi satu penelpon dapat nanti ke satu.
1: Halo Jo.
0: Halo juga dengan siapa di sana?
1: Ya, Tuk Nikah Kawin.
0: Tuk Nikah Kawin, kenapa tadi macam suara hembusan nafas surgawi?
1: Suara itu terak-terak banget.
0: Oh, putus-putus suara Pangah kita
1: tak
0: nih.
1: Tak banyak, waktu tak banyak.
0: Langsung Pangah, langsung.
1: Biarlah, saya Habib Bakar. Ingatlah sejarah zaman berzaman.
0: Zaman berzaman.
1: Tak putih gagah berkibar. Keringat darah dari pahlawan kemerdekaan.
0: Dari pahlawan kemerdekaan kita.
1: Ratu hendak menaik sampan diambil kain. Dibawa kepada
0: Habib. Halo Pak Nga.
1: Halo.
0: Pak Nga, Datuk kita, Datuk. Datuk, lagi Tuk, Pantun.
1: Bila sedikit.
0: Halo. Oke, tampaknya terputus dari Datuk kita ya. Sinyal lagi tak bagus tampaknya tuh device mungkin ya. Terima kasih Atuk sudah mencoba bergabung ya. Kita angkat line telepon lagi. Halo.
1: Halo.
0: Rentang Melayu Jom Hubungan dengan siapa di sana?
1: Jom Ramaika.
0: Dengan?
1: Dengan siapa ya? Air siapa pasang kan? Pagi-pagi, pagi pukul 5. Buka RRI ada Joshua.
0: Oke, Bang Temunan, karena waktu kita tinggal singkat lagi.
1: Ada apa tuh? Ada dua ya?
0: Sila.
1: Oke. Apa tadi? Asam tahu di asam tahu di lima batu.
0: Ewah.
1: Di telapak tangan ada anak sembilang.
0: Anak sembilang.
1: Nah, kenapa menjauh? Karena suka menipu. Menipu mak-mak orang.
0: Alamak, mak orang.
1: Mak orang tipu orang pula. Kacau.
0: Kacau.
1: Ayam jago tadi ya. Sayur bayam di dalam mangkok.
0: Ewah.
1: Dimakan, dibeli, di Kediri, kota Surabaya.
0: Surabaya.
1: Kenapa siang malam berkokok? Kena ayamnya becak-becak haji tiga. Ada suara lagu.
0: Tak sempat lagi lagu.
1: Macam tidak?
0: Tak sempat lagi. Nantilah di lagu dangdut ya.
1: Oh, dangdut ya. Okey lah kalau gitu. Terima kasih melihatnya godang.
0: Terima kasih. Kita tunggu. Karena betaji tiga katanya ya. Oke, kita hadirkan nanti warta berita daerah nanti jam 13 tepat ya. Nanti setelah ini akan ada hiburan juga dengan lagu-lagu dangdut. Tetap bersama kami di Persatu RRI Batam yang ada di WhatsApp. Terima kasih, saya ucapkan semuanya. Nanti kita lanjutkan lagi di program hiburan berikutnya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Untuk rumah tidak layak huni, dan itu satu rumahnya itu nggak main-main mas, bisa 20 sampai 50 juta.
2: Kalian dia menjelaskan bahwa itu tetap ada sampai dengan penyambutan tahun ini.
0: Mengawali warta berita pada siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Rumah layak huni jadi intervensi BKKBN Kepri tekan stunting. Pencabutan izin tempat hiburan malam Batam tunggu kepastian sanksi Bareskrim Polri. Inilah warta berita siang selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Joshua Suryadi.

0: BKKBN Kepulauan Riau, Kepri, mendorong program Rumah Layak Huni atau RLH sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mempercepat penurunan angka stunting. Dilaporkan Nurul Mahfud.
1: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepri terus memfokuskan perhatian pada penyediaan Rumah Layak Huni atau RLH bagi keluarga yang membutuhkan. Kepala BKKBN Kepri, Dr. Victor Palimbong mengatakan, program ini memiliki keterkaitan erat dengan upaya percepatan penurunan stunting karena kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal turut mempengaruhi kualitas kesehatan serta tumbuh kembang anak. Ia pun mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan program Rumah Layak Huni, termasuk Habitat for Humanity Indonesia yang telah berkolaborasi dalam percepatan intervensi stunting kepada keluarga yang membutuhkan.
2: Jadi bagaimana di Kepri ini kita berlari sangat kencang, terutama dalam intervensi rumah layak huni, macam-macam yang membantu kita dalam memberikan bantuan kepada baik untuk rumah tidak layak huni, dan itu satu rumahnya itu gak main-main mas, bisa 20-50 juta. Dan habitat itu udah hampir 100 rumah di Batam ini.
1: Dr. Victor Palimbong mengatakan, pembangunan rumah layak huni tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga bagian dari intervensi terhadap faktor lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan keluarga. Karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar cakupan program dapat terus diperluas. Program Rumah Layak Huni diharapkan menjadi salah satu langkah konkret dalam menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Provinsi Kepulauan Riau kembali menorehkan prestasi di tingkat regional. Kepri ditetapkan sebagai terbaik dua kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026, Batch 2 Regional Sumatera. Atas capaian tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima apresiasi pemerintah daerah berupa insentif sebesar Rp1,5 miliar dari Kementerian Dalam Negeri. Apresiasi pemerintah daerah berprestasi pada tahun 2026 Regional Sumatera merupakan ajang penghargaan bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dan juga komitmen dalam membangun wilayah Sumatera yang lebih bersih, sehat, cerdas, dan layak huni. Berita lainnya, peringat, Pemko Batam ajukan ranperda penataan kampung tua kepada DPRD Batam guna memberikan kepastian dalam perlindungan bagi masyarakat yang telah bermukim lama di kawasan tersebut. Dilaporkan Faik Iqbar.
3: Pemerintah Kota Batam mengajukan rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang penataan kampung tua sebagai landasan hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Wali Kota Batam Mamsaka Rahmat menjelaskan ranperda ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu sebagai upaya menata kawasan kampung tua secara terpadu di tengah perkembangan Kota Batam. Menurut Amsakar, kampung tua memiliki nilai sejarah, sosial, budaya, dan ekonomi yang tidak terpisahkan dari identitas masyarakat Batam. Namun, perkembangan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, industri, investasi, dan pariwisata turut memunculkan dinamika terkait pemanfaatan ruang, kepastian hukum hingga pembangunan infrastruktur.
4: Sehingga diperlukan landasan hukum bagi pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan penataan kampung tua secara terpadu dengan tetap memberikan kepastian hukum terhadap legalitas hak atas tanah, melindungi keberadaan masyarakat asli, beserta nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal, serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu, penataan kampung tua dilaksanakan agar selaras dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan Kota Batam secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3: Melalui ranperda tersebut, pemerintah Kota Batam ingin memastikan penataan kampung tua tidak hanya berorientasi pada aspek tata ruang, tetapi juga memperhatikan keberadaan masyarakat serta nilai sejarah dan budaya yang telah berkembang di kawasan tersebut. Selain memberikan kepastian hukum terhadap legalitas hak atas tanah, penataan juga diarahkan untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat kampung tua. Pemerintah Kota Batam berharap regulasi tersebut nantinya dapat menjadi dasar penataan kawasan secara lebih terpadu, sekaligus menjaga identitas sejarah dan budaya kampung tua agar tetap selaras dengan arah pembangunan Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Permusaki melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam, kita beralih ke berita lainnya. Badan Pengusahaan BP Batam menegaskan kehadiran pengerahan personel di kawasan pembangunan sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang pada Kamis 13 Agustus merupakan bagian dari pengamanan dan juga pengawalan proses pembangunan, bukan kegiatan penggusuran seperti narasi yang berkembang di tengah masyarakat. Anggota Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Aris Tuti Sirait, mengatakan seluruh personil yang bertugas telah diarahkan untuk mengedepankan pendekatan persuasif, pengendalian diri, serta sikap humanis selama menjalankan tugas di lapangan. BP Batam juga memastikan setiap klaim masyarakat tetap diberikan ruang untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membuka ruang komunikasi dan dialog bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas lahan tersebut. Berita lainnya, Pemerintah Kota Batam tunggu keputusan lanjutan dari Bareskrim Polri sebelum menentukan sanksi lanjutan untuk tempat hiburan malam yang diperiksa kepolisian beberapa waktu terakhir. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
5: Seperti apa nanti ending dari temuan yang dilakukan oleh Bareskrim dan tim?
6: Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menegaskan pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil temuan aparat kepolisian dalam kasus penutupan tempat hiburan malam yang beberapa waktu terakhir marak dilakukan di Batam. Bareskrim Polri diketahui telah melakukan penindakan di sejumlah tempat hiburan malam sejak 10 Agustus 2026. Polisi menggerebek dua tempat dan menemukan ratusan butir narkotika. Kemudian pada 15 Agustus 2026, polisi menindak zona permainan yang diduga melakukan praktik perjudian jenis kasino di Batam. Terkait evaluasi terhadap perizinan tempat hiburan malam, Amsakar mengatakan Pemko Batam akan melihat hasil penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri sebelum menentukan langkah selanjutnya.
5: Seperti apa nanti ending dari temuan yang dilakukan oleh jajaran Bareskrim dan tim? Nanti kan pasti akan diinformasikan kepada kita. Kita akan melihat apa itu. Tapi sementara ini yang paling penting untuk menginformasikan itu adalah rekan-rekan dari jajaran.
6: Di tempat yang berbeda, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata memastikan bahwa sanksi hingga tingkat pencabutan izin bisa saja dilakukan namun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penindakan terhadap tempat hiburan malam diharapkan Ardi dapat berjalan tanpa mengorbankan geliat pariwisata yang tengah berjalan di Batam.
7: Kalau prosedur pencabutan izin, sekali lagi abang jelaskan bahwa itu tetap ada, sampai dengan pencabutan itu pasti ada. Terlebih dulu tadi teguran lisan, kemudian ada beberapa prosedur, ya. Tetapi sekarang tentu sudah ditangani aparat, tentu ada ketentuan-ketentuan yang juga harus kita ikuti tingkat apanya, kita lihat aja prosesnya.
6: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, jumlah wisatawan Indonesia ke Singapura disebut menurun 10,9% sepanjang Januari 2026 hingga Juli 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Selama periode tersebut, kunjungan wisatawan nasional asal Indonesia ke Singapura tercatat mencapai 1,34 juta. Berdasarkan data Singapore Tourism Board, Indonesia menyumbang total 2,4 juta kunjungan sepanjang tahun 2025 dengan capaian 1,34 juta hingga Juli 2026. Masih terdapat selisih lebih dari 1 juta kunjungan yang perlu dikejar oleh pemerintah Singapura dalam 5 bulan tersisa pada tahun ini. Laporan dari Traveloka, si Index 2026 menunjukkan pencarian tiket pesawat dan juga wisata ke Singapura dari Indonesia meningkat 12%, tetapi pemesanan justru menurun 11%. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Dari olahraga sepak bola, pelatih Timnas Indonesia John Heitmann dikabarkan sudah mempunyai daftar pemain yang akan membela tim Merah Putih pada ajang FIFA Asian Cup 2026. Dari daftar tersebut, kabarnya tidak ada nama Rizky Ridho dan Nadio Argawinata. Dua pemain Persija itu tidak masuk dalam skuad karena dianggap tampil buruk di ASEAN Championship 2026. Kabar daftar pemain pilihan John Heitmann pertama kali disampaikan oleh pengamat sepak bola yang akrab disapa Bung Ropan. Namun demikian, kabar ini ramai di media sosial dan mengundang Ketua Badan Tim Nasional Sumarji angkat bicara. Kepada awak media, Sumarji memastikan apa yang disampaikan Bung Ropan tidak benar. Ia menegaskan proses finalisasi pemain untuk FIFA Asian Cup 2026 hingga saat ini masih terus berlangsung. Kabar lainnya dari IBL, Bogor Hornsby siap menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL All Indonesian 2026 dengan akan berlatih pada 31 Agustus guna mempersiapkan skuad lokal terbaiknya. Manajer Bogor Hotspur Ridwan Eka Saputra menjelaskan, tim akan mengandalkan para pemain muda untuk regenerasi dan pengembangan dengan memberikan menit bermain lebih banyak. Menurutnya, persiapan akan diarahkan untuk membangun komposisi tim yang memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain yang jarang dimainkan pada IBL 2026. Langkah ini menjadi bagian dari proses meningkatkan kualitas pemain guna membantu tim dalam rotasi musim depan. Kabar selanjutnya dari MotoGP, tak hanya bersanding dengan Marc Marquez, Ducati akan jadi pengalaman yang benar-benar baru bagi Pedro Acosta. Selama ini, Acosta terafiliasi dengan KTM. Pembalap Spanyol itu jadi rider pertama sejak George Lorenzo di 2017 yang langsung bergabung Ducati pabrikan tanpa bernaung dulu di tim satelitnya. Sementara itu, rekan setim Acosta Marc Marquez punya reputasi sebagai rider tersukses di atas grid dengan memenangi 7 titel juara dunia MotoGP. Meski demikian, Acosta memastikan tak merasakan tekanan jelang gabung Ducati. Ia bersiap mendapatkan ritme untuk menjadi fokus utamanya di musim debut dengan Ducati. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam warta berita daerah-daerah di Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita utama. Rumah layak huni jadi intervensi BKKBN Kepri tekan stunting. Pencabutan izin tempat hiburan malam Batam tunggu kepastian sanksi Bareskrim Polri. Tetaplah bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi bertugas pada siang hari ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Tahun 2026, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan itu bermula dari 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi titik lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi kebebasan bangsa. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air menjadi pondasi berdirinya Indonesia hingga saat ini. Memperingati hari kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda, melalui kerja keras, prestasi, gotong royong, dan menjaga persatuan. Setiap warga negara dapat berkontribusi membangun Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia berdaulat, maju, dan

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera. Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

0: Langsung di Prosetir Eri Batam, kenal informasi dan inspirasi mendengar teman-teman ada dengan lagu-lagu dangdut. Tentunya ada Romy Rama dengan lagu Santai. Ya, kita jadi santai-santai dulu di sini di Prosetir Eri Batam dengan lagu-lagu dangdut yang bisa dari request silang telepon jadi WhatsApp kita. Yang ingin menyapa, menyalam, silakan di WhatsApp, nanti akan Joso bacakan ya. Yang ingin lagu request langsung di line telepon kami. Yang lagi santai, makan siang ya, boleh singgah dulu di siaran Prosetir Eri Batam ya, bergabung di acara kita ya. Yang ada di WhatsApp, terima kasih sudah bergabung. Di sini ada dari siapa punya nama ini, ada Ci Asna ya, terima kasih sudah hadir Ci Asna. Lagu mengejar Nadia. Salam katanya untuk Bang Teni, Lukas, Bulan Sarina, ada Kak Pan, Mas Lider dan semuanya pada Prosetir Eri Batam. Masih dari WhatsApp kita, di sini ada dari Pak Usu Amri di Tanjung Batu Kecil. Salam katanya untuk di Tanjung Batu Kecil ada Kak Ani Roma, ada Nurma, ada Tanjung Utan, ada Kak Ana di Kawah Tujuh, ada Kak Midar di Saija, ada Minak, Pak Itam, Bahri, ada Ani It Jiteng dan semua pengikut Prosetir Eri Batam ya. Dapat salam sayang dari Pak Us Amri di WhatsApp kita. Ini masih dari WhatsApp, di sini ada dari Ne Aswa. Mau salam katanya buat dua salam katanya buat Pak Amit ya. Pak Amit Neko, kemudian Pak Usulimin, ada Pak Gafar, ada Pak Prabu, ada Pak Ngah, ada Pak Zaini, ada Bang Roy Saputra, ada Bang Roni, ada Bang Ani Putra Rangsang, dan semua peringkat Prosetir Eri Batam. Dapat salam dari Nenek Aswa yang ada di WhatsApp. Buat Bang Roni juga, apa kabar Bang Roni? Terima kasih sudah gabung. Bang Roy Saputra ya, waalaikumsalam Bang Roni. Bang Roni, salam-salam di sini untuk kita semua. Ada Pak Alang, ada Pak Kumis, ada Pak Usu Limin, ada Pak Pauzi, ada Pak Tohat, Mama Fajar, dan juga Mama Ezi, Nek Kempar, dan semua peringkat Prosetir Eri Batam. Di lantai telepon kita coba angkat di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di sana?
1: Dengan Kak Mila lagi.
0: Kak Mila, apa kabar? Udah makan siang?
1: Udah
0: makan ya, bersama Wak Normi, udah makan ya? Oke deh, Kak Mila nak dengar lagu apa?
1: Lagu Berkali-Kali nih.
0: Berkali-Kali?
1: Iya.
0: Berkali-Kali, yang penyanyi siapa?
1: Yang itu. Berkali-Kali
0: ya, oke, kita coba.
1: Oh, Jos.
0: Jos di sini. Oh, Selvia mah Berkali-Kali ya. Oke, salam untuk siapa?
1: Ya.
0: Cewek, iya benar, Selvia mah. Salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama buat Lintara. Semoga sehat selalu. Lintara.
0: Dia lagi dengar kan?
1: Ketua Lintara. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Buat Pak Normi, Pak Zaini, Indah di Teluk Buntal, Cikgu Norma,
0: Cikgu Norma,
1: Nek Peggy, Tok Enki, Intan, Juliana Tanjung Medang,
0: Tanjung Medang,
1: Nek Pa, Nek Azwa, Nek Kembar, Nek Sakira, Mama Aji, Putri Cantik, Mama Lina, Nur Bilkis,
0: Nur Bilkis, Aki,
1: Prabu Bangkit,
0: Prabu Bangkit,
1: Gapar, Amit Nego, Siti Jamilah Guntung, Monik Putra Rangsang, Mak Pajar,
0: Mak Pajar,
1: Jul Jais,
0: Jul Jais,
1: Mama Dewi, Bukti Teluk Sama.
0: Banyak lah pokoknya ya, semua dengar ya.
1: Ya, Udin Buton,
0: Bang Udin Buton juga,
1: Aji
0: Gemoy kita,
1: Amat Jais,
0: Amat Jais, siapa lagi?
1: Roni,
0: Bang Roni ya,
1: Usulimin
0: ya.
1: Ibu Bana di Tanjung Batu.
0: Tanjung Batu, Ibu Bana.
1: Putri
0: ya?
1: Rangsang.
0: Putri Rangsang.
1: Wonosari. Melati ini? Di Pulau Belian.
0: Oh, Pulau Belian. Oh, ada Pulau Belian ya?
1: Ada, katanya ada nama Pulau Belian.
0: Pulau Belian. Oh, iya baru tahu juga. Siapa lagi?
1: Ya, satu semua aja.
0: Terima kasih. Sama-sama.
1: Yo, terima kasih Jus. Oras,
0: ada Kak Mila di telepon kita ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Baru tahu pula ada Pulau Berlian ya. Oh, Tanjung Berlian. Oh, ini Bapak Nego nih. Bapak Nego ya. Salam buat Melati di Tanjung Berlian. Oh, ada Melati Tanjung Berlian ya. Sakira, ada Kak Raha, ada Bu Sri, ada Pak Kak Pat, ada Monik, ada Mak Lina, ada Tokci, Sarinaku, ada Raja Lang, Gafar, Nek Kempar, dan semua peninggal pesawat RRI Batam. Kita angkat lagi line telepon. Halo. Dengan siapa di sana?
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Selamat siang.
0: Siang, Mbak Rinda. Iya. Apa kan tadi, Mbak Rinda?
2: Iya, udah.
0: Jom lah kita adik kios lagu dulu ya, Mbak Rinda. Iya. Mau dengar lagu apa?
2: Lagu Terajana.
0: Terajana. Terajana. Biar kabur semua ya, kabur.
2: Enggak lah suara Joshua masa ya kabur. Gue sudah makan, Jos.
0: Saya dah, kakak dah makan.
2: Apa menu dah hari ini, Jos? Nah,
0: ini biasalah, ayam tak jadi, telur.
2: Kamu berarti Jos hari ini menu kita?
0: Lemak memang kalau ayam nih ya. Telur ayam nih, goreng boleh, rebus boleh.
2: Betul, enak apa telur lah. Boleh, ya? Betul, jangan ayam terus ya. Nanti mengokok terus.
0: Jadi banyak nanti Pak Mustafa ya.
2: Dia tak berhenti-berhenti mengokok. Nak pagi, nak siang, nak malam, nak subuh. Pokoknya mengokok terus deh. Salam ya. Salam utama sekali buat Joshua lah.
0: Terima kasih.
2: Yang sedang bertugas. Sehat selalu, bahagia selalu. Murah rezeki panjang umur cepat dapat jodoh.
0: Amin. Sehat semuanya.
2: Iya, sehat semuanya. Merdeka.
0: Merdeka sampai ya mati kan? Ya.
2: Jangan bosan-bosan ya, saya melayani telepon ya. Pasti. Banyak ragam ya, saya.
0: Pasti, terima kasih.
2: Yang sabar aja lah, saya. Terus lagi salam deh buat grup Nano-Nano, tidak dilupakan, sehat selalu, bahagia selalu, kompak selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Pak Haji Gemoy, Mak Haji, Pak Nyah Bunda. Terus lagi buat Mami Papi.
0: Mami Papi.
2: Buat Pak Fauzi, Mama Iman, cepat sembuh ya.
0: Amin, yang sakit cepat sembuh semua ya.
2: Ya, yang sakit-sakit sembuh semua. Terus lagi buat Amri Palu, Maka Ani, buat Cik Norma, buat Uni Desi, buat Kak Pa, buat Mama Leni, Mama Lina, Mama Pajar. Terus lagi buat Kak Mas Liber, buat Bang Mos di Tanjung Batu Alai, sekeluarga semua di Alai. Semuanya di Alai, depan Tanjung Batu.
0: Tanjung Batu ya.
2: Terus lagi buat Nenek Boring, Nenek Karin, Antitita. Terus buat Kak Mas Lidah, sehat selalu Kak Mas.
0: Jangan
2: capek-capek. Bulan depan kita nak ini, nak pesta.
0: Oh, pesta, benar-benar pesta tadi udah.
2: Ya, pesta lah, benar-benar anak terakhir dia. Terus lagi buat siapa ya? Satu untuk semuanya.
0: Terima kasih buat Dinda Dagang kembali.
2: Sama-sama, ditunggu lagi. Selalu.
0: Ada Mbak Dinda ya di Karimun ya. Untuk Kak Mas Lidar juga, wah ini luar biasa nih. Anak terakhir katanya. Itu kalau di apa? Kalau orang tua bilang berarti udah tuntas gitu ya, udah tuntas, udah menikahkan semua, udah jadi anak, udah jadi orang katanya semuanya. Oke, di WhatsApp kita bacakan lagi sebelum angkat telepon. Di sini ada dari siapa punya nama? Oke, kita coba cek di sini ada Kak Sumarlina ya. Terima kasih sudah bergabung Kak Sumarlina. Putarin lagunya dari Adele Persikoplo yang judulnya Ku Pandang-Pandang ya, dari Alex dari Seberang. Kita sama kita buat pengawal RRI Batam dan juga kru-krunya. Semoga sehat selalu dan juga kompak selalu dimanapun berada. Dan juga buat Bang Abid Nego dan juga buat warga Rangsang Pesisir, semoga sehat selalu, bahagia selalu, kompak selalu dimanapun berada ya. Terima kasih sudah hadir dari Kak Sumarlina ya. Kak Sumarlina dari mana nih lokasinya ya? Pokoknya di sanalah. Di line telepon 46321. Halo.
3: Halo.
0: Halo juga dengan siapa di sana?
3: Kak Ain.
0: Kak Ain. Apa kabar? Udah makan siang tadi Kak Ain?
3: Dah.
0: Ada makan siang, dah kenyang dah ya.
3: Dah hati.
0: Kita goyangkan dengan lagu dangdut ya, bergeser ya. Buat lagi.
3: Saya nak minta fly lagu apa? Mak Abah. Mak Abah dari Bunga Lala.
0: Mak Abah. Dari Bunga Lala. Yuk kita cari ya lagu dia.
3: Oke, salamnya pertama dan utama buat Yesua yang lagi sedang bertugas.
0: Selamat
3: bertugas. Tak lupa juga buat yang lagi sakit tadi sedihnya ya. Moga angkat penyakitnya.
0: Amin.
3: Tak salah orang rumah Pak Fauzi ya.
0: Orang rumah Pak Fauzi.
3: Tak lupa juga tadi ada yang salam kita juga orang dari Melcham, Kak Asna soalnya. Terima kasih buat Kak Asna, buat Bang Haji Gemoy.
0: Haji Gemoy kita Tanjung Batu memang gemoy-gemoy Pak Haji sana ya.
3: Tak lupa juga untuk Nek Syarin, Nek Syembal, tadi ada Kak Dinda. Ada Mas Lintar katanya nak
0: nak apa dia?
3: Pesta kan anaknya, nak pesta anak dia.
0: Ya benar, nak pesta.
3: Tak lupa juga buat Mak Lina, Mak Leni, Nenek Syakira, yang selalu tak pernah last satu hari itu Moni.
0: Kakak Moni.
3: Ada apa ayam berkokok tu siapa? Pak Mustafa
0: Pak Mustafa.
3: Tak lupa juga ada Atuk Nikah Kahwin.
0: Atuk Nikah Kahwin.
3: Saya nak kita nikah dengan dia.
0: Atuk ke Batam, Atuk ke Batam.
3: Nikahkan Ain. Pokoknya seluruh pendengar dimanapun anda berada, yang sakit cepat diangkat penyakitnya.
0: Yang sehat jaga kesehatan.
3: Jaga kesehatan, okay. Terima kasih Joshua atas waktunya. Selamat bertugas dan semoga jaya selalu.
0: Jaya selalu RRI ya.
3: Selamat siang.
0: Siang juga, terima kasih sudah bergabung dari kuis lagu ya Kak Ain di Batam Center ya, dengan lagunya dari Lala Bunga dengan Abah Emak ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Sofi Yamah dengan lagu Berkali-kali.

Hmm.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hari ini cek fakta untuk Anda mendengar yang kami kutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial yang berisi peran WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen bagikan hadiah hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya pendengar, klaim pada unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun resmi Silver Queen di Instagram @silverqueenid sudah bercentang biru atau terverifikasi terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi, giveaway, kuis, dan aktivitas lainnya yang diumumkan melalui akun resmi mereka Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga X. Silver Queen tidak bertanggung jawab atas segala aktivitas, giveaway, kuis, maupun apapun itu terkait yang tidak mengatasnamakan Silver Queen. Dengan adanya cek fakta ini, pendengar menyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi juga oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih di Pro Satria dari Batam dengan lagu dangdut tentunya. Di sini ada Nela Karisma dengan lagu Hitam Putih Fotomu. Ini lagu yang sangat populer sekali di tahun 90-an. Lagu pop yang diubah genrenya oleh Nela Karisma ya. Masih banyak lagi sebenarnya lagu-lagu yang sering sekali diubah genrenya menjadi lagu dangdut. Walaupun memang ada beberapa penyanyi yang tidak sudi lagunya diubah menjadi genre lain, tapi beberapa yang lain asik dan oke juga gitu ya. Oke, yang ada di WhatsApp, terima kasih buat Bang Kayani di Sempras ya, sudah hadir di program Dangdut kita. Titip salam katanya buat Kiran Azwa, Imam Mancung, Ajis, ada Kak Sur, ada Kak Suliza, dan semua peringkat pesatera di Batam. Terima kasih. Di sini ada juga dari Uni Desi di Batu Haji yang sudah hadir. Salam katanya untuk sahabat RRI Batam dimanapun berada. Kemudian ada Pabit Neko di sini. Salam buat Kak Ain alias Kak Pas, semoga sehat selalu ya. Buat Kak Moni juga terima kasih sudah hadir. Ada Martius Marbun juga di sini, terima kasih. Dari Sagulung di Kavling Baru, putar lagunya Mahal dari BGZ. Salam buat Monik Sekarwangi, Mama Bornas, ada Mama Fajar, ada Gafar, ada Mbak Jom, dan untuk semua peringkat satu RRI Batam. Kemudian di sini ada dari siapa nih? Tak ada namanya ya, dari Unix, dari Unix. Oke. Next nanti kirimkan WhatsApp, boleh namanya dulu paling depan ya, biar kita nggak kecarian namanya juga di sini. Dari The Unix ya, di sini terima kasih sudah hadir. Pengen lagu Terbelenggu katanya, atau sahabatnya juga yang baik hati dan sehat selalu buat semuanya ya. Oke, terima kasih di WhatsApp di 46 di 0811778951. Silakan kirim lagi, nanti akan juga saya bacakan. Kita mengangkat dulu di line telepon di 463351. Halo. Dengan siapa di sana?
1: Oras.
0: Oras, dengan siapa? Pak Haji nih, Pak Haji Gemoy. Pak Haji Gemoy tadi banyak yang cariin lo.
1: Hah?
0: Banyak yang cariin Pak Haji Gemoy, kemana aja?
1: Ibu, ya, sibuk, sibuk banyak kegiatan.
0: Kebebasan sibuk ya.
1: Pak RW lagi, saya kan Pak RW lagi.
0: Jadi?
1: Jadi Pak RW lagi kan.
0: Pak RW lagi. Jadi panitia pula ya.
1: Masyarakat kan. Lagu Jus.
0: Lagu apa, Pak Haji?
1: Itu praksi dandut, Mas Antaran juga ada gak?
0: Mas Antaran?
1: Dandut, praksi dandut dong.
0: Oke, kita coba cari ya. Sambil Joshua cari, salam untuk siapa nih, Pak Ji?
1: Salam untuk Joshua, selamat bertugas sampai selesai, mudah sehat selalu, mudah rezeki.
0: Terima kasih, Pak Ji juga, sehat selalu.
1: Untuk Monik juga, untuk Gaya, untuk Wahab juga. Pak Amri, Pak Ngabunda, Mbak Dinda, Mbak Dinda, Mas Bidar. Untuk ini Papi Mami juga merasa selalu.
0: Amin.
1: Sama Fajar, Iman, Esa, Sekarwangi, Ayam Koko, Udin Butung, Siti Jamila, ada deh.
0: Ada lagunya dari sini era Shakira nanti ya.
1: Mas Amran. Papi Dandut ya.
0: Betul.
1: Kita ubah lagu untuk siapa lagi ya? Nenek Peggy,
0: Nenek Peggy,
1: juga, Kamila. Kak Juana di tengah sama Wak Noni ya.
0: Wak Noni.
1: Wak Noni itu ada tengah sama lagi di Pancu Pak Kumis, Toci juga.
0: Ci.
1: Itu salam semua lah yang pendengar sore ini. Untuk Joshua, kamu Joshua tak ada kemana?
0: Ada, pagi-pagi ada saya selalu.
1: Oh ada, cuma putar dandut ada ya. Untuk Murni yang ada di Teben Onsen. Untuk di Teben Lama, Teben Baru.
0: Teben Lama, Teben Baru.
1: Untuk Pak Haji, Pak Rasid di Batam Bestari. Untuk saya posisikan lagi ya, untuk Mama Dewi.
0: Mama Dewi.
1: Juga untuk ini, Ibu apa tuh? Untuk Cibu Norma.
0: Cibu Norma ya. Oke.
1: Hasan Penengal, Bang Hasan Penengal, Bang Bidin, keluarga Mas Radu. Asur juga Imam Abdurrahman, semua Imam Abdurrahman. Selalu lah ya. Juna Juna Tawo. Satu untuk semua Habib Najus.
0: Siap Pak Haji, terima kasih sudah gabung ya. Ditunggu lagunya Pak Haji ya, Mas Antaran ya.
1: Oras.
0: Oras, ada Pak Haji Gemoy di Tanjung Batu, lagu Mas Antaran ya. Yang nak nikahkan sanak saudara, nah, ini adalah lagu cocok nih Mas Antaran ya. Di lantai kita angkat lagi. Halo.
2: Halo. Halo.
0: Dengan siapa di sana?
2: Joshua.
0: Saya. Siapa di sana? Suara kecil sangat.
2: Ini dengan Joshua nih.
0: Dengan Joshua pula. Mandi ya bukan?
2: Lagu Jos.
0: Lagu apa?
2: Lagu Peri.
0: Peri.
2: Iya, yeah, lagi Elvis Sukaisi.
0: Dari Elvis Sukaisi, lagu Perih judulnya.
2: Iya. Yeah. Yeah.
0: Oke, salam untuk siapa?
2: Sama
0: untuk
2: tugas, semoga
0: dapat
2: jodoh ya, Jo.
0: Amin, terima kasih.
2: Ini kenapa nih?
0: Siapa nih? Mami bukan?
2: Jo.
0: Suara dia putus-putus agak.
2: Ya makmu Jo.
0: Ya makmu.
2: Kak
0: Jamila Jo. Kak Jamila lah. Kenapa? Lagi hujan di sana, lagi tak bagus cuaca, bukan?
2: Cuaca bagus, semati tak bagus.
0: Ay, janganlah pula siramkan dengan lagu-lagu yang cuma baik ya.
2: Iya, semati tak bagus. Buat lu sekira ya, buat lu sekira. Buat lu kosulan, buat mak pajar.
0: Oh, pajar.
2: Buat minuman, buat anak. Amik Nego.
0: Pak Nego.
2: Buat Roni.
0: Roni, okey.
2: Buat jaga suara. Buat Norma. Buat Jos. Terima kasih Jos. Orang.
0: Terima kasih kembali Kak Jamila. Terima kasih sudah bergabung ya dengan lagunya dari Elvi dengan lagu Peri ya. Mudah-mudahan enggak peri ya. Halo.
2: Halo, bersama Joshua.
0: Halo Kak Bonik, apa kabar?
2: Baik, tadi tuh Kak Jamila loh.
0: Iya Kak Jamila tadi.
2: Tadi Mak Jamila loh Joshua.
0: Betul dari Kak Mak Jamila tadi.
2: Joshua ini memang ya.
0: Tunggu lupa ingat dia kan.
2: Ada suara.
0: Kakak udah makan siang tadi?
2: Apanya Jos?
0: Udah makan siang? Udah lepas kok siang?
2: Udah makan 5 piring.
0: 5 piring pula, janganlah banyak-banyak ya.
2: Kalau 5 piring berarti gendut betul mau dikira.
0: Oh alamak.
2: Enggak lah, gendut, aku tak mau.
0: Sedang-sedang saja ya.
2: Betul.
0: Kakak Monik mau dengar lagu apa?
2: Monik minta lagu di Jakarta India, kesukaannya abangku Kak Tentang Pemuda India.
0: Oke, Jejak India kita hadirkan lagunya.
2: Salam. Yang pertamanya buat Meja Tua yang bertugas, semoga selalu sehat, memberikan rezekinya dan baik-baik saja. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, salam sebutannya buatnya abangku Kak Temisam Pemuda India, Bu Siti. Tadi ada Kak Pahku alias Amir ya. Apa ya?
0: Kain tadi namanya.
2: Oke lah. Itu salamnya buat Kak Mina, Wak Nurmi, Pak Nga bersama Bunda, Nenek Nari, yang selalu dirindukan. Ada Koko Ayam, Putera Rongkong, atau nikah kawin ya, bersama istri. Ada Kak Mas Surah, Kak Mas Hidar, Ika, Rahma ya, di depan baru. Ada Bang Dayat ya, yang di inhale.
0: Okay.
2: Terus ada Uni Desi, selalu Uni.
0: Kita buat wajib ya.
2: Kapan kita jumpa Uni. Terus buatnya Ardo pula. Buatnya Nur Bilkis ke Nenek Kembar, grup mana-mana. Kalau gitu buatnya Joshua, makasih. Bye-bye orang.
0: Terima kasih buat Kak Monik sudah hadir dari Tanjung Uma, Kota Batam ya. Oke, yang ada di WhatsApp kita bacakan lagi, ada Kak Jamila di sini. Salam katanya buat Monik. Kak Monik tadi ada Kak Jamila yang baru turun. Salam kembali buat kakak katanya. Oke, di line telepon kita akan lagi di 46351. Halo. Dengan siapa di sana?
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Pendatang baru.
0: Siapa tuh pendatang baru?
3: Pendatang baru banyak.
0: Banyak pula ya. Setiap hari baru aja ya.
3: Pendatang baru dari Bangladesh.
0: Dari Bangla. Siapa ya Bangla ya, lupa ingat.
3: Masalah Bangla tuh.
0: Nek Syakira bukan? Nek Syakira lagi.
3: Belum nenek. Cucu
0: pula belum ya. Dengan kakak siapa nih?
3: Dengan Kak Raha lah.
0: Kak Raha.
3: Dari Bangla.
0: Banglas ya, bukan Bangla ya.
3: Nama desa kakaknya Bangla.
0: Banglas, oke. Okay.
3: Kalau provinsi, kalau kabupaten Meranti.
0: Meranti, provinsi Riau,
3: ibu kotanya Selat Panjang Meranti.
0: Selat Panjang, benar-benar. Oke, okay, kakak dengar lagu apa?
3: Kakak dengar lagu Cincin Kawin aja.
0: Cincin Kawin, siapa kawin lagi nih?
3: Tak ada lah, dengan lagu aja.
0: Oh, cincinnya aja disimpan dengan baik-baik. Cincin
3: aja, kalau cincin kawin itu kan ada dah.
0: Adalah dia. Ya. Oke, kita siapkan lagunya. Salam untuk siapa?
3: Salam-salamnya untuk Monik Babelan, untuk Kak Jamila, untuk Kak Gulana, untuk Nyabuti Lafia, Puan Nyarika, buatnya Roni, buatnya nenek kembar, nenek Sakira, nenek Peggy, buatnya Mama Aji, Mama Boy, Sukarwangi, Ana di Kawah Tujuh, Kak Saruna Kiyo-Kiyo, buatnya siapa lagi, buatnya Emira, buatnya Iman, buatnya Rahma, buatnya siapa lagi besar?
0: Siapa? Orang Batam siapa?
3: Orang Batam.
0: Batam, Karimun, siapa lagi yang naik siapa?
3: Buatnya Ismail.
0: Tanjung Pinang, Bang Ma'il.
3: Buatnya Kak Mas Kura.
0: Kak Mas, okey.
3: Buat satu, satu semua aja ya. Kalau kita kalau masuk ni itu bos.
0: Kalau dah masuk lupa pula ya.
3: Ada lupa pula.
0: Lupa-lupa ingat macam lagu eh. Lupa. Lupa.
3: Ini untuk Pak Alang, Pak Tohan, banyak Udin lupa. Buatnya Putera Rangsang. Abang Abang Nego.
0: Abang Nego.
3: Salam satu untuk semua.
0: Untuk semua lagi dengar kita ya. Terima kasih sudah hadir ya. Oke, kita mau dengarkan dulu lagu request kali ini hadir dari Era Shakira, Mas Hantaran. Nanti juga akan ada Elvis Sukiasi dengan lagu Prih dan juga Jejaka India, Eva Bonita.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Kopitiam adalah istilah yang berasal dari bahasa Melayu dan digunakan di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura untuk merujuk kepada kedai kopi tradisional. Kata kopitiam berasal dari dua kata dalam bahasa Melayu, yakni kopi dan tiam. Kopi berasal dari kata kahwa yang merujuk pada minuman kopi, sedangkan tiam merupakan istilah dalam bahasa Hokkien, salah satu dialek Tionghoa yang berarti kedai atau tempat. Jadi, kopitiam secara harfiah dapat diartikan sebagai kedai kopi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tempat di mana orang dapat menikmati kopi dan makanan dalam suasana santai. Secara keseluruhan, tradisi kopitiam bukan hanya tentang makanan dan minuman, tetapi juga tentang interaksi sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat.

0: Jejak yang dia dari Eva Bonita masih menemani Anda dengan lagu dangdut tentunya. Terima kasih buat kamu yang kembali hadir di WhatsApp Rosetera di Batam. Salam kata buat Karaha. Dan ada Lukas Wulan juga di sini. Dari Kobel Sawang hadir katanya untuk Mama Mia, ada Ci Asna, ada Siti Jamila, ada Kamonik, ada Ke Jamila di Penyalai. Kemudian juga ada Bang Roy. Bang Roy Saputra ya. Ada Edi Sutekno juga, dan semua peringkat pusat dari Batam dan juga Boda Saima. Oke, dalam telepon kita angkat lagi, dapat 6331. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang, dengan siapa di sana?
1: Dari Bang Arjuna.
0: Abang Arjuna, dari?
1: Dari Kampis.
0: Kampis?
1: Iya.
0: Ah, Kampis di Pekanbaru ya?
1: Bukanlah, oh, bukan. Kampis di NSL
0: gitu. Oh, di NSL.
1: Mas itu ya.
0: Oke deh, Bang Arjuna mau dengar lagu apa?
1: Nah, kalau bisa ini udah lama, pingin dengar aja nih.
0: Lagu apa tuh Pak?
1: Lagu Mbah Dukun aja.
0: Ada Mbah Dukun. Minta, sedang ngobatin siapa?
1: Mau minta hujan ini, kan panas terus di sini.
0: Panas terus. Oh, belum hujan di sana dia. Batam tadi pagi hujan.
1: Oke. Salamnya buat paman. Paman Koko Ayam di
0: Paman Koko Ayam.
1: Sama Uni Desi ya.
0: Uni Desi.
1: Oh, yang di Singapura, wakil Kapten Islam ya. Udah itu ada apa yang di Tanjung Balai itu.
0: Tanjung Balai.
1: Ada Mas Bejo.
0: Mas Bejo. Terus?
1: Apalagi yang di Tanjung Batu itu ada Wakelong.
0: Wakelong?
1: Iya, Wakelong.
0: Wakelong ya, kelong laut pula ya. Oke, dengan siapa lagi?
1: Oh iya, buat yang di Tanjung Pinang itu ada wangi-wangian. Mas Pura, Abid Nego.
0: Abid Nego. Halo?
1: Halo.
0: Ah, pokoknya semualah ya yang lagi dengerin kita ya.
1: Salam kenalnya buat Palang ya.
0: Palang, oke deh.
1: Palang Tanjung Balai. Udah itu fotokopi yang udah
0: fotokopi
1: udah
0: semuanya ya.
1: Persatu kan kasihan juga tuh.
0: Ah, pokoknya dapat salam itu, dari ya. Pak Arjuna dari Kampis untuk semuanya ya.
1: Oke, okay, semuanya.
0: Oke. Terima kasih. Kembali kasih. Horas ada Pak Arjuna ya di Kampis untuk semua pendengar Satir RRI Batam. Di lantai kita kan lagi. Halo. Dengan siapa di sana? Halo, halo.
2: Halo, Dan. Lapor.
0: Lapor, Dan. Dengan Bang Gafar nih.
2: Iya, Dan. Lapor. Selamat siang, Dan.
0: Siap. Bagaimana di sana? Terjaga dengan aman?
2: Batalion 001 siap diluncurkan, Dan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Luncurkan segera.
2: Iya.
0: Lagu apa yang mau kita luncurkan ini, Bang Gafar?
2: Oh, lagu. Lagu-lagu ntar aja sebentar kan? Buka buku.
0: Buka buku wasiat ya. Buku wasiat bersihkan deh, lagu-lagu dangdut.
2: Jus, lagu deh Harapan dan Duka, Jus.
0: Ah, Harapan dan Duka, ngeri ya.
2: Dari DJ Nabil.
0: DJ Nabil, Harapan dan Duka ya. Yeah.
2: Eh. Oke, okay, Bro.
0: Oke, okay, siap. Salam untuk okay, siapa,
2: dan,
0: Bang?
2: Oke, okay, nanti Dan ya. Oke, okay, salamnya Abi. Itu Abi Nego. Itu Sarina Ritiayu.
0: Bu Sarina,
2: Malina juga, Dewi di Pulungan, dan lain-lain. Satu untuk semua radio, ya. Ada Bulefa juga.
0: Bulefa, oke. Okay.
2: Yeah. Oke, okay, Nan, terima kasih, Nan. Selamat
0: terima
2: siang,
0: kasih. Lagu diterima nanti diputar.
2: Oke, okay, Nan.
0: Merdeka. Merdeka. Dari Bang Gafar ya, masih ini ya, inilah kalau jadi peserta lomba panjat pinang ya, sampai sekarang Mas ini masih berkobar-kobar ya. Oke, okay, di line telepon kami di 461 silakan kembali bergabung atau jadi WhatsApp Pusat RRI Batam, nanti akan Joshua bacakan ya. Kita angkat lagi line telepon. Oke, okay, wait, kita cek dulu ini lagu 1, 2, 3. Oke, okay, ada 3 lagu penutup. Artinya kita sudah close untuk request lagu. Mohon maaf, yang ingin request lagu kita sudah tutup. Yang ingin menyapa, menyalam, silakan di line telepon kami. Halo. Dengan siapa di sana?
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Di mana Pak Ketua?
0: Siap. Ketua.
3: Lancar.
0: Dengan abang siapa nih ketua?
3: 103 masuk.
0: 103 ya. Roger 1, Roger. Roger 1, 2, 3.
3: Jadi komandan ini.
0: Komandan. Aduh, tadi komandan Komandan Gafar ya?
3: Iya.
0: Oke. Ini Kap, ini komandan apa nih?
3: Pak Bakri.
0: Komandan Bakri ya? Ah, ini bukan komandan ini. Guru Umar Bakri.
3: Bukan komandan tapi
0: guru. Komandan juga tapi guru juga ya. Mohon maaf nih Pak Bakri, lagunya sudah kita close, enggak apa-apa ya.
3: Ya, pokoknya salamnya satu untuk semua aja yang sudah masuk atau yang belum masuk.
0: Terus
3: salam juga untuk Joshua sehat selalu.
0: Terima kasih Pak Bakri ya. Nah, jadi ya, Pak Bakri selama 17-an kemarin dapat hadiah apa?
3: Ngopi-ngopi aja di rumah. Ngopi
0: aja menyaksikan ya.
3: Kita udah opung-opung ini di rumah aja.
0: Opung-opung ya. Oke,
3: udah ada Pak Bakri.
0: Terima kasih. Sudah hadir ya.
3: Siap. Siap dan
0: siap Horas. semua jadi komandan ya, gara-gara komandan 17-an kayaknya ya. Oke, di line telepon kita 4631 silakan kembali bergabung ya, untuk salam-salamnya, untuk request lagu kita sudah close. Halo, dengan siapa di sana?
4: Halo.
0: Halo juga, dengan siapa di sana?
4: Ini lagi di belet.
0: Siapa di belet ini? Halo, dengan siapa? Suaranya jangan putus-putus dong.
4: Iya, kadang jauh.
0: Kadang jauh.
4: Pendatang baru nih, Kak.
0: Stok lama tapi kan?
4: Iya, ini pendatang baru.
0: Stok lama.
4: Salam-salam aja.
0: Salam lah, aja ya, iya.
4: Ya, yang semua-semuanya. Mm-hmm. Salam kenal aja. Mm-mm. Dari Mama Risti.
0: Mama Risti.
4: Di Stongkol.
0: Oh, Mama Risti di Stongkol. Oh, bukan di Belet, iya. Tadi Belet katanya. Oh, ri. Udah tiba-tiba pindah nih.
4: Iya. Grogi, Kak, baru masuk gitu.
0: Oh, gitu ya.
4: Sudah lama nih, Kak, mau coba tapi enggak bisa.
0: Heeh, kemana aja Bu Risti?
4: Iya.
0: Baru hari ini baru bisa masuk ya. Oke. Iya, salam iya. Aja ya, enggak apa-apa ya. Itu aja salamnya udah. Siapa lagi salam?
4: Salamnya buat semua-semua aja, Kak.
0: Semua yang lagi dengerin ya.
4: Iya.
0: Nah, terima kasih. Salam juga untuk keluarga yang ada di sana ya.
4: Oke. Okay.
0: Terima kasih udah gabung.
4: Yo.
0: Oke, demikian tadi ya untuk di line telepon, di WhatsApp saya coba bacakan lagi. Di sini ada Pang Putra Pesisir. Kabar jelas baik di sini. Mau salam katanya untuk Nur Bilqis, ada Bang Gemoy atau Ciudin, Buton, Ani, Roma, ada Mak Fajar, ada Bek Nego, Mama Boy, ada Bang Amri, Buah Manggis, Buah Kedondong, bukan ya. Buah Manggis, ada Mak Lini juga, semua pengusaha terhati Batam. Buat Pak Bek Nego juga terima kasih. Salam katanya buat abangnya Arjunaku. Juga katanya buat Abang Alangku dan juga Bang Gafarku ya. Terima kasih Bapak Nego sudah hadir ya. Oke, kita mendengarkan dulu lagu request Harapan dan Duka sebelum kita hadirkan lagu Cincin Kawin dan juga Bah Dukun sebagai lagu penutup nantinya.

Maksudnya Prosetera di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Ya, itu dia tadi lagu request yang kita hadirkan di kali ini, ada lagu dari Harapan Naduka dari Ernatalia ya. Lagi untuk lagu penutup nanti akan ada Cincin Kawin dan juga Mbak Dukun dari Alam. Dan untuk yang ingin bergabung dalam telepon, mohon maaf kita udah close dan kita usahakan. Yang sudah hadir di WhatsApp Prosetera di Batam, saya ucapkan terima kasih untuk pesan-pesan yang sudah ada kirimkan. Dan untuk lagu-lagu yang di request juga, mohon maaf apabila mungkin ada yang terlewat ya. Bukan karena sengaja ya, tapi karena mungkin ketimpa sama pesan yang lain. Yang ada di telepon, WhatsApp, ada Pak Aji tadi di sesi pertama. Tadi ada yang pertama di sini dari Kak Mila di Meranti, ada Mbak Ninda, ada Kak Ain, kemudian juga ada Pak Aji, ada Kak Jamila, Kak Monik, ada Kak Raha, Bang Arjuna, Bang Gafar, Bang Bakir, dan juga Bu Risti tadi yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih saya ucapkan, esok hari di jam yang sama kita masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang tentunya bisa Anda request. Dan jangan kemana-mana, nanti sore di jam 3 kita akan hadirkan juga program Indonesia Cerdas. Kita akan hadirkan obrolan tentang pendidikan berkualitas untuk Indonesia, Cerdas bersama Karya Anak Bangsa, yang akan menghadirkan salah satu dosen di Kota Batam dan akan ditemani dengan presenter Prosetera di Batam, ada Aziza. Dan untuk sore ini saya pamit pendengar, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kon. Sibuk nih. Bis ah.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda edisi Rabu 19 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperkuat hubungan pendidikan vokasi dengan dunia industri. Sekolah menengah kejuruan tidak lagi diposisikan semata sebagai tempat menyiapkan lulusan, tetapi juga sebagai ruang untuk membentuk tenaga kerja yang sejak awal telah mengenal kebutuhan perusahaan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, mengatakan kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri diarahkan untuk memperbesar peluang lulusan SMK terserap langsung ke pasar kerja. Menurutnya, pemerintah bersama Kementerian Pendidikan telah menetapkan sejumlah bidang keahlian SMK sebagai sektor prioritas. Perusahaan dilibatkan dalam penyusunan materi pembelajaran agar kompetensi yang diajarkan di sekolah tidak tertinggal dan kebutuhan lapangan. Siswa juga mendapat kesempatan menjalani praktik kerja lapangan melalui program magang. Praktisi industri turut masuk ke sekolah sebagai guru tamu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Institut Teknologi Batam atau ITB menerapkan teknologi Smart Crab Box berbasis Internet of Things atau IoT yang terintegrasi dengan tenaga surya untuk mendukung pengembangan budidaya kepiting bakau pada kelompok nelayan tradisional Indonesia atau KNTI Kota Batam. Kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sejak Maret hingga Agustus 2026 tersebut merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat atau PKM BIMA tahun anggaran 2026. Program ini hadir sebagai upaya menjawab permasalahan yang dihadapi nelayan dalam kegiatan budidaya kepiting bakau, khususnya risiko kematian kepiting akibat perubahan kualitas air serta keterbatasan akses listrik di wilayah pesisir yang belum terjangkau jaringan PLN. Melalui teknologi Smart Crab Box, unit budidaya kepiting dilengkapi sistem monitoring berbasis IoT yang memungkinkan pemantauan parameter kualitas air secara lebih terukur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 Era di Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda akan ditemani oleh saya, Aziza Palepa, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke dalam program Indonesia Cerdas. Nanti akan ada hadir satu narasumber di ruang dengar Anda hingga satu jam ke depan. Kita akan membahas soal pendidikan berkualitas untuk Indonesia Cerdas bersama Karya Anak Bangsa. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam sore ini. Dan seperti yang sudah tadi saya sampaikan pendengar, kita kini sudah masuk ke dalam program Indonesia Cerdas yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Rabu di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari ini saya tidak sendiri, ada satu narasumber yang akan menemani saya untuk kita berbincang-bincang bersama hingga 1 jam ke depan. Namun sebelum saya mulai perbincangan kita di sore hari ini, saya ingin ingatkan dulu kepada pendengar Pro 1 RRI Batam, kalau apa yang Anda dengar saat ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh ataupun di-download ya di smartphone pendengar, baik itu di App Store ataupun di Play Store. Atau sesimpel Anda bisa buka YouTube lalu ketik RRI Batam, Anda bisa melihat kami di sana live dan juga bisa mengirimkan komentar. Kalau nanti memang ada pertanyaan di sana, bisa saya bacakan untuk tanyakan ke narasumber. Dan dialog di sore hari ini interaktif pendengar. Jadi bagi pendengar yang mungkin ingin bertanya kepada narasumber, silahkan bisa bertanya melalui telepon kami di 0778-1051. Nah, pendengar, sore ini kita bicara soal Indonesia Cerdas, berarti tidak jauh dari soal pendidikan, karena pendidikan ini jadi salah satu kunci penting untuk menyiapkan masa depan Indonesia. Apalagi asa cita Presiden programnya Indonesia Emas 2045 ya, sebentar lagi waktunya ini untuk menyiapkan pendidikan yang baik untuk anak ataupun karakter anak nanti di masa depan. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan dunia kerja yang begitu cepat mendengar, pendidikan juga dituntut untuk terus berkembang. Kita membutuhkan pendidikan yang berkualitas, relevan, dan tentunya bisa melahirkan sumber daya manusia yang mampu membawa Indonesia semakin maju. Sore hari ini kita akan ngobrol lebih jauh soal pendidikan berkualitas untuk Indonesia cerdas bersama Karya Anak Bangsa. Kita akan melihat seperti apa pendidikan yang berkualitas itu dan bagaimana peran perguruan tinggi dan para pendidik, serta bagaimana Karya Anak Bangsa bisa ikut memberikan kontribusi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Sudah hadir sore hari ini ada Bapak Ami Faisal, S.Pd., C.Ps., C.Ht. di sore hari ini selaku dosen Karya Anak Bangsa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ami.
1: Waalaikumsalam, terima kasih, luar biasa sekali.
0: Gimana kabar Pak Ami?
1: Alhamdulillah, luar biasa, sehat.
0: Datang jauh dari Bengkong kayaknya.
1: Iya, dari Bengkong. Pakai paspor, Kak.
0: Oh, pakai paspor. Iya ya, negara sendiri Bengkong sekarang ya. Oke, Pak Ami, mungkin sebelum kita berbincang sore hari ini bisa berkenalkan diri ke pendengar terlebih dahulu, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, dan saya rasa ini di kanal RRI saya pernah tampil beberapa kali, dan kali ini saya kembali dan masih sama di bidang pendidikan juga.
0: Okay.
1: Perkenalkan, saya Ami Faisal. Latar belakang saya memang fokus di pendidikan. Saya saat ini menjadi salah satu pimpinan di salah satu sekolah SMP swasta di Kota Batam.
0: Okay.
1: Juga termasuk saya sebagai dosen pengajar di kampus Karya Anak Bangsa.
0: Okay. Baik. Dosen di kampus Karya Anak Bangsa. Karya Anak Bangsa, kampus Karya Anak Bangsa ada di mana? Okay. Kalau boleh tahu, Pak Ami.
1: Kampus Karya Anak Bangsa ini kampus utamanya di Jodo. Jadi kalau teman-teman biasa main ke Harbor Bay, depannya ada Hotel GGI itu yang sekarang jadi apa namanya. Nah, kampus kami di situ, kampus utama, tapi saat ini dalam tahap renovasi total. Kami pindah ke Bengkong Permai, milik ownernya kampus, dari sekolah Yayasan Nurul Jadid. Yang ada di Bengkong Permai. Kami bertempat di sana saat ini.
0: Okay. Pak Ami sendiri jadi dosen dari mata kuliah?
1: Saya mengampu di bidang public speaking interpersonal.
0: Okay.
1: Fokusnya, jadi kampus kami itu fokus di komunikasi, kampus komunikasi, memang mencetak para mahasiswa yang nanti kedepannya punya kemampuan komunikasi publik.
0: Okay. Nah,
1: jadi memang latar belakang dari kampus kita juga dibangun atas dasar inisiasi dari owner kita, fokus pingin menggerakkan anak muda di Kota Batam lewat jalur pendidikan, dan beliau akhirnya menemukan ternyata komunikasi menjadi salah satu hal yang harus dimiliki generasi saat ini. Maka beliau membuat kampus itu fokus di bidang komunikasi.
0: Oke, jadi di sana memang khusus untuk jurusan komunikasi.
1: Betul,
0: ya?
1: Memang satu prodi, satu prodi saja, fokus di bidang komunikasi.
0: Baik, baik. Oke, jadi selaku dosen komunikasi interpersonal ya. Saya juga lulusan komunikasi ini. Jadi tuh menarik sekali tuh saya kalau belajar komunikasi interpersonal, kita memahami bagaimana seseorang itu kan seperti betul. Apa ya.
1: Kalau di kampus kita tahapannya sebetulnya untuk menjadi seorang pembicara itu ada beberapa semester. Kita dibagi beberapa semester. Semester pertama itu komunikasi intrapersonal. Dan kedua, semester kedua komunikasi interpersonal, komunikasi dengan lawan bicara. Dan nanti untuk bisa menjadi seorang pembicara hebat di atas panggung, di podcast dan sebagainya, itu justru ditaruh di semester 3. Public speaking mastery. Namanya public speaking mastery yang memang fokus pada dunia panggung. Nanti ditutup di semester 4, 5, 6 itu, semester 6 pengabdian, 4, 5 fokus di hipnosis. Nah, ternyata komunikasi itu juga bisa bekerja sama mempengaruhi alam bawah sadar, gelombang otak dan sebagainya, itu dipelajari di sana semuanya.
0: Menarik sekali ya, dari komunikasi sampai bisa ke alam bawah sadar ya Pak ya. Oke Pak, kita kali ini bicara soal topik ya, soal pendidikan tadi. Kalau bicara soal pendidikan Pak, apalagi yang berkualitas, sebenarnya pendidikan yang berkualitas itu seperti apa sih Pak, kalau dilihat dari kondisi kita saat ini?
1: Baik, jadi saya mungkin flashback ke belakang ya. Jadi owner kami Pak Hajar Iki Solihin, beliau salah satu anggota DPRD Kota Batam kalau tidak salah 2004-2009 ya. Salah satu ya generasi muda Kota Batam yang terpilih menjadi anggota DPRD, lalu memang membidangi bidang pendidikan. Nah saat itu setelah selesai, beliau pingin nih, kayaknya memang Kota Batam ini yang selama ini terkenal dengan dunia industri, yang secara kayaknya dunia pendidikan itu orang yang fokus di bidang pendidikan, aktivitas pendidikan itu memang agak jarang ya, gitu ya. Karena memang fokusnya kerja. Nah, beliau ingin menciptakan salah satu ruang di mana anak muda di Kota Batam ini yuk melek tentang dunia pendidikan, tapi kira-kira lewat hal apa ya yang anak-anak muda itu tidak merasa antipati. Mereka itu senang dalam hal itu. Tahun 2013 beliau mendirikan Karya Anak Bangsa. Pendekatannya waktu itu beliau fokus pada perfilman. Iya, tapi ternyata dalam perjalanannya ternyata itu gak menarik bagi anak-anak muda di Batam.
0: Mereka lebih suka nonton daripada bikin ya.
1: Akhirnya ketemulah formula yang di situ. Karena di Batam itu memang dunia kerja, dan rata-rata orang mau masuk ke dunia kerja itu pasti ada sesi wawancara, sesi perkenalan, dan yang akhirnya nanti potensi itu akan dilihat oleh perusahaan. Nah akhirnya beliau temukanlah formula, dibikinlah kampus komunikasi. Berdiri sejak 2013 itu. Dari situ terus kemudian berjalan. Nah di situ setelah berjalannya waktu, ternyata komunikasi itu nggak cuma ngomong doang loh. Ngomong tuh nggak doang loh. Kakak tadi bilang bahwa dari bagian prodi komunikasi juga, lulusan komunikasi, maka ternyata dalam dunia komunikasi itu sangat luas. Bahkan ada namanya biasa kita sebut beyond the stage. Ya kan, komunikasi ternyata itu bukan hanya di atas panggung. Bisa jadi yang selama ini orang beranggapan bahwa komunikasi panggung itu adalah ya megah di depan, ternyata enggak. Ternyata dalam dunia kerja itu mejamu itu panggungmu. HRD itu karyawan yang kamu hadapi itu panggungmu. Bisa jadi panggung kita itu ada di tempat makan, di ruang tamu, di ruang kerja. Nah dari situlah pendidikan yang beliau usung itu akhirnya lewat jalur komunikasi. Tapi misinya intinya pendidikan. Misinya pendidikan. Orang peduli pendidikan lewat jalur komunikasi itu. Nah di situ terus menyambung tadi pertanyaan, kalau ditanya dari Karya Anak Bangsa punya filosofi apa sih kalau berbicara tentang pendidikan sendiri. Nah kita punya salah satu tagline di Kansa itu, kita bisa singkatnya Kansa, Karya Anak Bangsa disingkat Kansa. Kansa Batam. Jadi Karya Anak Bangsa punya sebuah visi misi, tagline-nya salah satunya adalah kreatif inovatif mandiri. Karena memang di Batam ini sepertinya dunia pendidikan yang jalurnya vokasi itu akan lebih jauh menarik. Di bidang skill kan, soft skill itu akan lebih menarik. Karena apa? Itu akan menunjang dunia pekerjaan mereka. Nah, makanya di situ kita ciptakan kreatif, inovatif, tapi mandiri. Gitu. Nah kalau ditanya kualitas pendidikan yang seperti apa yang harusnya didapat? Nah selama ini sebagian orang mungkin fokus dunia pendidikan itu dalam hal akademik ya, dalam hal pencapaian prestasi yang sifatnya itu nilai. Nah, akhirnya di Kansa kita mempelajari bahwa ternyata manusia itu bisa dibangun pendidikannya itu lewat karakternya. Okay. Nah, kalau selama ini kita sering dengar bahwa Indonesia itu nggak kurang sebetulnya orang pintar, tapi kita agak krisis orang yang bermoral alias orang yang jujur. Nah, karena anak bangsa hadir di Kota Batam, komunikasi, kampus komunikasi, tapi dibalut dengan nilai-nilai karakter. Itu makanya justru semester public speaking masteringnya itu ditaruh di semester 3. Karena memang semester 1, semester 2-nya fokus pada pendidikan karakter manusianya sebelum nanti dia sampai di atas panggung.
0: Okay,
1: gitu. Poinnya itu. Nah, maka kan saya fokus pada pendekatan-pendekatan secara emosional. Semua hal yang ada di kampus, mulai dari kurikulumnya, semua hal itu semua sudah melewati fase penelitian, terus kemudian dijadikan sebuah jurnal yang itu nanti bisa dipakai oleh mahasiswa yang nantinya ketika siapapun yang lulus dari Karya Anak Bangsa, apapun latar belakangnya, berapapun usianya, ketika dia berkecimpung di dunia kerja maupun keorganisasian, maka bisa dipastikan dia akan jadi pribadi yang menonjol. Kenapa? Karena dia paham komunikasi intrapersonal, interpersonal, dan komunikasi public speaking mastery itu sendiri.
0: Oke, okay. Menarik sekali ada public speaking mastery ya.
1: Iya.
0: Saya jadi penasaran itu Pak, di semester 3 public speaking mastery biasanya dipelajari apa tuh?
1: Ya, salah satunya bagaimana caranya kita bisa, kan kalau bicara tentang komunikasi itu, tujuan dari komunikasi sendiri itu to inform, to persuade, to entertain.
0: Yeah.
1: Ya, memberikan informasi, mempengaruhi, dan juga ada octane entertainnya. Nah, di public speaking master itu diajari memang bagaimana caranya menjadi orang yang jadi singa panggung, orang-orang yang memang bisa memukau di atas panggung, orang-orang yang mampu mempengaruhi lewat suaranya, lewat kata-katanya. Nah, semua itu dipelajari di satu semester penuh itu.
0: Oke, gitu. Baik. Luar biasa ya. Berarti memang lulusan-lulusan dari Kansa ini bisa dipastikan sudah bisa bersaing dan bisa istilahnya perform ya,
1: ya betul.
0: Di publik ramai ya,
1: betul.
0: Di halayak ramai ya.
1: Kalau di Kota Batam, bicara tentang pendidikan kan banyak banget lembaga-lembaga pendidikan yang memang salah satunya ya yang fokus dalam komunikasi kan banyak. Contoh ada organisasi atau lembaga pendidikan yang memang fokus ke MC, ke pembawa acara, bahkan banyak komunitas-komunitas yang juga di bawah pemerintahan kan, banyak juga. Nah, di Kansa tidak fokus pada satu.
0: Okay.
1: Tapi memang menjadi seorang pembicara, terlepas nanti apa potensimu, maka temukan di situ. Kansa kasih, Kansa memberikan formulanya, gitu.
0: Oke, baik, luar biasa ya Karya Anak Bangsa. Dan sudah dari 2013,
1: ya, 2013,
0: berarti sudah jalan 16 tahun.
1: 16 tahun lebih kurang.
0: Oke, baik Pak, kalau sebagai dosen dari Karya Anak Bangsa sendiri, untuk saat ini yang menjadi tantangan terbesar di dunia pendidikan Indonesia ini seperti apa sih Pak?
1: Oke, kalau kita selama ini sering banget dihadapkan dengan sebuah fakta bahwa generasi kita saat ini milenial, Gen Z dan Gen Alpha ini, bahwa mereka punya sebuah mindset, punya mental yang katanya berbagai penelitian membenarkan hal itu tentang mereka secara emosional itu lebih tidak teratur, bahkan generasi sandwich bahasanya ya, sehingga dalam hal memahami materi itu bisa jadi tidak seperti orang-orang terdahulu karena memang saat ini ditopang dengan berbagai macam teknologi dan yang terbaru juga AI. Nah, di Kansa justru mengambil sudut pandang lain dari hal itu.
0: Okay.
1: Bahwa setiap generasi itu pasti punya kelebihan, dan ketika kita menemukan formula untuk bisa menyadarkan mereka atas potensinya itu, justru itu akan menjadi value yang berbeda.
0: Okay.
1: Nah, gitu. Makanya kalau ditanya apa tantangannya di Kansa, tantangannya sebetulnya di Kansa itu justru yang dicari itu lah tantangan itu. Yang dicari tantangan. Memang dengan berbagai macam kan gini, di Kansa itu tidak dibatasi, bahkan justru mungkin kalau kakak nanti main ke tempat kami, sempat main ke tempat kami, mahasiswa kami itu justru datang dari berbagai macam latar belakang yang status usianya itu rata-rata sudah usia dewasa.
0: Oke.
1: Banyak, jarang banget yang fresh graduate baru lulus SMA kuliah itu jarang. Karena memang mereka itu rata-rata memang sudah orang-orang pekerja profesional yang memang ingin menambah skill komunikasinya sehingga mereka masuk ke situ. Okay. Maka kalau ditanya tantangan dalam dunia pendidikan khususnya di Kansa, maka hal yang harus dihadapi pertama adalah mereka dengan berbagai macam latar belakang dan gelarnya yang datang itu, terus kemudian bagaimana bisa membuat mereka punya satu frekuensi yang sama, itu yang menjadi tantangan. Maka kalau tadi bicara tentang secara umum, ya dunia pendidikan di Indonesia atau khususnya di Kota Batam saat ini memang nggak bisa dipungkiri. Ya. Generasi kita saat ini sudah generasi sandwich yang semuanya serba instan, yang pengennya semuanya ya instan juga. Nah, maka tantangan lembaga-lembaga pendidikan saat ini yang bisa kita lakukan oleh lembaga pendidikan adalah bagaimana caranya mereka mewadahi.
0: Okay.
1: Karena kalau dari dinas Kemendikdasmen, Pak Abdul Muti juga memberikan bahwa saat ini para guru, para dosen, dan para pengajar tenaga pendidik itu bukan lagi sebagai fasilitator saat ini. Mereka berdiri sebagai aktivator. Okay. Maksudnya aktivator itu seperti apa? Membersamai mereka, memberikan pemantik-pemantik yang biarkan mereka menemukan polanya sendiri. Jadi tidak lagi disetir, bahkan kurikulum merdeka dan sebagainya kan yang dicanangkan itu memang membersamai mereka. Karena memang berbeda sekali pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang.
0: Ya,
1: mereka bisa menemukan pola yang sesuai dengan diri mereka. Nah, disitulah para tenaga pendidik ini membersamai. Makanya termasuk di Kansa, kalau ditanya, apakah ketika saya masuk Kansa nanti saya akan menjadi seorang MC profesional? Bisa jadi, tapi apakah tidak bisa jadi? Kenapa? Karena memang di sana tidak difokuskan pada satu bidang komunikasi saja, tapi memang kita secara global komunikasi nanti potensimu di mana, disitulah kita membersamai, kita sebagai aktivator membersamai dan temukan potensi itu.
0: Baik, menarik sekali ya. Apalagi tadi dengar cerita dari Pak Ami kalau mahasiswanya rata-rata malah orang-orang yang di kalangan profesional ya.
1: Betul.
0: Sudah dewasa ya, ya tadi
1: betul.
0: Ya. Apa perbedaannya Pak Ami mengajar mahasiswa yang memang dari kalau sekarang mungkin usia-usia Gen Z sama Gen Alpha yang udah kuliah ya. Sama sekarang orang-orang yang diajar oleh Pak Ami adalah orang-orang yang dewasa, yang profesional di bidang pekerjaannya masing-masing. Apa perbedaannya Pak Ami?
1: Sangat jauh berbeda. Kalau anak-anak fresh graduate dalam dunia pendidikan itu kan kita pendekatannya namanya pendekatan pedagogik.
0: Okay.
1: Nah, sedangkan kalau mereka yang sudah punya latar belakang, sudah punya pola pikir, sudah punya mindset yang matang bahkan mungkin, bahkan bisa jadi orang yang hadir ke situ tuh secara status sosial mungkin jauh di atas para dosennya, karena memang ada yang dosen dari universitas swasta maupun negeri di Kota Batam, atau mungkin para manajer di perusahaan, dokter, polisi, bahkan ada yang dari Intel, Pol, dan macam-macam mahasiswa kita. Nah, maka cara pendekatannya andragogi. Bukan lagi mengajari, tapi membersamai mereka. Kalau ditanya tantangannya, perbedaannya apa? Ya sudah pasti. Hal yang paling susah menghadapi manusia itu ketika bagaimana caranya kita bisa mengambil hatinya.
0: Nah,
1: dunia pendidikan itu kan bisa berjalan ketika di dalam siklus pendidikan itu bisa ada satu frekuensi, tapi kalau enggak kan enggak terjadi.
0: Betul.
1: Nah, hal itu yang menjadi tantangan utama kita, bagaimana caranya kita bisa meleburkan ego, menanggalkan semua hal yang ada di belakangnya, dan kemudian nanti mereka akan mau berproses di Kansa itu sampai mereka lulus. Itu yang menjadi salah satu nilai plus. Justru itulah menjadi ilmu baru bagi kita para pengajar, kita menghadapi orang-orang profesional seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau Pak Ami sendiri selaku dosen, apa yang menurut Pak Ami paling penting nih ditanamkan kepada mahasiswa selain tadi kemampuan akademik?
1: Oke, selain kemampuan akademik, kalau sekarang kan kita dulu sepakat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan terus hidup, tidak akan tergantikan itu pekerjaan profesional seperti desain dan lain sebagainya kan. Nah, tapi ternyata dengan munculnya AI saat ini, boom, semua itu terbantahkan, terpatahkan. Nah, maka kami para pengajar, para pendidik menyampaikan bahwa salah satu hal yang sampai saat ini selain kemampuan akademik yang harus dimiliki generasi muda ataupun mungkin generasi tua saat ini adalah kemampuan komunikasi. Bagaimana kemampuan komunikasi itu nanti akan mengantarkan seseorang pada sebuah kesuksesan. Karena coba sekarang, pekerjaan apa yang tidak membutuhkan skill komunikasi? Saya rasa hampir semua pekerjaan pasti membutuhkan skill komunikasi. Dan skill komunikasi itu beda komunikasi manusia dengan komunikasi AI atau mungkin digital, itu pasti beda. Karena komunikasi manusia masih mengedepankan emosional, Nah, itu tidak bisa tergantikan, dan skill itu saat ini yang saya rasa paling wajib dimiliki, terutama generasi-generasi muda yang ada di Kota Batam. Karena banyak banget yang kita dengar bahwa anak-anak Batam sendiri itu cenderung dalam dunia kerja itu mereka punya pola pikir bahwa ah, di Batam ini kan banyak perusahaan, sehingga mereka terkadang kalau saya keluar dari satu perusahaan saya bakal bisa diterima di perusahaan lain, sehingga mereka tidak mempunyai etos kerja yang sungguh-sungguh dibandingkan orang yang merantau dari luar Batam datang ke sini. Nah, maka punya presiden buruk bahwa ah, anak lulusan Batam itu kurang punya komitmen dalam dunia kerja, bahkan dalam komunikasi, membangun, mengendalikan emosional mereka juga kurang mampu. Nah, maka untuk menjawab statement itu, maka buktikan bahwa saat ini skill komunikasi itu sangat penting dibutuhkan di dalam dunia kerja, khususnya di Kota Batam. Maka kalau ditanya apa kemampuan selain akademik yang saat ini kayaknya wajib dimiliki bagi setiap orang yang ada dalam dunia pendidikan saat ini, ya, skill komunikasi.
0: Ya, betul. Setuju, Pak. Memang gak ada pekerjaan yang gak butuh komunikasi.
1: Betul,
0: ya.
1: Oke.
0: Oke, baik. Tadi sempat dikulik soal AI, Pak Ami.
1: Betul.
0: Sekarang kan mahasiswa udah deket ya sama AI, nggak cuma mahasiswa ya, kita sebagai pekerja juga pasti dekat dengan AI. Itu kalau dari dunia pendidikan itu seperti apa, Pak Ami? Apakah kita memang harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti itu?
1: Ya, saya rasa ya. Kenapa? Karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa tuntutan zaman saat ini memang mewajibkan kita atau memaksa kita untuk bisa beradaptasi. Barang siapa yang gak mampu beradaptasi, maka siap-siaplah digilas sama roda perubahan, kan?
0: Yeah.
1: Nah, maka dalam dunia pendidikan pun seperti itu saat ini. Bahkan saat ini kita di ruang lingkup pembelajaran itu ya memang harus bisa, bahasanya bukan memanfaatkannya, tapi memang hidup bersama dengan digital itu sendiri, teknologi itu sendiri. Karena memang ternyata banyak hal-hal yang bisa kita ambil poin plusnya dari kemajuan digital kita, termasuk saat ini kalau kita sebagai aktivis komunikasi yang selama ini mungkin kakak kalau sebagai pembawa acara, pembawa berita dulu terbiasa dengan menulis naskah, bikin form, sekarang kan semua itu dimudahkan dengan adanya komunikasi, dan itu bisa menjadi alat yang sangat membantu pekerjaan kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengimbangi hal itu, justru kita menganggap bahwa teknologi yang saat ini justru mengalahkan manusia, padahal kan enggak.
0: Betul.
1: Ini diciptakan oleh manusia, berarti kita harus bisa memanfaatkan itu, gitu, dalam dunia pendidikan. Bahkan dalam kampus kita, di kampus kita sendiri, ya memang gak bisa dipungkiri. Sekarang itu, ibaratnya kita bicara tentang seorang public speaker, seorang pembicara, audiens kita itu bukan hanya fisik sekarang, tapi juga dari dunia maya, maka kamu juga harus familiar. Bagaimana cara orang-orang yang selama ini tidak pernah kenal sama alat-alat elektronik, aplikasi-aplikasi yang berbasis mendukung aktivitas pendidikan dan komunikasi, itu memang di sana, di kampus kami juga diajarkan bagaimana cara mengedit video dan bagaimana caranya kita berbicara depan kamera, karena memang gak semua orang, bahkan mungkin ya, ada orang yang menjadi pembicara hebat, pengajar hebat, tapi ketika di depan kamera dia tidak sadar kamera. Nah, itu dan bukan hal yang mudah. Nah, maka dengan adanya kemajuan zaman yang sangat memudahkan bagi kita, harusnya memang kita harus hidup berdampingan dengan teknologi AI itu sendiri.
0: Oke, baik. Jadi di Kansa sendiri penggunaan teknologi seperti AI itu tidak dilarang ya?
1: Tidak dilarang.
0: Malah
1: bahkan dipersilakan.
0: Dipersilakan.
1: Dipersilakan. Kami punya salah satu dapur, termasuk studio juga, podcast dan lain sebagainya, dan semua itu memang membutuhkan dunia digital AI itu sendiri untuk mempermudah.
0: Baik. Karena nggak bisa dipungkiri ya, kita bukan di zaman globalisasi seperti dulu lagi,
1: betul,
0: ya. Sekarang
1: betul.
0: Sudah semua serba AI ya. Jadi mau nggak mau kita harus ikut perkembangan zaman.
1: Betul.
0: Kalau nggak tergilas tadi ya.
1: Tergilas.
0: Kalau kata Pak Ami. Oke, baik Pak Ami. Di Batam ini kan lebih spesifiknya fokusnya ke dunia industri.
1: Betul.
0: Nah, seberapa penting sih Pak sebenarnya hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia industri dalam menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja?
1: Oke, jadi harusnya pendidikan itu menjadi salah satu pondasi utama dalam sebuah dunia industri. Kenapa? Karena memang dunia industri tercipta itu memang karena dari latar belakang orang-orang yang lulusan perguruan tinggi pastinya, kan? Bagaimana perubahan-perubahan dalam dunia industri itu ditemukan mereka orang-orang yang memang fokus di dunia pendidikan, dan itu nggak bisa dipungkiri dari perguruan tinggi. Nah saat ini kita di Kota Batam bicara tentang perguruan tinggi negeri di Batam cuma satu, Poltek. Di Kepri ada tiga, di Stain Abdurrahman, Bintan, terus kemudian di Maritim Raja Ali Haji di Tanjung Pinang. Nah, masih sangat kurang. Bahkan saat ini yang menjadi penyuplai tenaga pekerja terbanyak di bidang industri yang ada di Kota Batam, nah kita perlu tahu, mungkin teman-teman sebagian belum pada tahu, bahwa di seluruh Indonesia galangan perusahaan galangan kapal itu lebih kurang ada 230-an. Dan 120-nya itu ada di Kota Batam loh.
0: Wow.
1: 120-nya di Kota Batam.
0: Berarti
1: kan
0: ya.
1: Berarti kan membutuhkan banyak tenaga kerja yang harusnya orang-orang yang ada di jajaran manajerial dan lain sebagainya itu harusnya orang pribumi. Kalau memang itu mendukung. Ya. Berarti apa? Pendidikan, lembaga pendidikannya juga harus mendukung dong.
0: Setuju.
1: Nah, saat ini karena saya memang di sekolah, saya sebagai guru BK yang hari-hari membersamai anak-anak SMA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, saya sering berkomunikasi sama banyak berbagai macam kampus. Nah, saat ini kampus penyuplai terbanyak salah satunya adalah PPNS Surabaya. Karena memang dia punya prodi tentang perkapalan.
0: Okay.
1: Pokoknya berkaitan sama dunia laut, dunia perkapalan, dunia industri perkapalan itu. Banyak anak-anak kita yang bersekolah di sana. Coba bayangkan di Kepri ini punya lembaga pendidikan perguruan tinggi yang memadai dan fasilitasnya juga mendukung untuk industri-industri yang ada di Kota Batam. Saya yakin anak-anak yang ada di pulau-pulau ada di Kota Batam ini, mereka akan sangat tertarik untuk masuk ke situ dan bisa jadi mereka lah nanti yang jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tapi saat ini itu belum terlaksana. Yeah. Makanya barangkali dengan adanya siaran ini didengar oleh stakeholder yang punya wewenang kebijakan, barangkali ke depan lembaga pendidikan di Kota Batam ini harusnya punya peran yang sangat penting. Karena apa? Karena Batam merupakan salah satu kota industri yang harusnya orang-orang yang ada di dalam itu orang-orang yang keluar dari dunia pendidikan perguruan tinggi itu sendiri.
0: Oke, baik, menarik ya. Memang kalau bicara soal dunia kerja,
1: betul.
0: Apalagi di Batam udah banyak anak-anak mudanya ya, Pak.
1: Betul.
0: Sayang kalau nggak dimanfaatkan dengan lembaga pendidikan yang memadai.
1: Iya. Selama ini kan yang ada di Kota Batam yang banyak dicari oleh para pencari kerja, terutama lembaga pendidikan vokasi yang memang di situ
0: fokusnya untuk pekerja,
1: termasuk belajar ngelas, belajar ini scaffolding dan sebagainya itu bukan perguruan tinggi, tapi memang lembaga-lembaga pendidikan, lembaga kursus dan pelatihan seperti itu. Yeah. Bagaimana coba kita punya lembaga pendidikan perguruan tinggi yang memang bisa memfasilitasi semua itu? Wah, akan sangat luar biasa anak-anak muda di Kota Batam pastinya.
0: Mantap ya. Semoga bisa nanti kewujud. Amin. Ya, Pak, paling enggak 10 tahun ke depan ya.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Oke. Kita masih bicara soal Batam kota industri, Pak. Sebetulnya menurut Pak Ami sendiri kompetensi seperti apa yang menurut Pak Ami saat ini paling dibutuhkan di dalam dunia industri khususnya di Kota Batam?
1: Oke, kalau bicara tentang dunia industri pasti ya yang saat ini ada di Kota Batam rata-rata perusahaan manufaktur dan lain sebagainya ya. Nah, kalau ditanya yang paling dibutuhkan saat ini adalah orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang punya kemauan kerja tapi dibarengi dengan skill dan intelijensi yang bagus.
0: Okay.
1: Nah, kita tahu selama ini bahwa nggak bisa dipungkiri, saya yakin dari ratusan ribu, mungkin ribuan bahkan ratusan ribu pekerja di Kota Batam itu mereka ada di strata dunia kerja itu ya level-level bawah mungkin sebagai operator dan lain sebagainya, tapi level-level profesional rata-rata mereka hadir dari luar Kota Batam. Nah, maka kalau ditanya hal apa yang harusnya saat ini paling dibutuhkan, ya lembaga pendidikan yang bisa mewadahi anak-anak muda, generasi muda di Kota Batam agar mereka nanti punya selevel minimal dengan orang-orang yang ada di perusahaan itu sehingga mereka mampu bersaing. Karena memang di Kota Batam sendiri saat ini mungkin di Poltek ada beberapa program pendidikan yang memang termasuk salah satunya jadi program pendidikan favorit adalah jurusan pesawat terbang kalau nggak salah ya. Karena memang di Batam kan salah satu kota yang punya bengkel ya, pesawat ya? Terbang ya. Nah itu menjadi salah satu prodi yang menjadi unggulan, di paling dicari. Kenapa? Karena memang ya mereka lulus dari situ bukan lagi sebagai karyawan pemula, tapi memang mereka datang sebagai profesional. Okay. Nah maka kalau ditanya apa yang paling dibutuhkan saat ini dalam dunia industri pendidik, di dunia industri, ya lembaga pendidikan yang menyuplai orang-orang yang outputnya itu nanti mereka akan masuk ke dalam dunia industri itu sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Baik. Okay, Pak Ami, kalau lihat perkembangan dunia kerja beberapa tahun ke depan, ya, apakah menurut Pak Ami sistem pendidikan kita perlu mengalami perubahan besar?
1: Sangat.
0: Mungkin bisa dijelaskan.
1: Iya, sangat. Jadi gini, selama ini kita fokus pada beberapa pekerjaan yang di situ dihandle oleh tangan-tangan manusia secara manual. Tapi ternyata berkembangnya dunia industri saat ini, pekerjaan itu berubah. Banyak dikendalikan oleh alat-alat yang di situ juga berbasis AI, akhirnya secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas, mungkin dari kualitas produksi, jumlah, kuantitasnya pasti akan berpengaruh. Nah, maka kalau dilihat ke depan, bagaimana kita menyikapi dunia industri ke depan, maka orang-orang yang ada di dunia industri itu juga harus bisa mengikuti perkembangannya. Okay. Karena kalau tidak, sekali lagi dia akan tergilas oleh perkembangan dunia industri. Karena gak bisa dipungkiri, Batam saat ini, terutama Kepri ya, Batam menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan industri sangat pesat, ya kan. Bahkan sekarang yang lagi rame itu, gak bisa dipungkiri, antara pro dan kontra Rempang Eco City itu menjadi salah satu wilayah yang sangat seksi saat ini oleh seluruh pencari kerja, karena memang itu industri yang sangat besar nantinya dibangun. Nah maka kalau kita dibilang apa yang harus dilakukan ya warga Batam, khususnya anak-anak muda Batam, maka harus mempersiapkan, termasuk juga memilih jurusan-jurusan pendidikan yang arahnya ke sana.
0: Okay.
1: Itu termasuk pemerintah kota Batam juga punya selain dunia industri juga dunia pariwisata. Karena nggak bisa dipungkiri, di kuartal kedua bulan Juni kalau nggak salah saya baca datanya, wisatawan kota Batam tuh mencapai 190.000 gitulah. Okay. 190.000 di bulan Juni kemarin. Berarti memang Batam ini selain sebagai dunia industri, sebagai destinasi tiga negara kan, Malaysia, Singapura. Oh, berarti harusnya orang-orang yang ada di kota Batam harus melek bahwa hal-hal yang harus saya lakukan berarti orientasinya kepada dua hal ini, industri dan pariwisata. Kenapa? Supaya dia tidak ketinggalan nantinya dalam hal pengetahuan, dalam hal pendidikan, dalam hal planning kehidupan ke depan, berarti harus orientasinya ke sana. Biar apa? Biar kita bisa sejalan dengan perkembangan kotanya. Gitu.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Ini seperti kuliah 6 SKS kayaknya, Pak ya. Oke, Pak Ami, kita lanjut lagi. Kalau menurut Pak Ami sendiri, untuk saat ini keterampilan apa sih yang harus mulai dipersiapkan agar nantinya generasi muda tidak tertinggal ketika menghadapi dunia kerja
1: ya, masa depan? Satu yang pertama tadi nggak bisa dipungkiri, kita bahas sejak awal, generasi muda yang harus sangat harus dimiliki adalah kemampuan komunikasi. Komunikasi ini berarti mencakup banyak hal, termasuk juga kalau kita bahasa Inggrisnya kan namanya linguistik, kemampuan linguistik. Linguistik berarti membahasakan sesuatu atau berbahasa.
0: Okay,
1: membahasakan sesuatu berarti kemampuan bagaimana dia berkomunikasi atau berbahasa, bahasa asing yang harus dia kuasai. Nggak bisa tidak. Di Batam ini orang punya privilege ketika dia menguasai dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Itu gak bisa dipungkiri. Maka dia akan masuk ke dunia, pintu dunia kerja manapun, dia akan diterima.
0: Terbuka lebar ya Pak?
1: Iya, terbuka lebar. Maka tadi, satu komunikasi, yang kedua soft skill yang mendukung dia untuk memposisikan dia di dalam dunia kerja itu bisa mempunyai percepatan karir.
0: Okay.
1: Gitu. Apapun itu, apapun itu, banyak sertifikat-sertifikat yang harus dia punya dan lain sebagainya. Bahkan mungkin sekarang banyak kan, termasuk di kota Batam juga kampus swasta yang memang fokusnya sekarang mengikuti perkembangan zaman di kota Batam. Batam Tourism Polytechnic bergerak di bidang pariwisata dan lain sebagainya. Nah itu bisa jadi salah satu alternatif teman-teman muda di kota Batam yang itu menjadi rujukan pendidikan saat ini. Kedepannya biar tidak tertinggal dengan kemajuan kota Batam itu sendiri.
0: Oke, gitu. Baik. Jadi mungkin buat anak muda yang lagi dengerin tadi ya, bisa dicatat omongan dari Pak Ami ya. Dari sekarang bisa belajar terlebih dahulu, kita bisa meneker ya, mengeker dulu ya, kira-kira nanti 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan apa nih yang kira-kira bakal in di Kota Batam. Oke, Pak Ami sebagai penutup, Pak Ami silakan, ada pesan dari Bapak untuk generasi muda Indonesia, khususnya anak-anak muda di Batam, agar nantinya mereka juga bisa menjadi bagian dari Indonesia yang lebih cerdas, yang lebih emas di tahun 2045, silakan.
1: Oke, baik. Kalau bicara tentang Indonesia emas, asta cita pemerintah kita bahwa 2045 Indonesia ada di generasi emas karena memang usia muda, usia produktifnya jauh lebih banyak, maka harusnya yang paling bisa merasakan itu adalah warga Batam. Kenapa saya bilang warga Batam? Karena memang Batam menjadi salah satu pintu masuk utama dunia globalisasi. Lewat Singapura, lewat Thailand, lewat Malaysia. Nah, maka hal yang harus dilakukan anak-anak muda Kota Batam yang pertama adalah melek atas pendidikan atau melek pada dunia pendidikan, di mana dunia pendidikan itu akan mengantarkan kamu pada 2045 nanti menjadi pelaku, bukan menjadi penonton. Kalau ada bahasa kuasnya bahwa kehidupan itu akan memilih kesatrianya sendiri.
0: Asik.
1: Kamu mau, ya kan? Kehidupan itu akan memilih kesatrianya sendiri. Nah, kamu terserah mau jadi pelaku, penonton, mau jadi yang mana. Maka sama-sama mengambil keputusan, jadilah peran utama di dalam perkembangan zaman di Kota Batam ini yang nantinya bisa jadi 2045 itu betul-betul nanti Indonesia ada dalam kondisi masa emas itu.
0: Cerah ya?
1: Iya, masa cerah itu. Maka ya, melek pendidikan. Bahwa saat ini boleh teman-teman banyak lulus SMA dan lain sebagainya masuk dunia kerja langsung, boleh. Tidak ada yang salah dari hal itu. Tapi ingat bahwa pendidikan menjadi salah satu tolak ukur utama seseorang itu dia berhasil. Maka saat ini yang sudah punya gaji, ya sudah punya penghasilan yang dianggap mungkin itu besar, sisihkan atau siapkan itu juga untuk dunia pendidikanmu. Kuliah sambil kerja, sudah banyak sekali kampus-kampus yang mengkonversi, bahkan ya orang bekerja sudah profesional dikonversi, ada program RPL namanya, rekognisi pembelajaran lampau, yang mengkonversi nggak harus sarjana itu 4 tahun tapi 2 tahun, dibuktikan dengan SK pekerjaan, buktikan dengan sertifikat-sertifikat yang dia punya, dan itu bisa, dan itu bisa dimanfaatkan bagi generasi muda Kota Batam yang nantinya ketika nanti globalisasi itu terjadi 2045

0: tadi ya kayaknya. Iya, betul, ya. Alhamdulillah, nanti tinggal ujian kita ya Pak ya. Semoga saya bisa dapat A ya dari Amin. Pak Ami ya. Oke, baik pendengar. Ini perbincangan kita di sore hari ini, kita bisa melihat bahwa pendidikan berkualitas bukan cuma soal ruang kelas ataupun nilai akademik ya, tapi juga bagaimana tadi yang dijelaskan oleh Pak Ami, bagaimana kita bisa beradaptasi, kemudian punya karakter, dan juga bisa menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesama. Sekian pendengar.
1: Satu belum, sebelum saya tutup.
0: Oke, ada yang ingin disampaikan?
1: Iya, Pak Ami, kami di Kampus Karya Anak Bangsa setiap tahun melakukan pembukaan perekrutan peserta didik baru.
0: Okay.
1: Dan kebetulan saat ini sedang dilakukan perekrutan peserta didik baru.
0: Okay.
1: Yang insya Allah nanti diawali pada 13 September ada seminar public speaking untuk masyarakat Kota Batam, yang dari kegiatan seminar itu nanti kita akan saring siapa-siapa yang memang berhak untuk menerima beasiswa untuk belajar sampai lulus di Kampus Karya Anak Bangsa.
0: Wow.
1: Karena memang kampusnya free.
0: Iya,
1: kampusnya free, maksudnya semua ditanggung beasiswa dengan syarat dan ketentuan. Syaratnya apa? Lolos seleksi itu.
0: Oh, nah,
1: setiap angkatan kita menerima lebih kurang 120 peserta didik.
0: Banyak ya Pak?
1: Iya, peserta didik. Nah, maka silakan bagi warga masyarakat Kota Batam yang ingin mengupgrade kemampuan komunikasinya, boleh nanti di Instagram ada kansa.batam, bisa dicari dan lain sebagainya, banyak informasi, atau datang ke kampus kami. Terima kasih.
0: Baik, bagi pendengar yang mungkin tertarik ya, apalagi ini gratis ya, kapan lagi bisa dapat mengenyam ilmu pendidikan gratis.
1: Betul.
0: Tidak mengeluarkan biaya, sekarang kan kuliah mahal ya Pak.
1: Betul.
0: Ya? Mungkin bisa segera bergabung di Kansa ya, ikutin seminarnya dan semoga bisa terpilih menjadi yang menerima beasiswa.
1: Oke.
0: Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ami Faisal untuk waktunya di sore hari ini. Semoga obrolan kita di sore hari ini juga bisa memberikan manfaat dan juga menambah wawasan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam. Sekian pendengar dialog kita di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang panjang. I'm not a soft one, and I'm standing in your place. Siapa bilang produk lokal hanya dikenal di dalam negeri? Kini semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional. Mulai dari makanan olahan, kopi, kerajinan tangan hingga produk fashion, semua diminati karena kualitas dan keunikan yang dimiliki. Dengan inovasi, pemanfaatan teknologi digital dan semangat untuk terus berkembang, UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Mari bangga menggunakan produk dalam negeri, karena setiap produk lokal yang mendunia membawa nama baik Indonesia di mata dunia. UMKM naik kelas, Indonesia semakin berkembang.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan festival dapat berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif.
3: Bahkan yang bahayanya ketika mereka tidak mendaftar di Perlinsos 2027 nanti, itu bisa jadi tidak dapat sama sekali.
1: Sari berita. Event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing mulai digelar hari ini. Masyarakat yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi Rabu 19 Agustus 2026, bersama saya Rita Ismail.

Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari Bengkalis. Meski sempat ragu, Rajwa, seorang pelajar berasal dari MAN 1 Bengkalis yang dipercaya menjadi pembawa baki saat penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.

0: Baik, pendengar, kami mohon maaf. Kita akan beralih ke laporan berikutnya. Semarak HUT RI ke-81, Istana Bung Hatta kobarkan nasionalisme dan kebersamaan lewat perlombaan. Informasi selengkapnya disampaikan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi. Ya, pendengar, untuk informasi ini kami akan coba hadirkan sesaat lagi, tapi kami akan hadirkan dulu, pendengar, informasi-informasi berikut ini. Pendengar, tetap bersama kami di Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini, dan kita coba beralih ke laporan berikutnya. Semangat kemerdekaan diisi petani milenial Kabupaten Bengkalis dengan mengajak generasi muda turut membangun Indonesia dari sektor pertanian. Berikut laporan Nurul Fitriani dari RRI Bengkalis. Ya, mendengar, untuk informasi ini kami juga mohon maaf, kami masih bersama Anda di dalam berita Lintas Korwil untuk sore hari ini. Mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan dulu, mendengar, informasi berikut ini. Kami akan lanjutkan sesaat lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi dalam Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mohon maaf pendengar, dan kita akan lanjutkan kembali Berita Korwil. Meski sempat ragu, Rajwa, seorang pelajar berasal dari MAN 1 Bengkalis yang dipercaya menjadi pembawa baki saat penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
1: Derap langkah kaki terdengar serempak dari kejauhan. Satu persatu anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka Bengkalis melangkah tegap menuju tiang bendera. Pada sore itu, Senin 17 Agustus 2026, tugas terakhir mereka dalam upacara penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pun dimulai. Di antara barisan tersebut ada sosok pelajar berusia 16 tahun, Rajwa Nailatul Izzah, siswi MAN 1 Bengkalis. Dengan penuh percaya diri, Rajwa membawa baki menuju tiang bendera untuk mengambil Sang Merah Putih yang sejak pagi berkibar gagah di langit Bengkalis. Bendera kemudian ia serahkan kembali kepada pembina upacara yang saat itu dijabat Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso. Bagi Rajwa yang bercita-cita menjadi polwan ataupun kuliah di bagian hukum ini, momen itu bukan sekedar menjalankan tugas. Ada rasa bangga, haru, sekaligus bahagia yang sulit digambarkan. Apalagi menjadi anggota Paskibra merupakan pengalaman pertamanya. Menariknya, sebelum mengikuti seleksi Paskibra, Rajwa sempat merasa ragu dan kurang percaya diri, namun dukungan orang tua, pelatih, dan teman-temannya membuatnya semakin berani.
2: Kesannya luar biasa, karena sebelumnya saya nggak pernah seperti ini. Di Paskibraka saya dilatih mental, terus kedisiplinan agar saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan disiplin lagi.
1: Sementara itu, sang ayah Muhammad Asrul melihat pengalaman ini sebagai awal yang sangat berarti bagi putrinya. Menurutnya, Rajwa yang sehari-hari dikenal cukup manja justru menunjukkan perubahan besar selama mengikuti latihan.
3: Sangat ragu karena sebelumnya dia cuma anak manja, tetapi 2 bulan sebelum pemilihan itu dia luar biasa, termotivasi oleh teman-temannya, pelatih-pelatihnya juga sangat luar biasa.
1: Kini Rajwa tahu bahwa keberanian bukan berarti tidak pernah merasa takut. Keberanian adalah ketika seseorang tetap melangkah meski sempat ragu. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Derap langkah kaki.
0: Pendengar, semarak HUT RI ke-81 Istana Bung Hatta kobarkan nasionalisme dan kebersamaan lewat perlombaan. Informasi selengkapnya disampaikan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
4: Satu dapat hadiah Rp500.000, Rp200.000.
5: Semangat kemerdekaan terasa begitu hidup di lingkungan Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dalam rangka memperingati momentum memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2006. Keluarga besar Istana Bung Hatta menggelar berbagai perlombaan khas 17 Agustus dilaksanakan pada 18 Agustus 2006. Sebanyak 11 perlombaan digelar dengan penuh keceriaan, diantaranya makan kerupuk, jalan zigzag dengan mata tertutup, jalan dalam kota, kelereng sendok, paku botol, joget balon, lawan kata, gerakan berbaris, pacu karung, estafet tepung, mengisi air ke botol menggunakan spon, hingga lempar air. Suasana semakin meriah dengan pernak-pernik bernuansa kemerdekaan. Tawa dan sorak-sorai peserta menjadi gambaran bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan. Koordinator Istana Bung Hatta Bukit Tinggi Zulkarnain mengapresiasi antusiasme seluruh keluarga besar Istana Bung Hatta yang ikut menyemarakkan kegiatan tersebut. Bahkan acara digelar penuh kesederhanaan tersebut sangat diapresiasinya, yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh pegawainya. Zulkarnain mengatakan perlombaan 17 Agustus bukan sekedar ajang memperebutkan hadiah dan menentukan pemenang. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat persaudaraan, kekompakan, dan silaturahmi.
6: Saya apresiasi kepada pahlawan semua yang hadir ikut bersama-sama untuk

0: Dalam kegiatan tersebut, hadiah sebesar Rp500.000 berhasil diraih tim 3 sebagai salah satu pemenang pemuncak. Acara kemudian ditutup dengan makan bersama dalam suasana penuh keakraban. Dari Anak Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Semangat kemerdekaan diisi petani milenial Kabupaten Bengkalis dengan mengajak generasi muda turut membangun Indonesia dari sektor pertanian. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.

0: Semangat kemerdekaan menjadi momentum bagi petani milenial dan mahasiswa di Kabupaten Bengkalis untuk mengajak generasi muda turut berkontribusi membangun Indonesia dari sektor pertanian. Petani milenial Abdul Razak mengatakan generasi muda tidak perlu ragu menekuni dunia pertanian. Menurutnya, profesi petani bukanlah pekerjaan yang kotor, melainkan pekerjaan yang mengandalkan keringat dan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
1: Petani ini bukan salah satu kerja yang kotor, tapi ya, dia memang bersih, dan keringat kita yang turun ini ke lapangan itu memang betul-betul murni. Jadi ayo sama-sama kita membantu membangun Indonesia itu dari desa-desa.
0: Abdul Razak menambahkan, semangat kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirayakan, tetapi juga diisi dengan karya dan kontribusi nyata, termasuk melalui sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang kebutuhan pangan Indonesia. Ia menilai generasi muda tidak memiliki alasan untuk bermalas-malasan dalam melihat peluang di sektor pertanian. Terlebih, berbagai komoditas pertanian memiliki nilai ekonomi dan pergerakan harganya turut mendapat perhatian pemerintah. Semangat serupa juga disampaikan Eli, mahasiswa yang memiliki hobi bertani. Menurutnya, bertani bisa menjadi aktivitas positif sekaligus peluang bagi generasi muda untuk belajar dan berkarya.
2: Pertanian itu bukan sekedar aktivitas, tapi juga bisa menjadi peluang bagi generasi muda. Jangan malu turun ke lahan, belajar bertani, dan memanfaatkan potensi yang ada di desa.
0: Eli menyebut, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk memadukan dunia pertanian dengan pengetahuan dan teknologi yang didapatkan di bangku perkuliahan. Dengan keterlibatan anak muda, sektor pertanian diharapkan tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan tradisional, tetapi sebagai bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara modern dan berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Ratusan pemuda pencinta alam di Bintan menggelar perayaan HUT Kemerdekaan RI di puncak Gunung Bintan. Informasi selengkapnya disampaikan Ilda Valentra dari Tanjung Pinang.

0: Ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, serta komunitas pencinta alam sekabupaten Bintan antusias mendaki Gunung Bintan untuk mengikuti rangkaian kegiatan Kem Merah Putih. Kegiatan yang berlangsung pada 16 hingga 17 Agustus 2026 ini menjadi momentum bagi para pemuda untuk memperingati Hari Kemerdekaan dengan suasana yang berbeda. Para peserta tidak hanya mendaki dan berkemah di kawasan Gunung Bintan, tetapi juga mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang mengusung semangat nasionalisme, kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Ketua Pelaksana Kem Merah Putih, Denny, menyampaikan kegiatan ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya setelah sebelumnya digelar pada tahun 2025. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menanamkan rasa cinta tanah air sekaligus meningkatkan kepedulian pemuda terhadap kelestarian alam.
1: Kami di tanggal 16 itu naik bareng dan kita naik bareng juga gala dinner bersama, kebersamaan dan silaturahmi. Di tanggal 17-nya kami melakukan upacara,
0: Salah satu peserta, Alif, menilai kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan di alam terbuka memberikan pengalaman berbeda sekaligus menjadi kesempatan bagi pemuda untuk memperkuat kebersamaan.
2: Terima kasih sudah buat acara ini,
0: Adapun kegiatan Kem Merah Putih dikatakannya menjadi salah satu cara pemuda dalam memaknai kemerdekaan. Tidak hanya melalui upacara dan perayaan, tetapi juga dengan membangun kebersamaan, menjaga alam, dan menumbuhkan semangat cinta tanah air. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Polda Riau kerahkan ratusan personel amankan pelaksanaan Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
4: Polda Riau bersama Polres Kuansing memastikan kesiapan pengamanan Festival Pacu Jalur Tepian Narosa 2026. Sebanyak 857 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan perhelatan budaya masyarakat Kuansing yang dimulai pada hari ini hingga 23 Agustus 2026. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi mengatakan, Pacu Jalur bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan warisan budaya dan pesta rakyat yang telah menjadi identitas masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
5: Sebanyak 178 personil Polri akan diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan terpadu dengan dukungan dari berbagai instansi, baik TNI maupun pemerintah daerah serta masyarakat. Pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan festival dapat berlangsung secara aman, tertib dan kondusif, sehingga masyarakat maupun wisatawan dapat menikmati perayaan budaya tersebut dengan rasa aman, nyaman.
4: Sementara itu, masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menyambut baik kesiapan pengamanan Pacu Jalur Tepian Narosa 2026. Dengan melibatkan ratusan personil gabungan, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
6: Kita berharap sebagai masyarakat Kuantan Singingi, Pacu Jalur tahun ini berjalan aman, lancar, dan tidak ada ini juga, tidak ada keributan yang terjadi di lapangan.
4: Pengamanan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya Kuantan Singingi tetap lestari serta mendorong festival tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pelaksana tugas Gubernur Riau F. Haryanto membuka event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing yang akan berlangsung hingga 23 Agustus mendatang. Berikut laporan Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru.
7: Event Pacu Jalur tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2026 resmi dibuka pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto Rabu pagi. PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto mengatakan Pacu Jalur kini semakin dikenal luas tidak hanya di Indonesia tetapi juga hingga mancanegara. Menurut PLT Gubernur, semakin tingginya popularitas Pacu Jalur harus diikuti dengan penyelenggaraan yang semakin baik tanpa menghilangkan nilai budaya dan adat yang menjadi jati diri tradisi tersebut. PLT Gubernur menekankan keberhasilan Pacu Jalur tidak cukup hanya diukur dari ramainya jumlah penonton penonton. Event budaya ini harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, mulai dari UMKM, kuliner, penginapan, hingga penjualan produk lokal. Selain itu, PLT Gubernur juga menitipkan 3 pesan dalam pelaksanaan Pacu Jalur, yakni menjaga budaya, menjaga sungai, dan memperbesar manfaat event bagi masyarakat.
8: Penyelenggaraan harus semakin baik, budayanya harus tetap terjaga, lingkungannya harus kita rawat, dan manfaat ekonomi harus semakin dirasakan oleh masyarakat.
7: Sementara PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin mengatakan Pacu Jalur bukan sekedar perlombaan tetapi merupakan warisan budaya, jati diri dan kebanggaan masyarakat Kuantan Sengingi. Pacu Jalur mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, kekompakan, disiplin, semangat juang, sportivitas dan persatuan.
8: Tepian La Rosa tidak hanya dikenal sebagai tempat perlombaan tetapi juga sebagai destinasi wisata budaya yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kita.
7: PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin mengharapkan Pacu Jalur dapat menjadi penggerak pariwisata dan ekonomi masyarakat dengan mendorong pertumbuhan UMKM, sektor kuliner, penginapan, serta berbagai usaha masyarakat lainnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Kolaborasi pembangunan jembatan perintis Garuda oleh pemerintah Kabupaten Pasaman bersama Korem 032 Wirabraja membuka harapan baru bagi akses masyarakat.
9: Masyarakat Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, kini memiliki akses transportasi yang lebih aman dan nyaman setelah jembatan Garuda perintis di Jorong Kampuang Alai, Nagari Ganggo Mudia resmi dioperasikan. Peresmian telah dilakukan oleh Komandan Korem dan Rem 032 Wirabraja Brigjen TNI Anji Mimbarno bersama pemerintah Kabupaten Pasaman sebagai wujud sinergi dalam memperkuat konektivitas wilayah. Dalam kesempatan itu, Bupati Pasaman Weli Suyeri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, jajaran TNI dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Menurutnya, jembatan ini bukan hanya sekedar sarana penghubung, tetapi juga menjadi penopang aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan akses yang lebih baik, warga tidak lagi menghadapi hambatan besar saat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar maupun pusat pemerintahan.
10: Ini adalah instruksi terkait program khusus dari pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden dan Bapak Presiden.
9: Sebagaimana diketahui, jembatan Garuda Perintis dibangun untuk mempermudah mobilitas masyarakat, sekaligus mempercepat distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi lainnya. Pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi antara TNI Angkatan Darat, pemerintah Kabupaten Pasaman, dan partisipasi aktif masyarakat. Selain mendukung perekonomian, keberadaan jembatan Garuda Perintis juga memberikan manfaat besar bagi dunia pendidikan. Anak-anak sekolah kini dapat menempuh perjalanan dengan lebih aman, sementara masyarakat memperoleh akses yang lebih cepat menuju berbagai layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan dan pemerintahan. Dari Kabupaten Pasaman, Alwanul Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pesan atau telepon mencurigakan yang meminta data pribadi, sebab data tersebut dapat disalahgunakan pelaku penipuan untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindak kejahatan. Berikut laporan Ari Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
11: Masyarakat diminta semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan online yang memanfaatkan media sosial, aplikasi perpesanan, SMS, hingga surat elektronik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pesan atau panggilan dari nomor tidak dikenal, terlebih jika meminta data pribadi, kode OTP, PIN, atau transfer uang. Menurutnya, modus penipuan terus berkembang mulai dari tautan palsu atau phishing, mengaku sebagai petugas bank maupun instansi pemerintah, menawarkan hadiah hingga berpura-pura sebagai keluarga atau teman yang membutuhkan bantuan. Teguh Susanto juga meminta masyarakat menjaga kerahasiaan NIK, nomor rekening, kata sandi, PIN, dan kode OTP, karena data tersebut dapat disalahgunakan pelaku untuk mengambil alih akun maupun melakukan tindakan kejahatan.
12: Dengan banyaknya modus penipuan online, biasanya mereka ini menggunakan nomor handphone pribadi mengatasnamakan perusahaan tertentu atau badan usaha, tapi nomor handphone pribadi. Biasanya isi pesan itu kan menawarkan hadiah berupa uang, produk lain atau bantuan sosial.
11: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang Teguh Susanto mengimbau masyarakat selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai informasi, tidak membuka tautan mencurigakan, serta mengaktifkan autentikasi dua langkah pada akun digital. Jika menjadi korban, masyarakat diminta segera menghentikan komunikasi dengan pelaku, menyimpan bukti percakapan dan transaksi, kemudian melaporkannya kepada kepolisian atau unit yang menangani tindak pidana cyber. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bantuan transportasi pasien rujukan keluar daerah mendapat apresiasi dari masyarakat Natuna. Bantuan sebesar 5 juta rupiah dinilai cukup membantu meringankan beban keluarga kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan reporter Marjani dari RRI Ranai.
13: Bantuan biaya transportasi bagi pasien rujukan keluar daerah dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu di Kabupaten Natuna. Warga Ranai Cerman kepada RRI Rabu pagi mengapresiasi program pemerintah Kabupaten Natuna tersebut karena dapat meringankan beban keluarga yang harus menjalani pengobatan di luar daerah. Cerman mengatakan bantuan pemerintah bagi pasien rujukan yang kurang mampu merupakan langkah yang sangat baik. Meskipun bantuan diberikan setelah proses pengobatan selesai, adanya kepastian bantuan membuat masyarakat lebih terbantu dalam menghadapi biaya perjalanan. Menurut Cerman, bantuan sebesar 5 juta pasien rujukan cukup membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
14: Kami menilai ini hal yang baik ya, bantuan pemerintah terhadap pasien rujukan yang tidak mampu meskipun diganti setelah proses pengobatan rujukannya selesai, tapi kan ada kepastian, setidaknya ada kepastian bantuan dari pemerintah sebesar 5 juta ini juga cukup sangat membantu.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah mengatakan bantuan transportasi diberikan kepada pasien rujukan yang masuk kategori desil 5 ke bawah, sedangkan masyarakat yang masuk kategori desil 5 ke atas tidak termasuk dalam penerima bantuan transportasi dari pemerintah daerah. Hikmat menjelaskan bantuan yang diberikan sebesar 5 juta untuk satu pasien dan satu orang keluarga pendamping.
15: 5 juta itu termasuk pasien dan pengantar satu orang pasien. Nanti kita berikan itu ketika dia pulang atau ketika dia pulang dari berobat. Ya, ketika dia pulang dari berobat, dia mengajukan proposal dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu, kemudian
13: masyarakat yang mengajukan bantuan wajib melengkapi persyaratan administrasi termasuk tiket perjalanan dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa jika diperlukan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Natuna menghimbau masyarakat memastikan seluruh dokumen lengkap agar proses pengajuan bantuan dapat berjalan sesuai ketentuan. Demikian Marjani melaporkan.
16: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: BKKBN Kepulauan Riau mendorong program rumah layak huni sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mempercepat penurunan angka stunting. Berikut laporan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
17: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepri terus memfokuskan perhatian pada penyediaan rumah layak huni atau RLH bagi keluarga yang membutuhkan. Kepala BKKBN Kepri, Dr. Victor Palimbong mengatakan, program ini memiliki keterkaitan erat dengan upaya percepatan penurunan stunting karena kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal turut mempengaruhi kualitas kesehatan serta tumbuh kembang anak. Ia pun mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan program rumah layak huni, termasuk Habitat for Humanity Indonesia yang telah berkolaborasi dalam percepatan intervensi stunting kepada keluarga yang membutuhkan.
18: Jadi bagaimana di Kepri ini kita berlari sangat kencang, terutama dalam intervensi rumah layak huni, macam-macam yang membantu kita dalam memberikan bantuan kepada baik untuk rumah tidak layak huni, dan itu satu rumahnya itu gak main-main mas, bisa 20-50 juta, dan Habitat itu udah hampir 100 rumah di Batam ini.
17: Sementara itu, pemerhati sosial Widyadana mendukung program rumah layak huni karena keberadaan rumah yang layak huni memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Rumah yang sehat dan aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi lingkungan yang mendukung kesehatan serta tumbuh kembang anggota keluarga.
19: Anak-anak tinggal di rumah layak huni mendapatkan atau cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih baik, memiliki ruang lingkup, ruang yang cukup, perkembangan mental yang lebih baik. Jadi dengan rumah layak huni, berarti kita akan meneruskan bangsa kita itu akan menjadi lebih baik.
17: Widadana menambahkan, penyediaan rumah layak huni pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, program tersebut perlu terus didukung dan dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak agar semakin banyak keluarga dapat memperoleh hunian yang sehat, aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
3: Kabar baik bagi Satuan Pendidikan di Sumatera Barat. Tahun ini pemerintah pusat memperluas program bantuan revitalisasi sekolah menjadi 920 satuan pendidikan dengan total anggaran lebih dari 617 miliar rupiah. Dua kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Berikut laporan reporter Dodi Setio.
9: Sumatera Barat memperoleh perluasan program bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat pada 2026. Sebanyak 920 satuan pendidikan mendapat bantuan dengan total anggaran mencapai 617,24 miliar, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencakup 337 satuan pendidikan dengan anggaran 300 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Habibul Fuadi pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, perluasan penerima bantuan membuka peluang bagi sekolah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Prioritas diberikan Kementerian Pendidikan kepada sekolah dengan kondisi rusak berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta sekolah yang terdampak bencana. Menurut Habibul, bantuan disalurkan langsung kementerian kepada masing-masing sekolah. Pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya pembangunan.
20: Swakelola ini tidak diborongkan, kan kalau diberikan kepada pihak ketiga kan ada margin untuk keuntungan perusahaan dan sebagainya. Nah, kalau di swakelola ini semua uang itu dipastikan dimaksimalkan untuk pelaksanaan pembangunan di satuan pendidikan itu. Kalau misalnya biaya tukangnya bisa dinego lebih murah sehingga lebih rendah dari proposal awal, maka sisa dana itu boleh dimanfaatkan untuk bagian lain yang belum direncanakan tapi itu dibutuhkan.
9: Bantuan revitalisasi sekolah di Sumatera Barat mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga SMA dan sederajat. Rinciannya, 271 PAUD mendapat sekitar 110 miliar rupiah, 443 sekolah dasar sekitar 245 miliar rupiah, 142 sekolah menengah pertama sekitar 172 miliar rupiah dan 64 sekolah menengah atas dengan biaya sekitar 88 miliar rupiah. Dodi Setio melaporkan.
3: Masyarakat Kota Padang yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Berikut laporan reporter Elan Silviasari.
21: Bahkan yang bahayanya ketika mereka tidak mendaftar di Perlinsos 2027 nanti, itu bisa jadi tidak dapat sama sekali.
3: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya kepada RRI pagi tadi mengatakan, setiap status sebagai keluarga penerima manfaat PKM pada 2026 tidak otomatis membuat seseorang tetap tercatat sebagai penerima bansos pada tahun berikutnya. Karena itu seluruh masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetap diminta melakukan pendaftaran melalui portal Perlinsos. Menurut Eri, data yang dihimpun melalui portal Perlinsos nantinya menjadi salah satu bahan acuan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bansos 2027. Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Eri menyebut, hingga saat ini sebanyak 103.350 kepala keluarga KK di Kota Padang telah terdaftar dalam portal Perlinsos. Jumlah tersebut baru mencapai sekitar 34% dari total sasaran sekitar 303.000 KK.
21: Konotasinya mengatakan bahwa mendaftar di portal Perlinsos itu adalah konotasinya untuk bantuan sosial, itu sebenarnya salah satu dari tujuannya saja. Sebenarnya tujuan utamanya adalah mempersiapkan masyarakat dalam rangka memasuki era digital. Suatu saat nanti sistemnya akan terus tumbuh dan berkembang.
3: Selain untuk pendataan calon penerima bansos, Eri menjelaskan, portal Perlinsos juga menjadi bagian dari upaya pemerintah
1: mempersiapkan masyarakat memasuki era digital. Digitalisasi pelayanan diharapkan membuat masyarakat semakin terbiasa mengakses layanan pemerintah secara elektronik sekaligus mempermudah proses pemberian pelayanan. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Ances Kurniawan mengatakan, pintu masuk pendaftaran portal Perinsos menggunakan identitas kependudukan digital IKD. Menurutnya, keberadaan IKD sangat penting karena memuat data kependudukan warga termasuk identitas dan informasi biometrik sehingga satu warga negara terhubung dengan satu nomor induk kependudukan NIK.
2: Jadi ada dua hal mungkin yang jadi penting kita menyajikan data yang valid dan melakukan perekaman elektronik kepada warga yang mungkin belum tahu betapa pentingnya perekaman secara elektronik ini. Era digitalisasi, sehingga masyarakat itu memang sudah tercatat lah minduk di database kita.
1: Ances menambahkan, pelaksanaan portal Perlinsos juga mendorong percepatan perekaman identitas elektronik bagi warga yang belum melakukan perekaman. Hingga 18 Agustus 2026, sekitar 7.000 warga Kota Padang masih belum melakukan perekaman dari sekitar 700.000 penduduk yang telah wajib melakukan perekaman IKD. Elan Silviasari melaporkan.
3: Pengembangan kegiatan drum band pelajar di Kabupaten Natuna diarahkan menuju marching band sebagai bagian dari pembinaan keterampilan, kedisiplinan, dan kesehatan fisik generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
22: Pengembangan kegiatan drum band pelajar di Kabupaten Natuna diarahkan menuju marching band sebagai bagian dari pembinaan keterampilan, kedisiplinan, dan kesehatan fisik generasi muda. Proses tersebut membutuhkan latihan yang konsisten serta kesabaran dalam menghadapi kondisi pelajar dan cuaca yang tidak selalu mendukung. Pembina ekstrakurikuler drum band SMA N1 Bungaran Timur Mas Mudi mengatakan perubahan menuju marching band membutuhkan proses bertahap dan pembinaan yang berkelanjutan. Menurutnya, pembina tidak hanya fokus pada kemampuan memainkan alat musik, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik dan kesiapan masing-masing pelajar. Ia menilai kesehatan fisik menjadi bagian penting dalam kegiatan marching band karena para pelajar harus mampu mengikuti latihan maupun penampilan dalam waktu tertentu.
23: Kalau untuk mengajarkan ke anak-anaknya, alhamdulillah kendalanya mungkin mereka ada yang baru sama sekali, belum pernah mengenal marching, itu aja Pak. Kalau rata-rata, tapi 80% mereka sudah mengenal marching dari mulai SMP. Harapan kami sebenarnya tahun ini kami sudah bukan drum band, tapi marching band. Itu harus kita tampilkan trompet gitu, tapi...
22: Pembinaan ekstrakurikuler drum band SMA N2 Bunguran Timur Midun mengatakan pengembangan menuju marching band dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman pelajar. Latihan tidak hanya diarahkan pada teknik bermusik, tetapi juga kekompakan, ketahanan fisik, dan kedisiplinan. Menurutnya, proses pembinaan harus memperhatikan kondisi pelajar agar kegiatan tetap memberikan pengalaman positif.
23: Mungkin ke depan mudah-mudahan kami diberi kesempatan untuk nampil di berbagai ajang, baik itu di HUT RI, HUT Kabupaten Natuna, maupun di event-event di masyarakat lainnya gitu.
22: Pengembangan drum band menjadi marching band diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pelajar Natuna untuk mengembangkan bakat dan kreativitas. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Event Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing mulai digelar hari ini. Masyarakat yang saat ini menerima bantuan sosial pada 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kopinya enak banget Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
3: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
2: Klik? Maksudnya?
4: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
5: K untuk cek kadaluarsa kan?
4: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
2: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
3: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

0: Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RWTM, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 19 Agustus 2006, dilansir dari RRI.co.id, di mana pemerintah terus mempercepat distribusi bantuan bagi masyarakat berdampak atau terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atas arahan Presiden Prabowo Subianto. 5 pesawat kembali diberangkatkan membawa bantuan logistik ke NTT pada hari ini. Informasi yang kedua, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan industri tekstil dan juga produk tekstil masih memiliki ruang pertumbuhan di tengah tekanan perusahaan saat ini, dan sektor tersebut menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan mencatat ekspor sekitar 4,85 miliar semester pertama 2026. Dan informasi yang terakhir, Menteri Federal Kerjasama dan juga Pembangunan Jerman Rem Bali Redovan mengunjungi terowongan Silaturahmi, dan terowongan penghubung Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral tersebut merupakan cerminan perdamaian dan toleransi antara beragama di Indonesia. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini, dan Anda terus bersama di Pro1 RRI Batam. Untuk mendapatkan informasi update, Anda bisa dapatkan di rri.co.id, di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro1 RRI Batam. 105,1 RRI

0: hadis hari ini.
1: Kerjakanlah sholat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Muslim.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Pendengar, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Itulah pendengar, kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang disampaikan lewat sahabatnya yang mulia Abu Hurairah, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan kematian. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian Al-Albani berkata tentang hadis tersebut adalah hadis sahih. Disunahkannya setiap muslim yang sehat maupun yang sedang sakit untuk mengingat kematian dengan hati dan lisannya serta memperbanyak mengingatnya sehingga seakan-akan kematian di depan matanya. Karena dengannya akan menghalangi dan menghentikan seseorang dari berbuat maksiat serta dapat mendorong untuk beramal ketaatan. Mengingat mati dikala dalam kesempitan akan melapangkan hati seseorang hamba. Sebaliknya ketika dalam kesenangan hidup, ia tidak akan lupa diri dan mabuk kepayang. Dengan begitu, ia selalu dalam keadaan bersiap untuk pergi.

Pendengar, sekali waktu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan panjang bersama para sahabat. Malam telah larut, sementara rasa lelah tengah merasuk ke masing-masing badan. Ya Rasulullah, sebaiknya kita beristirahat jelang pagi, tawar salah seorang dari rombongan. Nabi menimbang sejenak lalu menjawab, aku khawatir kalian tidur nyenyak sehingga melewatkan sholat subuh. Saya yang akan bertugas membangunkan rombongan. Sahut Bilal ibnu Rabah. Mendengar kesiapan Bilal, Nabi dan para sahabat beristirahat, sedangkan Bilal hanya menyandarkan punggungnya di seekor hewan tunggangan. Malam terus bergulir tenang, tanpa disadari Bilal pun tumbang saat rasa kantuk benar-benar menyerang. Hingga tanpa terasa, tepian busur matahari mulai muncul. Lalu kepada sahabat bersuara merdu itu, Nabi berkata, wahai Bilal, manakah bukti ucapanmu? Bilal tergugah, lantas menjawab, saya tidak pernah tidur sepulas malam ini. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengambil nyawamu kapanpun Dia mau dan mengembalikannya kapanpun Dia mau. Wahai Bilal, bangunlah dan kumandangkan azan. Nabi lekas mengambil wudu. Setelah matahari agak meninggi dan sedikit bersinar putih, Rasulullah pun berdiri untuk melaksanakan sholat berjamaah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, kooperasi keluarga merah putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikut berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Aspeknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gede, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
12: Perkara di Kukar ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
11: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
10: Membantu pemeriksaan kasus ini dan saat saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa, jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT, ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya ada pengundangan dari PT
10: sebagai penyanyi ya, karena ada transaksi pembayaran yang itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah udah ditanggung jawabkan karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Secara profesional itu?
10: Secara profesional, oh, okay. Ya, itu saja.
13: Itu aja yang dikomunikasi?
10: Iya,
13: oh, berapa pertanyaan tadi?
10: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
10: bagaimana ya, saya dulu kontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
13: Oke.
10: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
10: Terima kasih.
13: Ya.
11: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan, juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools FedWatch, itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it. Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
21: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
19: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best.
18: Again, a great honor and privilege.
19: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: To the minister and to you that you're...
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
22: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
23: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
22: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
24: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
22: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
3: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Saya kira berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar, sehingga paling tidak saya perkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Programa 3 Jakarta. RRI

Tahun 2026, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan itu bermula dari 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi titik lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi kebebasan bangsa. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air menjadi pondasi berdirinya Indonesia hingga saat ini. Memperingati hari kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda. Melalui kerja keras, prestasi, gotong royong, dan menjaga persatuan, setiap warga negara dapat berkontribusi membangun Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu ke-81, Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia berdaulat, maju, dan

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan. Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Kembali di Surah Semangka Mas 1 Rari Batam Funky Barata dengan Meski telah jauh mengantarkan kita ke 53 menit lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 Rari Batam yang disiarkan langsung dari Aula Tama 2 Batam Center Indonesia. Apa kabar untuk Anda di kesempatan malam hari ini? Dari Batam Indonesia, saya ucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Pro 1 Rari Batam. Dan terus setia bersama Pro 1 Rari Batam dengan program-program yang sudah kita siapkan untuk menemani malam Anda ya. Satu informasi terbaru yang dilansir dari rri.co.id di mana Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit di Stadion Golo Dukal Manggarai untuk melayani korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fasilitas rumah sakit lapangan tersebut mendukung RSUD Ruteng yang ditargetkan beroperasi Rabu hari ini tanggal 19 Agustus 2026. Di sisi lain kita memasang 5 tenda, 4 tenda untuk pasien dan masing-masing bisa menampung sekitar 20 pasien, lalu 1 khusus untuk operasi dan juga ruang steril dan juga bisa dibuat sebagai ruang terisolasi. Dan kita berharap besok sudah mulai beroperasi. Demikian dikatakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan kepada rri.co.id pada hari ini. Dan Menkes juga menjelaskan rumah sakit lapangan dilengkapi tenda rawat inap, ruang operasi dan instalasi gawat darurat serta melayani korban gempa. Pada tahap awal, fasilitas tersebut menyediakan sekitar 60 tempat tidur bagi pasien terdampak gempa di NTT. Selain itu, pendengar, Menkes juga menambahkan tenda rawat inap untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit lapangan menjadi lebih dari 100 tempat tidur. Tenda tambahan dikirim dari Bali guna memperkuat pelayanan kesehatan bagi korban gempa NTT yang membutuhkan perawatan. Menkes juga mengatakan ruang operasi penting untuk menangani pasien trauma akibat gempa. Fasilitas tersebut termasuk menangani korban patah tulang akibat tertimpa bangunan dan lain-lainnya. Dan masih menurut Budi, ruang operasi tersebut dilengkapi lampu operasi, meja operasi, serta area untuk menyiapkan peralatan medis. Dan Menkes juga

mobilisasi tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis juga untuk memperkuat penanganan pasien berdampak gempa di NTT. Tenaga medis disiapkan memberikan pelayanan lanjutan serta tindakan operasi sesuai dengan kebutuhan pasien di rumah sakit lapangan, dan kami memastikan dukungan rumah sakit lapangan, tenaga medis, logistik, kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa, dan pelayanan kesehatan akan terus berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di NTT. Itu informasi terbaru pendengar dari dunia kesehatan, di mana Menteri Kesehatan melayani korban gempa NTT. Kemenkes siapkan rumah sakit lapangan di Ruteng. Itu informasi terbaru untuk Anda masih di Pro 1 R Batam, dan saya ingatkan nanti tepat pukul 20 kita akan hadirkan siaran berjaringan atau siaran langsung dari Pro 1 Jakarta dalam suatu program ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival di Pro 1 R Batam pada pukul 20 nanti di 105.1 dan 107.2 FM.

0: kemudian di RRI.net dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Iya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
0: Cakepnya
1: ya.
0: Ready ya.
1: Oke.
0: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
2: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
3: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan.
1: Tepuk tangan
0: boleh
1: dong.
0: Ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti
0: ya. Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa Yawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipackage dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya izin enggak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya Pak. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Kita dampingin. Iya, Mas Doli sebentar. kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Loh, Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap,
1: Pak. Pertanyaan
0: Mbak Yeni, kedua apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz se-Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh, selalu siap mendukung. Ini
0: alhamdulillah, gitu. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, disilakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: siap.
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di sebelah situ main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar, ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih, yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Sesuatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Yeah. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bear. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Yeah.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya? Biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio. Dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke,
1: okay. Yes, jadi sudah
0: 2024
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Yeah.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah gitu.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bear, ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh At The Jams.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon. On bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya, Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya... Untungnya ada Mas Dwiki, jadi tolong dibikin, ditambah lah. Jadi Mas Dwiki, tadi kan Laila Nur,
0: cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya, Cuita Malam.
0: Mbak
2: Dan
0: Yeni
2: ini saya
0: Wahid.
2: Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para Cuita Malam Indonesia. Malam.

0: Spirit Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri,
3: boleh,
1: ya.
3: Boleh, betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya, Pak Dodi, semua dari RRI ICL dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih, Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Sekali-sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, yeah, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke, oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh, Ber. Baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Okay. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung Krakatau ya. Begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80 jadi negara.
3: Alhamdulillah. Melebihi target berarti.
1: Melebihi.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak, Bir?
3: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik
1: Amin.
5: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua. Yay.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik. Ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada
3: tahun
5: lagi. Ini.
3: Tahun depan ada lagi, Mas.
5: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh, streamnya. Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, mm-hmm. ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip.
5: Ya.
1: Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Yeah. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Anak-anak, waduh baik.
3: Sih. Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 yeah. tahun yang lalu. Mm-hmm. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah

0: mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the, ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
1: Okay.
0: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
0: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test.
1: Okay. Give it up for Nisi Wardo on saxophone. Sheila Pramatasaka on bass. Sherry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney, Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please!

terima kasih banyak. Oke. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Adwarka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hendresa song. Kalau ada yang belum tahu Enda Hendresa, itu adalah duo saya dan Mas Resa. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is song called Baby, It's You. Okay.

0: apakah ini
1: tapi sebenarnya ya itu musik ya, maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall, apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Yeah. Iya, yeah, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz, this is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you, Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you, Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
3: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih,
0: kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh. Terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya,
3: kita jadi, perkenalkan. Biar langsung.
0: Yes, yes.
3: Ada
0: yes,
3: saya mengundang yes. Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
3: Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
4: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
3: iya,
4: tapi kita manggilnya Mbak
3: atau tetap kakak. Budaya kan?
4: Ya, ya budaya ya. Oke, Mbak Rihaya.
3: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
4: Mbak
3: ini?
4: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos,
3: ya. Ulos dari Sumatera Utara.
4: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
3: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
4: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
4: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
3: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
4: Ya.
3: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
4: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
3: Ya.
4: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
3: ya
4: jadi
3: kita terancam punah untuk ya, pengrajin.
4: Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
3: manual,
4: tangan
3: ya,
4: manual. Dibuat secara manual.
3: Berikutnya siapa nih Mbak?
4: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
3: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
4: ya
3: ciri
4: itu.
3: Khas Palembang itu
4: ya.
3: Songket emas.
4: Mungkin juga pakai Prada
3: ya. Iya, ada ya. Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
4: Oh, saya memakai tenun Badui.
3: Nah, tenun Badui. Ya. Deket ya, Banten.
4: Banten, Banten dan Badui. Iya. Terima kasih nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
3: saya juga.
4: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
3: Tenun Baduy warna hitam, ya, dengan motif
4: Baduy,
3: emas.
4: Baduy, ya, kan di Banten, ya, di, ya, provinsi Banten, ya.
3: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
4: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat, ya, kalau biasanya kita sebut.
3: Ini pendingnya apa ya, Mbak, ya?
4: Pending, ya, kombinasi.
3: Nih, ya, yeah.
4: Kombinasi, ya. Dan kita tuh pede aja, ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
3: Ini juga seorang notaris sehari-harinya, Mbak Clevia. Dan ya, sanggulnya ini cepol.
4: Ya, sanggul cepol. Sederhana, ya, ya. Artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih, Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya, Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda. Kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
3: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini di batik setelah kainnya ditenun. Ya. Naik.
4: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih, Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun, jadi udah vintage banget nih, ya. Mungkin apa?
3: Udah lawas hitungannya, ya, kalau dalam wastra warisan, itu wastra lawas, ya. Dan kondenya nih unik juga.
4: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya, yang unik adalah jambul
3: katulistiwa. Ini yang ya, berikutnya.
4: Berikutnya, ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
3: Ya, ini tenun
4: Nusa,
3: Rote.
4: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah, ya. Ya. Ini kalau saya manggilnya Mama, ya, Mama dari NTT, kan.
3: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
4: Kakak, oke. Okay. Kakak Novarina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
3: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda, ya.
4: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
3: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
4: Ya. Ada kalungnya juga, ya, itu juga, ya, ada lambang tertentu, ya.
3: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin, ya.
4: Ya,
3: ya. Ya, terima kasih, ya, Mbak-mbak, dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih, Mbak Lia, bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi, ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar, ya, teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bae.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Dinut.
0: Beri kemauan pada bass.
1: Eca Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: begini,
1: tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wiss.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song.
0: Yeah.
1: Sebuah lagu karya dari Eca Sumantri. Jadi Eca mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung, kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. T-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at Ende. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya,
1: belum. Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? This is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at end, enjoy.

Maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRiNet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRi Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para

0: untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan bersama tadi kita sama-sama merilai dari Freedom Jazz di tahun 2026. Bagaimana musisi-musisi muda di Indonesia, apalagi musisi jazz gitu ya, dan juga menghadirkan kenangan-kenangan. Karena ada juga tadi Mas Dwiki Darmawan tentunya, dan juga beberapa musisi bertalenta dari tanah air ya. Untuk Anda sekarang saatnya kita di Ruang Rindu kembali. Di Ruang Rindu tentunya Anda bisa request lagu yang ingin Anda dengar. Tahunnya pada hari ini adalah tahun 2000 sampai 90-an dan juga 80-an. Jadi 80, 90 dan juga 2000, Pak. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0811 7972 7912, ataupun di 0213441499 dan di 0213440696.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kembali di Ruang Rindu, tentunya saya ingin menyapa untuk Anda yang telah mendengarkan juga atau sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dimanapun Anda berada. Selamat malam. Dan juga untuk Anda yang tentunya sedang beristirahat malam ini. Jakarta hujan di hari ini beberapa titik ya. Dari pagi sudah mendung. Ini juga tentunya hal yang kita tunggu-tunggu karena hampir 2 bulan ya. Ini panas terik di Jakarta tapi akhirnya hujan. Seperti saya juga ingin menyapa di Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Ande. Selamat malam Ibu Iren. Ibu Iren mau request lagunya Ade Manuhutu, Selamat Berbahagia judulnya ya. Untuk kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya, sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren. Seperti biasa, pendengar, Ibu Iren menginformasikan malam ini di Tangerang cuaca berawan setelah hujan tadi ya. 26 derajat Celcius suhunya. Terima kasih Ibu Iren. Berikutnya juga ada Ibu Saurin yang ada di BSD Ruang Rindu. Selamat malam. Ibu Saurin mau request lagunya Ruang Rindu dari Leto. Terima kasih Bung Ande, selamat bertugas, sehat selalu. Salam untuk semua teman-teman yang lagi monitor. Siap, Bu Saurin. Berikutnya juga ada Ibu Eka. Ibu Eka di Tebet mau diputarkan lagu Di Dadaku Ada Kamu dari Vina Panduwinata. Untuk Bu Dindin, Bu Merpati, Bu Anisal, Bu Titi Dewi, Bu Rista, Bu Pakuat, Pak Parsudi juga. Lalu untuk Anda pendengar, ini salam dari Bu... Tunggu hilang tadi pesannya. Oh, dari Bu Titi Dewi, Bu Rista, Bu Ria, Pak Parsudi, Pak Kuat Kuswanto, Pak Alek, Bu Muji, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih kembali tentunya untuk Bu Eka. Dan untuk Anda pendengar, silakan kami menunggu untuk Anda yang juga ingin bergabung di Ruang Rindu. Silakan langsung di 0811-7972-7912. Dan juga di 021-344-0696.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang panjang. I'm not a soft one,
1: and I'm standing in your place. Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Siapa bilang produk lokal hanya dikenal di dalam negeri? Kini semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional. Mulai dari makanan olahan, kopi, kerajinan tangan hingga produk fashion. Semua diminati karena kualitas dan keunikan yang dimiliki. Dengan inovasi, pemanfaatan teknologi digital dan semangat untuk terus berkembang, UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Mari bangga menggunakan produk dalam negeri karena setiap produk lokal yang mendunia membawa nama baik Indonesia di mata dunia. UMKM naik kelas, Indonesia semakin berkelas.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak. Karena ia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan orang lain.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menyemur pakaian. Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak? Kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih, dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita mencerminkan hidup kita.

di seluruh kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, pendengar Sejo Suryadi kembali menemani Anda di Prosatu Radio Batam, channel informasi dan inspirasi untuk lintas Batam pagi hari ini. Saya akan menemani Anda berikan untuk lintas Batam pagi hari ini hingga nanti di jam 10 Indonesia Barat. Dan di mana pagi ini kita akan menghadirkan program Mutiara Pagi, kemudian informasi dan juga opini publik, Batam Menyapa, dan juga program informasi pagi hingga jam 10. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan Persatuan RRI Batam. Selamat memulai aktivitas Anda. Dan tentunya Mutiara Pagi hari ini kami akan menghadirkan tausiah. Dan kali ini akan kami hadirkan bersama Ustadz Utriatno, SPD MPD, yang merupakan salah satu pengurus MUI Kota Batam, dengan topik pada pagi ini yaitu hati-hati dengan hati. Selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Batam.

0: Selamat pagi, assalamualaikum pendengar. Kami kembali menemani Anda di Prosatria RRI Batam dalam program Mutiara Pagi. Dan kali ini pendengar, kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan dan juga menyimak untuk tausiah pada pagi hari ini. Dan tentunya juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di WhatsApp Prosatria RRI Batam di 0811-778-1051, baik di teleponnya atau juga di live chat YouTube RRI Batam. Pagi ini pendengar, kami akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali dengan judul Hati-hati dengan Hati. Mungkin beberapa lirik lagu gitu ya di band-band Indonesia yang menuliskan kata seperti ini, karena memang bicara terkait tentang hati, ya kita harus memikirkan hati orang lain, termasuk juga hati kita sendiri. Nah, untuk itu beringat kita akan mendengarkan tausiahnya dan berdiskusi juga tentunya bersama Ustadz Utriatno SPD MPD yang merupakan pengurus MUI Kota Batam dan juga anggota PB Kota Batam dan sekaligus juga merupakan mahasiswa Dr. Uin Suska Riau. Kita sapa pendengar untuk narasumber kita, Ustadz Utri, yang sudah terhubung di sambungan kami. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Joshua.
0: Selamat pagi Ustadz. Ini topiknya menarik dan luar biasa Ustadz. Hati-hati dengan hati gitu ya. Nah, karena belakangan ini kan kita melihat banyak tulisan-tulisan sosial media, bahkan juga para pakar mengatakan ternyata faktor makanan, teknologi dan lain-lain itu mengubah kepribadian orang lain gitu. Emosinya berbeda dengan orang-orang zaman dahulu. Nah, untuk itu kita perlu menjaga hati nih tampaknya Ustaz ya, termasuk hati orang dan hati sendiri. Makanya topiknya ini menarik sekali, saya katakan hati-hati dengan hati. Kita akan dengarkan peringat bagaimana tausiahnya pagi ini, dan nantinya di sesi kedua juga nanti bisa tanya jawab dengan Ustadz Tri ya, terkait tentang topik kita atau mungkin terkait tentang keislaman ya. Ustadz, kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menggenggam hati setiap manusia. Allah yang memberi kita kesempatan untuk kembali mengingatnya, memperbaiki diri, dan menata hati. Selawat dan salam sengaja senantiasa, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar setia RRI Pro 1, Batam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada saat ini, mungkin sedang berada di rumah bersantai setelah melaksanakan salat subuh berjamaah bersama keluarga, tenangkan pikiran kita, kemudian tanyakan kepada diri kita masing-masing, bagaimana kabar hati kita hari ini? Bukan bagaimana kabar dompet kita, tapi kita bertanya bagaimana kabarnya hati kita di pagi hari ini. Kita bukan bertanya tentang kabar bagaimana kendaraan kita. Kita tidak bertanya bagaimana kabar media sosial kita. Kita tidak lagi bertanya bagaimana kabarnya pekerjaan dan profesi kita. Tapi di pagi hari ini, kita akan bertanya bagaimana hati kita. Apakah hati kita sehat-sehat saja? Apakah hati kita dalam keadaan senang, senang? Nah, karena seringkali kita sangat perhatian terhadap tubuh kita ini, tetapi lupa memperhatikan hati kita. Kita mandi setiap hari untuk membersihkan tubuh. Kita bercermin untuk memastikan wajah kita terlihat baik. Kita membeli pakaian bagus agar penampilan kita terlihat menarik. Tetapi Pertanyaan untuk hati kita, kapan terakhir kalinya kita membersihkan hati kita? Pendengar RR1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Kata Allah, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari ketika itu tidak akan berguna lagi anak-anak kita, harta kita, kekayaan-kekayaan kita, kecuali yang datang menghadap Allah pada saat itu adalah kita yang mempunyai hati yang bersih atau hati yang suci, qalbun salim. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebuah perjalanan yang sangat dalam. Pada akhirnya nanti ketika kita meninggal dunia, harta tidak ikut masuk ke dalam liang kubur, jabatan tidak ikut masuk ke dalam liang kubur, popularitas tidak ikut masuk ke dalam liang kubur, jumlah pengikut di media sosial tidak ikut masuk ke dalam liang kubur. Yang kita bawa adalah amal dan hati kita. Maka jangan sampai kita terlalu sibuk memperindah kehidupan di luar, tetapi lupa memperbaiki kehidupan kita di dalam, yaitu hati kita. Hati adalah pusat kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketahuilah di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, yang segumpal daging itu adalah hati, qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya sederhana, kalau hati kita baik, insya Allah perkataan kita baik. Kalau hati kita bersih, perilaku kita insya Allah akan bersih. Kalau hati kita penuh kasih sayang, kita akan mudah menolong orang lain. Tetapi jika hati dipenuhi kebencian, iri, dendam, kesombongan, dan penyakit lainnya, maka perlahan-lahan perilaku kita pun akan berubah. Karena itu hati-hatilah dengan hati. Itulah tema kita. Sebab hati tidak terlihat, tetapi ia menentukan arah hidup kita. Jangan biarkan hati dipenuhi iri. Jangan biarkan hati kita selalu dipenuhi oleh rasa iri, dengki. Pernahkah kita merasa tidak nyaman ketika melihat orang lain sukses? Teman mendapatkan pekerjaan yang bagus, kita berkata dalam hati kita, kok dia? Tetangga membeli kendaraan baru, kita berkata, paling juga kredit. Teman mendapatkan jabatan, kita berkata, dia kan punya orang dalam. Saudara kita bahagia, kita justru mencari kekurangannya. Kalaulah pernah hati kita berkata demikian, mari kita hati-hati. Bukan karena orang lain salah, tetapi karena hati kita sedang membutuhkan pengobatan. Ingat, rezeki Allah tidak pernah tertukar. Apa yang menjadi bagian kita tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Yakin itu. Maka ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, belajarlah berkata, alhamdulillah, semoga Allah memberkahinya. dan semoga Allah memberikan yang terbaik untuk saya. Itulah hati yang sehat. Jangan simpan dendam terlalu lama. Pendengar RRI Pro 1 Batam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang sering kita lakukan tanpa sadar. Kita menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati. Seseorang pernah menyakiti kita 5 tahun yang lalu, sampai hari ini masih kita ingat. Seseorang pernah berkata kasar kepada kita, bertahun-tahun masih kita simpan. Ada orang yang meminta maaf, tapi hati kita berkata, saya tidak akan pernah memaafkannya. Pertanyaannya, siapa yang paling lelah? Orang yang menyakiti kita mungkin sudah lupa. Tetapi kita masih membawa luka itu setiap hari. Maka memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah cara kita membebaskan hati kita sendiri. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan dendam. Ada kalanya kita harus berkata, saya memang pernah disakiti. Tetapi saya tidak mau hidup saya selamanya menjadi korban dari luka masa lalu. Saya maafkan, saya lepaskan, saya serahkan semuanya kepada Allah. Dan saya memilih untuk melanjutkan kehidupan. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita hidup di era digital. Kita hidup di zaman media sosial. Dengan sebuah smartphone, kita bisa melihat kehidupan orang lain hanya dalam hitungan detik. Kita melihat orang di liburan bersama keluarganya. Kita melihat orang makan enak. Kita melihat orang membeli rumah. Kita bisa melihat orang mendapatkan penghargaan. Kita melihat orang menikah. Kita melihat orang sukses. Akhirnya tanpa sadar, kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Padahal kita sedang membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, yang matabene tidak mungkin sama. Kita melihat foto-foto bahagia orang lain. Kita melihat air mata. Kita melihat keberhasilannya. Kita melihat perjuangannya. Kita melihat senyum. Kita tidak mengetahui masalah yang sedang disembunyikannya. Ingat? Kita tidak mengetahui masalah yang sedang disembunyikan mereka. Oleh karena itu, jangan jadikan media sosial sebagai ukuran kebahagiaan. Kebahagiaan bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki. Kebahagiaan adalah ketika hati mampu berkata, Alhamdulillah atas apa yang Allah berikan kepada aku hari ini. Hati juga bisa terkena penyakit riya, hati-hati. Ada satu penyakit yang sangat halus sekali. Namanya adalah riya. Kita melakukan kebaikan, tetapi hati ingin dipuji orang. Kita bersedekah, kemudian hati kita berharap orang berkata, wah, dermawan sekali, orang kaya yang pemurah. Kita membantu seseorang, lalu berharap nama kita disebut. Kita beribadah, tetapi berharap manusia mengetahui. Padahal manusia mungkin melihat amal kita, tetapi Allah melihat hati kita. Karena itu setiap kali kita melakukan kebaikan, Nabi bertanya, untuk siapa saya melakukan ini? Kalau jawabannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruskan. Kalau ternyata untuk mendapatkan pujian manusia, mendapatkan popularitas, mari luruskan kembali niat. Sebab pujian manusia itu sementara, tetapi penilaian Allah itu selamanya. Saudaraku, para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah kehidupan yang semakin cepat ini, manusia semakin membutuhkan ketenangan. Kita mengejar uang agar bahagia, mengejar jabatan agar bahagia, mengejar popularitas agar bahagia, mengejar banyak hal agar hati kita tenang. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, bukan uang yang membuat kita orang bahagia, bukan jabatan yang membuat manusia bahagia, bukan popularitas manusia akan bahagia, bukan harta benda. Tetapi ingatlah kata Allah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang, tenteram. Hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan menjadi nyaman. Zikrullah punya makna mengingat Allah. Mengingat Allah dalam artian yang sebenarnya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Allah di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Maka kalau hati sedang gelisah, dekatlah kepada Allah. Kalau hati sedang kecewa, dekatlah kepada Allah. Kalau hati kita sedang bingung, berzikirlah kepada Allah, memintalah kepada Allah, merenunglah kepada Allah. Kalau hati sedang terluka, jangan hanya mencari manusia untuk mengadu, carilah Allah. Karena terkadang Allah tidak langsung mengubah keadaan kita di saat itu, tetapi Allah mengubah hati kita agar kita mampu menghadapi keadaan tersebut. Saudaraku, para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lakukan cek kesehatan hati. Sebelum tidur malam, biasakan lakukan pemeriksaan. Bukan dengan stetoskop, bukan dengan alat medis, tetapi dengan kejujuran diri kita. Tanyakan kepada hati kita, apakah hari ini saya masih menyimpan dendam? Apakah hari ini saya iri terhadap keberhasilan orang lain? Apakah saya sudah meminta maaf kepada orang yang saya sakiti? Apakah saya sudah memaafkan orang yang menyakiti saya? Apakah saya bersyukur atas nikmat Allah? Dan pertanyaan yang paling penting, apakah hari ini hati saya semakin dekat kepada Allah? Kalau jawabannya belum, tidak apa-apa. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, tapi kita perbaiki. Karena Allah tidak meminta kita menjadi manusia yang sempurna, Allah meminta kita menjadi manusia yang mau kembali dan memperbaiki diri. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi rasa kebencian, terlalu pendek untuk dihabiskan dengan ini, terlalu bahagia untuk diisi dengan kesombongan. Mari kita belajar memiliki hati yang lembut, mudah bersyukur, mudah memaafkan, mudah meminta maaf, mudah menolong, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi rumah kita tidak besar, tetapi hati kita insya Allah lapang. Boleh jadi penghasilan kita tidak banyak, tetapi hidup kita penuh berkah. Nama kita tidak terkenal, tetapi Allah mengenal kita. Dan boleh jadi kita tidak memiliki banyak hal di dunia ini, tetapi kita memiliki satu hal yang jauh lebih berharga, yaitu hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, perbaikilah hati kami dan bersihkanlah hati kami dari iri, sombong, riya dan dendam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agamamu. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang bersih, jadikan hati kami hati yang penuh syukur, jadikan hati kami hati yang mudah memaafkan, jadikan hati kami hati yang mencintai kebaikan. Dan ketika suatu hari nanti kami kembali kepadamu, izinkan kami datang menghadapmu dengan hati yang bersih dan hati yang engkau ridai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian Bang Guswa.
0: Ya, terima kasih Ustaz untuk tausiahnya pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa memaafkan orang lain dan juga sabar dengan hati gitu Ustaz ya. Itu salah satu cara kita untuk berhati-hati dengan hati. Tapi Ustaz, kalau kita lihat yang saat ini sedang tren adalah justru banyak orang yang benar-benar menjaga hati orang lain, sampai ada istilah namanya people pleaser, yang artinya dia itu selalu mengupayakan orang lain itu tidak sakit hati, orang itu tetap baik ke dia, yang berujung dia tidak menjaga hatinya sendiri Ustaz. Itu bagaimana?
1: Untuk membahagiakan orang lain, tentu kita harus terlebih dahulu bahagia. Ketika kita menjaga hati orang lain, tanpa kita menjaga hati kita sendiri, hasilnya nanti akan sia-sia. Bisa saja ketika hati kita bermasalah, bagaimana coba? Hati kita bermasalah, bagaimana membahagiakan hati orang lain? Karena ketika hati kita bermasalah, lisan kita akan jadi masalah. Maka bersihkan hati dulu, baru jaga perasaan dan hati orang lain. Artinya ke dalam dulu deh, diri kita. Dengan ungkapan kata mungkin begini, kalau ketika saya berkata demikian, sakit gak terhadap hati saya? Kalau rasanya dengan kalimat itu menyakiti buat kita, maka tentu sama pula dengan orang lain. Orang lain pasti akan merasakan sakit yang sama, karena sama-sama punya hati. Maka dalam Islam itu diajarkan kalau berbicara itu yang baik-baik. Secara tidak langsung itu sudah diajarkan untuk menjaga hati orang lain.
0: Artinya, artinya Ustaz, kita juga perlu menjaga hati kita Ustaz ya, sebelum menjaga hati orang lain gitu Ustaz ya.
1: Betul sekali.
0: Baik Ustadz, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, mungkin Ustadz bisa merangkum topik kita yang sangat menarik ini terkait tentang menjaga hati, hati-hati dengan hati, sekaligus juga menutup acara kita di Mutiara Pagi. Silakan Ustadz.
1: Baik, menjaga hati artinya kita menjaga pikiran, menjaga tubuh kita, menjaga lingkungan kita, di mana kita berada, dan sekaligus kita menjaga perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan yang paling penting dalam peringatan Hari Kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Dan itu akan terjaga jika masing-masing kita sama-sama menata hati kita, membersihkan hati kita agar tidak ada yang tersakiti. Terima kasih. Tetap jaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Jadikan negara kita negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Triatno. Dan demikian perikir untuk Mutiara Pagi pada hari ini dengan topik yaitu hati-hati dengan hati. Esok hari di jam yang sama pendengar, kita masih akan menghadirkan Mutiara Pagi untuk Anda. Dan di edisi Jumat untuk esok hari akan ada Mutiara Pagi Berjaringan, dan RRI Batam berkesempatan sebagai tuan rumah yang akan dirilai oleh Satker di Korwil 15 dan juga 16. Dan tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah dan Mutiara Pagi kita akhiri.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: MBG ini dari teman-teman itu langsung mendrop dan diminta langsung oleh STPG.
3: Anak-anak tinggal di rumah layak huni cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih baik.
1: Mengawali warta berita pada pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Bahkan bergizi gratis, bantu putar ekonomi nelayan. Rumah layak huni menopang pertumbuhan kembang anak. Inilah warta berita pagi selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026, bersama saya, Joshua Suryadi. Program Makan Bergizi Gratis berikan perputaran ekonomi bagi sektor perikanan dalam mensupport program prioritas Presiden. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
2: Juga dengan ada program MBG ini, dari teman-teman itu langsung mendrop dan diminta langsung oleh STPG.
4: Program Makan Bergizi Gratis ternyata tidak hanya memberikan asupan kepada anak sekolah, ibu hamil, dan lansia, tetapi juga memberikan multiplier efek bagi sektor lainnya termasuk di sektor perikanan dalam mensupport program prioritas Presiden ini. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Atmajianto mengungkapkan, selain memenuhi kebutuhan konsumsi rumahan dan restoran, ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan Batam juga diserap oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan jumlah yang cukup besar, sehingga perputaran ekonomi berjalan dengan optimal bagi nelayan.
2: Juga dengan ada program MBG ini, dari teman-teman itu langsung mendrop dan diminta langsung oleh STPG, menjadi nilai plus juga untuk teman-teman budidaya, tidak susah untuk memasarkan. Jadi memang dari pasarnya juga minta, pasar

0: di ya, di pasar pagi, terus kemudian di beberapa pasar. SPPG juga minta. Memang ini menjadi sebenarnya oase juga di pembudidaya kita, ya. Jadi ini adalah peluang yang sangat baik.
1: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa program makan bergizi gratis telah memberikan banyak manfaat khususnya kepada anak sekolah, petani dan nelayan. Program ini dinilai penting apalagi data masyarakat kelaparan versi Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO dinilai mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir.
2: Ada juga yang enggak setuju MBG. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan, FAO memberi warning, tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 700 juta.
1: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Upaya badan pengusahaan BP Batam dalam memperkuat tata kelola lahan terus mendapat dukungan dari pemerintah penerima alokasi tanah. Sejak pengumuman laporan dimulai pada 11 Agustus 2006 hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 66 penerima alokasi tanah telah menyampaikan laporan secara mandiri melalui Land Management System atau LMS BP Batam. Respon tersebut menuju partisipasi aktif dari penerima alokasi yang mendukung upaya penguatan tata kelola lahan di Batam. Selain pelaporan mandiri melalui LMS, BP Batam juga telah menyampaikan surat panggilan reguler pada 75 penerima alokasi tanah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 penerima lokasi tanah telah memenuhi panggilan. Seluruh proses ini juga masih terus berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Berita lainnya pendengar, Pemko Batam siapkan ranperda pengelolaan barang milik daerah guna perkuat tata kelola aset pemerintah. Dilaporkan baik Iqbar Musaki.
4: Pemerintah Kota Batam menyiapkan rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah untuk memperkuat tata kelola aset pemerintah agar lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan. Wali Kota Batam Saka Rahmat menyampaikan ranperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Penyusunan aturan baru ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas perkembangan regulasi pemerintah, khususnya perubahan ketentuan mengenai pedoman pengelolaan barang milik daerah. Amsakar mengatakan, aturan tersebut nantinya akan mencakup seluruh tahapan pengelolaan aset daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pengawasan dan pengendalian.
5: Materi muatan ranperda ini harus mengatur seluruh siklus pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penata usahaan, pembinaan, pengawasan hingga pengendalian.
4: Menurutnya, pengaturan tersebut diperlukan untuk memastikan aset daerah dikelola secara tertib administrasi dan hukum, sekaligus efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Pengelolaan aset juga diharapkan tidak berhenti pada pencatatan administratif, tetapi mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta meningkatkan nilai manfaat barang milik daerah bagi pembangunan Kota Batam. Dengan adanya ranperda ini, pemerintah Kota Batam berharap pengelolaan aset daerah ke depan memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam, kita hadirkan berita lainnya. Rumah layak huni bukan sekedar tempat berlindung, tempat menjadi lingkungan penting yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat, aman, dan optimal. Dilaporkan Nurul Mahmud.
6: Penyediaan rumah layak huni menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang masih tinggal di hunian dengan kondisi yang belum memenuhi standar kelayakan. Pemerhati sosial Widyadana mendukung program rumah layak huni karena keberadaan rumah yang layak huni memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Rumah yang sehat dan aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi lingkungan yang mendukung kesehatan serta tumbuh kembang anggota keluarga.
7: Anak-anak tinggal di rumah layak huni mendapatkan atau cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih baik, memiliki ruang lingkup, ruang yang cukup, perkembangan mental yang lebih baik. Jadi dengan rumah layak huni, berarti kita akan meneruskan bangsa kita itu akan menjadi lebih baik.
6: Widjadana menambahkan, penyediaan rumah layak huni pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, program tersebut perlu terus didukung dan dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak agar semakin banyak keluarga dapat memperoleh hunian yang sehat, aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan POS dan Informatika atau PPI, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, menyepakati langkah strategis untuk mengakselerasi penuh asa isu blank spot di wilayah perbatasan melalui teknologi satelit dan juga frekuensi 700 MHz. Selain pembangunan BTS, dalam pertemuan ini juga dibahas pemanfaatan berbagai teknologi pendukung untuk memperluas jangkauan layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan, diantaranya optimalisasi pemanfaatan satelit Republik Indonesia atau Satria, penguatan jaringan tulang punggung palaparing, serta pengembangan teknologi berbasis satelit sebagai alternatif layanan komunikasi di daerah yang belum dapat dijangkau jaringan terestrial. Pertemuan juga menyiapkan strategi perkonferensif untuk memastikan 207 titik blank spot yang tersisa di Kepulauan Riau untuk segera mendapatkan akses broadband dari negara. Selanjutnya, peringat kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.

0: Dari luar negeri, Pringer dikabarkan Dewan telah memperoleh pinjaman hijau jangka 4 tahun senilai $530 juta dari DBS, OCBC, dan juga UOB untuk membiayai pembangunan pusat data pertamanya di Singapura. Platform infrastruktur digital global yang berbasis di Singapura ini menyatakan bahwa fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat data pertama di Singapura yang menampilkan sistem pembangkit listrik solid oxide fuel cell di lokasi sebagai bagian dari proyek uji konsep yang menjadi solusi energi berbasis hidrogen. Pinjaman ini mengikuti prinsip pinjaman hijau yang diakui secara internasional dan akan mendanai pembangunan pusat data berkapasitas 20 MW milik dari Dewan. Fasilitas yang berlokasi di bagian barat Singapura itu mulai membangun pada Juli 2025 dan dijadwalkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2026. DBS, OCBC, dan juga UOB bertindak sebagai Joint Mandate Lead Arrangers, Book Runners, dan juga Green Load Coordinators untuk membiayai ini. Dan DBS juga berperan sebagai Facility and Security Agent membiayai ini dan hadir di tengah meningkatnya permintaan infrastruktur digital secara global yang didorong oleh adopsi kecerdasan buatan, komputasi awan, dan juga teknologi 5G. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
1: Dari olahraga sepak bola, pelatih timnas Indonesia John Herdman dikabarkan sudah mempunyai daftar pemain yang akan membela tim Merah Putih pada ajang FIFA Asian Cup 2026. Dari daftar tersebut, kabarnya tidak ada nama Rizky Ridho dan Nadio Argawinata. Dua pemain Persija itu tidak masuk dalam skuad karena dianggap tampil buruk di ASEAN Championship 2026. Kabar daftar pemain pilihan John Herdman pertama kali disampaikan oleh pengamat sepak bola yang akrab disapa Bung Ropan. Namun demikian, kabar ini ramai di media sosial dan mengundang Ketua Badan Tim Nasional Sumarji angkat bicara. Kepada awak media, Sumarji memastikan apa yang disampaikan Bung Ropan tidak benar. Ia menegaskan proses finalisasi pemain untuk FIFA Asian Cup 2026 hingga saat ini masih terus berlangsung. Kabar lainnya dari IBL, Bogor Hornsby siap menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL All Indonesian 2026 dengan akan berlatih pada 31 Agustus guna mempersiapkan skuad lokal terbaiknya. Manajer Bogor Hornsby Ridwan Eka Saputra menjelaskan tim akan mengandalkan para pemain muda untuk regenerasi dan pengembangan dengan memberikan menit bermain lebih banyak. Menurutnya, persiapan akan diarahkan untuk membangun komposisi tim yang memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain yang jarang dimainkan pada IBL 2026. Langkah ini menjadi bagian dari proses meningkatkan kualitas pemain guna membantu tim dalam rotasi musim depan. Kabar selanjutnya dari MotoGP, tak hanya bersanding dengan Marc Marquez, Ducati akan jadi pengalaman yang benar-benar baru bagi Pedro Acosta. Selama ini, Acosta terafiliasi dengan KTM. Pebalap Spanyol itu jadi rider pertama sejak George Lorenzo di 2017 yang langsung bergabung Ducati pabrikan tanpa bernaung dulu di tim satelitnya. Sementara itu, rekan setim Acosta, Marc Marquez, punya reputasi sebagai rider tersukses di atas grid dengan memenangi 7 titel juara dunia MotoGP. Meski demikian, Acosta memastikan tak merasakan tekanan jelang gabung Ducati. Ia bersiap mendapatkan ritme untuk menjadi fokus utamanya di musim debut dengan Ducati. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Banyak informasi dalam warta berita daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita utama. Makan bergizi gratis bantu putar ekonomi nelayan. Rumah layak huni menopang tumbuh kembang anak. Tetaplah bersama kami peringat program Satu Radio Republik Indonesia Batam dan dapat informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Wakil Ketua Redaksi bertugas pada pagi ini, saya Joseph Sudiari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam Presisi.
3: Selamat pagi pendengar, kami kembali update informasi traffic pada pagi hari ini untuk Anda pendengar bersama Ditlantas Polda Kepri. Dan di sambungan kami sudah terhubung ada Aibda Niki Agnes yang berada di Simpang Polaks Habibi. Di simpang traffic ini pendengar merupakan titik yang menghubungkan Jalan Laksana Bintan dan juga Jalan Ahmad Yani. Kita akan dengarkan bersama pendengar bagaimana laporan dari Agnes untuk traffic pagi ini di Simpang Polaks Habibi. Selamat pagi Kak Niki.
4: Selamat pagi.
3: Iya, silakan laporannya Kak Niki.
4: Baik, selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepri melaporkan langsung situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Simpang 4 Frenggi ataupun Polaks Habibi. Di mana dari arah Simpang Kara yang akan menuju alun-alun kota Batam maupun sebaliknya dalam keadaan cukup normal agar para pengendara tetap mengikuti arahan petugas. Selanjutnya kita laporkan untuk dari arah Simpang Lau menuju Simpang Panasonic dan sebaliknya untuk lalu lintas dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju Simpang Lau dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Kami menghimbau agar tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dan tidak bertindak lanjut secara mendadak dikarenakan hal tersebut cukup kerap sekali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian.
3: Ya, Kak Niki, sebelumnya kita pernah mendapatkan beberapa laporan dari masyarakat bahwa di U-turn seberangan antara Politeknik dan juga Polaks Habibi itu sering terjadi pelanggaran lalu lintas melawan arus. Nah, untuk saat ini bagaimana Kak Niki? Apakah masih sering terjadi pelanggaran lalu lintas di sana atau seperti apa?
4: Baik, untuk pelanggaran di sana mungkin masih sering terjadi, tapi kami akan untuk kedepannya kami akan mengusahakan agar para pengendara dapat mematuhi peraturan berlalu lintas.
3: Ya, tentunya untuk keselamatan bersama ya Kak Niki ya. Kak Niki, untuk pada pagi ini dan biasanya di titik traffic ini di jam berapa kepadatannya?
4: Baik, untuk jam-jam kepadatan volume kendaraan akan meningkat pada pukul 6.30 sampai pukul 8.
3: Artinya sesaat lagi mungkin akan sedikit ramai untuk jalan ini ya Kak Niki ya, karena berpusat ke pusat pemerintahan ke kota dan juga beberapa ke PT ya dari Simpang Gelayel menuju ke Panasonic. Kak Niki, terima kasih untuk laporannya. Mungkin terakhir sebagai penutup bisa menyampaikan tips berkendara kepada pendengar Pusat RRI Batam.
4: Baik. Hati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Berangkatlah lebih awal lebih baik terlambat daripada tidak sampai dengan selamat. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib dan salam presisi.
3: Terima kasih, salam presisi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Demikian peringatan untuk informasi traffic pagi ini.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Kita lanjutkan lagi informasi pagi ini pendengar. Kalau tadi kita hadirkan traffic bersama di Lantas Polda Kepri, ada Niki di Simpang Pulau Sabibi menyampaikan bahwa traffic pada pagi hari ini baru akan memuncak itu di jam 6.30 ya, sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ini bukan hanya di Simpang Pulau Sabibi, tapi hampir rata-rata di jalan Kota Batam, karena memang jam itulah jam keberangkatan bekerja, bahkan juga ke sekolah untuk para siswa-siswi. Jadi untuk di jam-jam ini, pendengar hati-hati saat berkendara, tetap fokus di sana ya. Dan untuk menggunakan transportasi umum, luar biasa, anda sangat keren sekali, karena memang ini salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengurai kemacetan di jalan dan juga mengurangi polusi yang ada. Dan informasi kali ini kita akan update untuk cuaca di Kota Batam yang kita kutip dari laman resmi dari bmkg.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kota Batam pada hari ini peringkat rata-rata cuacanya berawan dengan suhu 27 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan 68 sampai dengan 83%. Yang artinya Kota Batam walaupun berawan masih cukup panas ya sampai dengan hari ini, walaupun kemarin mungkin sempat diguyur hujan ya. Tetap jaga kesehatan Anda, konsumsi air putih secukupnya biar tubuh Anda terhidrasi. Dan untuk wilayah lainnya di Kepri peringkat, bukan hanya Batam saja, Tanjung Pinang, Anambas, kemudian Karimun dan juga Bintan diperkirakan cuaca yang sama, yaitu berawan dengan suhu rata-rata kurang lebih sama seperti Kota Batam, yaitu di angka 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk wilayah Lingga diperkirakan akan cerah hari ini dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius, dan untuk Natuna akan cerah berawan dengan suhu 26 sampai dengan 32 derajat Celcius. Cukup panas ya untuk di Natuna. Tetap konsumsi air putih dan buah-buahan ya yang mengandung mineral supaya tubuh Anda tetap terhidrasi, terhindar dari penyakit yang biasanya di musim panas atau musim pancaroba ini. Dan sesaat lagi kita akan update juga untuk informasi pergerakan rupiah terhadap beberapa mata uang asing yang tentunya kita kutip dari kurs dolar DRG dan juga informasi dari logam mulia yang kemarin sempat menguat kembali di angka 2,7 ya, di mana sebelumnya sempat di angka 2,6.

Nah, di lagu ini benar Indonesia kita harus menghargain gitu ya. Termasuk juga rupiahnya. Karena rupiah kita saat ini benar masih tetap berada di kondisi stuck ya. Bahkan juga mulai ketinggal dengan negara tetangga kita, Singapura dan juga Malaysia ini. Jadi kita mulai cintai rupiah kita. Kita cintai produk-produk lokal juga. Kemudian juga kita punya planning yang matang saat pergi ke luar negeri. Supaya memperkuat rupiah kita. Dan juga menyebarkan narasi-narasi positif di sosial media. Supaya para investor hingga datang ke Kota Batam dan juga Indonesia. Nah, untuk saat ini pendengar, rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat sebagai sentral berada di angka 17.766 rupiah. Kurs jualnya berada di angka 17.945 rupiah. Untuk dolar Singapura berada di 13.900 rupiah kurs belinya. Kurs jualnya berada di 14.042 rupiah. Sementara Nikkei Malaysia pendengar, kurs belinya saat ini sudah berada di angka 4.378 rupiah dan kurs jualnya berada di 4.427 rupiah. Dan ini tentunya menjadi atensi kepada kita harus sama-sama berpartisipasi untuk menguatkan rupiah kita terhadap mata uang asing. Dan untuk harga logam mulia sebagai informasi tambahan bermerek Antam, emas batangan per 1 gramnya saat ini berada di angka Rp2.645.000 rupiah. Dan untuk per 5 gramnya berada di angka Rp13 juta rupiah. Dan untuk yang gift series untuk kado yang bermerek Antam, per gramnya berada di angka Rp2.795.000 rupiah. Informasi ini kita hadirkan untuk Anda dari logammulia.com. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan juga untuk Anda informasi lainnya untuk harga bahan pokok di Kota Batam yang kita kutip dari laman resmi Disperindak Provinsi Kepulauan Riau. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Untuk Barum Pokok di Kota Batam Berinyar tentunya masih akan bervariatif ya untuk di Kepri. Namun untuk Kota Batam sebagai salah satu pintu masuk utama untuk Kepri, dan walaupun memang bukan daerah penghasil tapi harganya cukup stabil dan cukup aman untuk Kota Batam. Tapi kalau kita lihat Berinyar ada beberapa memang bahan pokok ya, harga-harga bahan pokok yang masih tertahan di angka yang cukup tinggi, seperti daging sapi murni yang kita kutip dari Disperindak Provinsi Kepulauan Riau di laman resmi mereka, itu masih di angka Rp160.000 per kilogramnya, yang ya di awal tahun lalu itu masih sekitar 1.30 sampai 1.40 dan saat ini masih tertahan di 1.60. Nah, untuk daging sapi beku impor juga yang biasanya harganya 90 sampai 95.000 rupiah dan paling tinggi itu 110, sekarang berada rata-rata di angka 120.000 rupiah per kilogramnya. Dan ini tentunya harus membuka atensi juga nih kepada kita supaya tidak menyetok barang-barang bahan pokok secara berlebihan ya, supaya harganya tidak naik, tidak terjadi panik buying. Nah, untuk harga daging ayam broiler di Kota Batam juga ini masih stabil di angka Rp38.000 per kilogramnya. Untuk telur ayam broilernya sendiri berada di Rp1.900 per butirnya. Untuk beras medium di Batam rata-rata Rp12.000 per kilogram, yang premium Rp15.400 per kilogram untuk rata-ratanya. Dan untuk gula pasir rata-rata di Kota Batam harganya Rp16.000 per kilogramnya. Minyak kita di angka Rp15.700 per liter. Dan untuk kemasan sederhana di Rp16.500 per liternya. Untuk cabai-cabai di Kota Batam juga masih cukup stabil di angka Rp45.000 per kilogram. Cabai rawit Rp50.000 per kilogramnya. Dan bawang merah Jawa berada di angka Rp25.000 per kilogramnya, mengalami penurunan ya. Dan untuk bawang putih berada di angka Rp23.000 per kilogramnya untuk di Kota Batam. Ini kita kutip dari lamanya Disperindak Provinsi Kepulauan Riau, dan seperti yang saya sampaikan tadi, tetap jangan panik buying apapun yang terjadi, dan jangan pernah menstok makanan secara berlebihan ya, supaya untuk menjaga harga yang ada di lapangan. Nah, bicara tentang bahan pokok, Berinyar Kota Batam sebagai kota perairan maritim ya, yang banyak lautnya dibandingkan daratannya, tentu sektor ikan ya, maritim itu sangat harusnya diunggulkan lah gitu ya, selain galangan kita juga yang ada di Pulau Batam ini. Nah, terkait tentang aktivitas ekspor dari perikanan Kota Batam ke Singapura, ini ternyata menunjukkan tren yang sangat positif. Hingga di Mei 2026, berdasarkan catatan, pengiriman komoditas perikanan telah mencapai 3.678 ton dengan nilai transaksi Rp125 miliar. Dan capaian tersebut membuat realisasi ekspor dari sisi volume ini telah mencapai sekitar 53%. Ini merupakan 53% dari target sepanjang tahunnya yang telah ditetapkan sebanyak 7.000 ton. Dan ini kita masih di Agustus, masih ada setengah tahun lagi untuk mengejar realisasi yang ada. Sudah 53%, artinya sudah angka yang cukup baik. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Atmayanto, mengatakan bahwa perikanan menargetkan nilai ekspor hasil perikanan Kota Batam di tahun 2026 ini mencapai sekitar Rp280 miliar. Dan data ini tentunya diterima dari Januari sampai Mei, dan menurutnya capaian tersebut sudah menjadi modal yang baik untuk mengejar target di akhir tahun. Dan pemerintah juga berharap aktivitas nelayan tetap berjalan optimal sehingga pasokan komoditas untuk pasar ekspor dapat terjaga. Dan ekspor hasil perikanan Batam seluruhnya menyasar pada Singapura, dan pengiriman dilakukan melalui sejumlah pintu keluar, diantaranya Pelabuhan Belakang Padang, Tanjung Riau, dan juga Sagurung. Data ekspor tersebut mengacu pada catatan Badan Karantina Indonesia. Komoditas yang dikirim cukup beragam, mulai dari ikan kerapu, kakap, tenggiri, ikan kaci, ikan dingkis, kemudian juga udang vanem, sotong, kemudian juga kepiting atau rajungan serta lobster. Nah, itu dia beberapa komoditas yang dikirim ya dari hasil laut kita yang ada di Kota Batam untuk Singapura. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung sama kami pada pagi hari ini, ingin memberikan komentar atau juga ingin menyampaikan laporan pandangan mata Anda, Mas Jos, saya ingin menyampaikan laporan bahwa traffic pada pagi hari ini dari Laluan Madani itu padat merayap gitu. Nah, bisa juga. Atau ingin menyampaikan laporan, Mas, saya tadi baru lewat dari Piayu, dari Muka Kuning. Padat sekali, seperti biasa Mas, mahasiswa dan juga pelajar dan juga para pekerja memadati di jam hari ini. Kami minta tolong untuk RRI menyiarkan supaya
pihak kepolisian menjaga dan juga mengatur lalu lintas. Ah, bisa juga. Silakan bergabung bersama kami di line telepon di 46351. Atau terkait tentang informasi kejadian yang ada di sekitar Anda, bisa sampaikan juga kepada kami. Atau juga ingin memberikan komentar atau opini terkait informasi yang berada di Kota Batam, silakan hubungi kami di line telepon 463351.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, penyiar kita akan bergabung sama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi dalam lintas informasi berita sentral. Nanti di sesi kedua saya akan kembali menemani Anda. Kita akan update lagi informasi-informasi lainnya dari Kota Batam dan mengajak untuk memberikan opini, komentar dan juga laporan pandangan mata. Kita bergabung penyiar bersama Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi